Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Pulau Landu di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal dengan keindahan lautnya, tapi juga memiliki destinasi wisata unik bernama Batu Meko atau Batu Gong. Objek wisata ini berada di Kampung Henur, Pulau Landuti, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya, namun keunikan batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, Batu Gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda. Beralih ke informasi berikut. Pulau Ondana menjadi salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Rotendao. Pulau ini menawarkan keindahan alam yang masih alami dengan hamparan laut berwarna toska yang memanjakan mata setiap pengunjung yang datang. Air laut di sekitar Pulau Ondana terlihat begitu jernih dengan gradasi warna biru dan hijau toska yang memukau. Selain panorama lautnya, Pulau Ondana juga memiliki hamparan pasir putih bersih yang membentang di sepanjang bibir pantai. Salah satu ikon yang menarik perhatian di pulau ini adalah keberadaan patung Jenderal Sudirman yang berdiri kokoh sebagai simbol nasionalisme dan penjagaan wilayah terluar Indonesia. Patung ini menjadi penanda penting bahwa Pulau Ondana bukan hanya memiliki nilai wisata, tapi juga memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abah saudara, bisnis hijau ini juga bisa kotong sebut sebagai bisnis berkelanjutan yang memang menjadi konsep semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya kelestarian lingkungan. Bisnis hijau ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah, melestarikan sumber daya, dan menggunakan sumber energi bersih. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi bumi, tapi juga menghemat biaya dan meningkatkan reputasi perusahaan yang menerapkan praktek-praktek berkelanjutan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, tujuan dari bisnis hijau ini untuk menciptakan sebuah perusahaan yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Bisnis hijau semakin populer karena semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta semakin banyak pemerintah yang memperketat regulasi lingkungan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, bisnis hijau yang pertama ini salah satu contohnya adalah pertanian organik dengan menghasilkan produk tanaman dan sayuran yang ditanam tanpa bahan kimia berbahaya. Pertanian organik dapat menghasilkan produk yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Nah, selain itu beberapa contoh pertanian organik dalam bisnis hijau seperti usaha tanaman organik. Pertanian organik dapat mencakup tanaman penanaman berbagai jenis tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan rempah-rempah tanpa penggunaan pestisida dan pupuk sintesis. Yang berikut adalah mencakup pemeliharaan hewan seperti sapi, babi, kambing, ayam tanpa penggunaan antibiotik dan pakan buatan yang mengandung bahan kimia. Bisnisnya juga mencakup produksi pangan olahan organik seperti jus, roti, biskuit, dan makanan ringan yang dibuat dari bahan-bahan organik. Bahkan mencakup juga produksi produk organik lainnya seperti sabun, kosmetik, produk rumah tangga yang dibuat dari bahan organik. Kemudian untuk agrowisata, bisnis hijau dapat mencakup atau dapat mempromosikan pariwisata pertanian organik seperti peternakan sapi, pembibitan tanaman, dan penanaman sayuran organik.

0: Banjirop yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjirop dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjirop, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

untuk bisnis ide selanjutnya adalah usaha fashion berkelanjutan nih, Bapak Mama. Jadi usaha fashion berkelanjutan dengan memproduksi pakaian dan aksesori yang dibuat dari bahan organik yang ramah lingkungan. Contoh seperti bahan yang terbuat dari botol plastik daur ulang atau serat kayu yang diambil dari hutan yang dikelola dengan baik. Memperkenalkan model bisnis sewa atau rental pakaian, dan dengan model ini pelanggan bisa menyewa pakaian untuk waktu yang ditentukan sehingga mendorong penggunaan pakaian yang lebih berkelanjutan. Membuat pakaian dengan teknologi yang lebih efisien seperti menggunakan mesin jahit yang hemat energi atau menggunakan sistem produksi yang mengurangi limbah dan penggunaan bahan. Terus menggunakan metode produksi yang lebih ramah lingkungan seperti pewarna alami daripada pewarna sintetis yang beracun. Kemudian memperkenalkan pakaian yang dapat disesuaikan dengan ukuran pelanggan, jadi dapat mengurangi limbah, dan mempromosikan nilai-nilai lingkungan dan keberlanjutan melalui produk serta menyertakan label pada pakaian yang menunjukkan bahan yang digunakan dan metode produksi yang ramah lingkungan. Nah, ide green business atau bisnis hijau ini, Bapak Mama semuanya bisa dibilang sangat menarik ya. Nah, ini bisa mencakup pengumpulan botol plastik, kertas, kardus, logam, penjemputan sampah atau limbah dari rumah, layanan daur ulang komersial, layanan konsultasi pengelolaan limbah. Untuk Bapak Mama semuanya yang ingin mencoba untuk ide green business atau bisnis hijau, ya, transportasi ramah lingkungan juga nih. Nah, kemudian ada juga bisnis energi terbarukan. Contoh, kalau lihat di sini ada instalasi tenaga surya yang mencakup instalasi panel surya di atap rumah atau gedung untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Atau instalasi turbin angin yang juga merupakan sumber energi yang terbarukan dan semakin populer. Dikenal juga dengan sebutan peternakan angin, selayaknya peternakan yang menghasilkan susu dan daging. Peternakan angin ini mampu menghasilkan daya listrik dan mengalirkan ke wilayah yang telah disesuaikan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: nona. Bangku tawar sampai capek, makan ayam atau tempe. Aduh, Aceh Detra suka ayam.
1: Eh, mama, bapak, saudara, kanyang dan kakak nona berada di akhir dari segmen Papa Lele tentang bisnis hijau. Nah, ini kota juga bisa lihat salah satu contohnya mulai dari kemasan ramah lingkungan. Nah, kemasan daur ulang dan efisien menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang. Contoh karton atau kertas yang terbuat dari bahan daur ulang. Kemasan ini didesain lebih ringkas dan lebih hemat ruang, sehingga mengurangi jumlah bahan kemasan yang diperlukan. Kemudian ada juga kemasan biodegradable ya, yang menggunakan bahan kemasan dapat terurai secara alami seperti bahan organik atau kertas yang terbuat dari bahan organik. Ada juga kemasan yang dapat diisi ulang, yaitu menggunakan botol atau kemasan yang dapat diisi ulang sehingga mengurangi limbah kemasan yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah kemasan sumber daya terbarukan, berasal dari sumber daya terbarukan seperti kayu atau bambu.
2: Aldo Busy Mix.
3: Kak, sawo TV, kak semakin lalapan kapenya.
1: Itu dia beberapa konsep bisnis hijau Bapak Mama dalam pengentasan kemiskinan dalam segmen Papa Lele pagi ini. Dan sesaat lagi nanti di pukul 9, Otong akan bincang-bincang tentang bangga pakai tenun di era konten digital. Penasaran ya? Karena tentunya untuk pagi

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, hutan mangrove di Ilifu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Berada di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, lokasinya berjarak sekitar 39 km dari pusat kota Ba'ah atau ibu kota Kabupaten Rotendao. Hutan mangrove di Ilifu dikenal sebagai salah satu hutan mangrove tertua di Indonesia dan memiliki jenis pohon mangrove yang sangat lengkap. Selain menjadi kawasan wisata, hutan mangrove ini juga berperan penting sebagai habitat berbagai satwa seperti burung-burung pantai, ikan kecil, dan kepiting. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Manggarai di NTT kembali menawarkan pesona alam memikat melalui keindahan air terjun Waikuli yang alami. Destinasi wisata ini berada di Desa Toe, Kecamatan Reok Barat dengan suasana alami yang masih sangat menenangkan bagi wisatawan. Pemandangan sepanjang perjalanan menuju kawasan Reok Barat menghadirkan panorama perbukitan hijau yang memanjakan mata wisatawan selama perjalanan. Sampai di lokasi, pengunjung juga akan langsung merasakan udara sejuk khas pegunungan yang terasa bersih serta menyegarkan bagi para wisatawan. Informasi ini dikutip dari rri.co.id, mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran obrolan Akamsi ya, untuk kesempatan kali ini. Dan senang sekali ya Bapak Mama semuanya, seperti yang tadi sudah beta sounding ya, bahwa pagi ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Yang kalau kemarin biasanya Bapak Mama lagi berselancar di dunia maya, di TikTok ya, itu selalu lewat beranda begitu ya. Iya, yang viral dengan nama Tua Adat, dengan kontennya yang sangat-sangat luar biasa, yang dekat sekali dengan ketong ya, budaya kultur masyarakat di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang ya. Tentu saja saat ini beliau sudah hadir bersama dengan beta di Pro 4 RRI Kupang, langsung dari studio Pro 4 ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona, yang pastinya di era media sosial ya, saat ini banyak orang yang kalau kotong lihat tuh berlomba-lomba begitu ya, mengikuti tren dunia digital. Tapi di tengah derasnya perkembangan teknologi ya, ada sosok kreatif yang selalu membawa identitas daerah dalam setiap karya yang ditampilkan. Contohnya seperti beliau ya, seperti Tua Adat ini ya Bapak Mama semua. Dan tentunya lewat konten hiburan dan konten-konten yang disajikan ya, ini akan membuat kotong tuh sangat bangga ya terhadap kotong punya budaya lokal. Nah, kali ini dengan topik bangga pakai tenun di era konten digital, bagaimana kotong akan membahas ya tentang media sosial yang bisa menjadi ruang untuk menunjukkan kotong punya identitas budaya, sekaligus mengapa penting bagi generasi muda sekarang ini ya untuk tetap percaya diri mengenakan dan memperkenalkan budaya lokal di tengah tren digital. Beta langsung menyapa ketang punya narasumber pagi hari ini di Pro 4 RRI Kupang. Iya, pagi ini bersama dengan beta yang punya nama lengkap Kak Desron I Gusti Paut, atau ketang kenal dengan Tua Adat ya. Selamat pagi Kakak.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Kak Filia.
0: Ini sama Jen.
1: Oh, Kak Jen. Oh, siap. Siap.
0: Kemarin yang narasumbernya Kak Filia.
1: Iya. Oh,
0: iya, pagi ini beta dengan Kak dengan Tua Adat sama gitu ya, biar lebih enak ya.
1: Makasih.
0: Oke, sebelum Kapang bercerita banyak ya, ini luar biasa sekali kita lihat dengan tenunannya yang luar biasa, yang pagi ini juga bikin kita sangat berdecak kagum ya dengan penampilan dari Tua Adat ya. Ini kalau kemarin-kemarin kotong lihat ya live di TikTok, ini kotong bisa lihat langsung. Mungkin bisa diceritakan sedikit dulu nih Kakak tentang kostum yang dikenakan pagi ini nih.
1: Siap, terima kasih Kakak Jen. Ini kostum ini pagi karena yang siapkan ini pagi mai tua, beta mai tua orang Sabu.
0: Oh, oke, ketong sama.
1: Jadi mai tua ada siap kasih beta pakai ini hari, ikat kepala ini dari Amanatun.
0: Amanatun.
1: Iya, tenun Amanatun. Ini kita waktu dapat dari masyarakat Amanatun.
0: Iya.
1: Dan ini ada tenun Sabu.
0: Tenun Sabu.
1: Dan juga ada dia punya jaket, jadi biasa piman mana pakai, jadi yang siapkan metua Sabu, jadi pakai mana kita pagi ini siapkan itu.
0: Sangat mencintai budaya lokal ya.
1: Siap.
0: Luar biasa. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita lihat ya kalau Tua Adat ini sering sekali kalau di konten itu selalu menggunakan aksesoris adat.
1: Betul.
0: Lokal ya, budaya lokal.
1: Siap.
0: Kalau boleh di-share ke kotong semua, kenapa nih terlalu cinta mati dengan budaya lokal NTT nih Kakak?
1: Siap. Bagi beta, beta ini seorang konten kreator yang ditonton banyak orang. Jadi beta mama pembuat tangan yaitu tenunan, bagaimana supaya orang lihat, ya beta harus pakai. Dan juga pakai ini tenunan bukan hanya pada saat jadi konten kreator, sudah dulu memang beta pakai sarung, pakai selalu mama titip apa, beta selalu berusaha untuk beta tonjolkan ini beta pun budaya, ini beta orang NTT. Jadi beta pakai itu orang sudah tahu beta dari mana.
0: Oh begitu.
1: Siap.
0: Iya iya, jadi sudah dari dulu ya.
1: Sudah
0: di setiap
1: dulu.
0: Kesempatan selalu menggunakan juga ya.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Formal non formal.
0: Iya.
1: Minimal itu selendang. Selendang sudah paling
0: selalu
1: minimal.
0: Selalu ada begitu.
1: Iya, kalau sempat pakai sarung semua.
0: Makna secara pribadi bagi Kakak?
1: Makna secara pribadi adalah beta menjadi diri sendiri. Beta menjadi beta punya buat tangan dari orang tua dan menjadi identitas. Artinya kan beta moto hidup itu maju tanpa meninggalkan identitas. Begitu.
0: Oke. Jadi tidak terpengaruh juga sama mungkin banyak orang yang melihat kalau kotong kek pakai tenunan adat begitu. Siap. Itu hanya kayak formal, kayak mau acara-acara tertentu, pinangan dan lain sebagainya. Iya, tapi kalau kakak sendiri dalam setiap kesempatan ya, ini selalu menggunakan tenunan begitu. Iya. Ini menunjukkan identitas kakak sendiri juga. Tapi ini juga akhirnya yang terbawa begitu ke konten-konten kakak.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu ini sebagai konten kreator sudah berapa lama nih?
1: Beta konten sejak 2018.
0: 2018
1: sudah awal sangat, masuk TikTok.
0: Sudah sangat lama juga ya.
1: Waktu itu berpikir untuk bagaimana komedi pendek itu tampil hanya 1 menit orang nonton terhibur, untuk orang-orang kerja lah. Mungkin butuh hiburan sedikit, dia nonton cepat, as itu dia kerja kembali, terhibur sejenak, nonton kembali. Dari situ munculnya untuk komedi pendek itu yang akhirnya ke TikTok itu berkembang.
0: Oke, okay. Tetapi tetap menampilkan unsur kedaerahan ya.
1: Unsur daerah harus
0: itu kenapa begitu, ada. Kak Ada?
1: Karena beta rasa ini orang harus tahu beta dari NTT. Dan yang kedua, semoga dengan beta pakai itu orang bisa tanya, itu tenunan berapa?
0: Oh,
1: itu selendang berapa? Dia buat tujuan utama di situ. Jadi sekaligus membantu juga beberapa kelompok tenun di kampung yang beta tiap kali pulang satu dua benang kita kasih dan mereka tenun lagi, kita bawa lagi. Kalau ada yang pas ada tanya, langsung kita inbox bilang ada yang warna begini silakan dari mama-mama di kampung.
0: Oke, ini membantu pelaku UMKM yang lain. Betul, juga ya di kampung ya untuk promosi influencer ya biasa ya. Tapi kalau tuh ada sendiri ya dengan prinsip seperti ini, apakah memikirkan bahwa nanti ini ternyata akan mempengaruhi anak-anak muda juga sekarang nih, karena kalau sekarang anak-anak muda kan untuk bikin konten yang kayak daerahan gitu yang pakai unsur-unsur tenun budaya itu semakin berkurang begitu.
1: Siap. Itu yang menjadi beta punya PR kakak, karena di zaman sekarang kalau kita dulu tamat SD atau sementara masih SD itu ada yang kita punya mama-mama sudah ajarkan, kita sudah bisa tenun, yang anak-anak nona sudah bisa tenun. Nah, di zaman sekarang yang kita takut regenerasi tenun ini akan terputus. Karena beta rasa kotong bagaimana mau kotong regenerasikan sedangkan kotong masih gengsi ataupun malu untuk pakai. Begitu. Jadi selangkah salah satunya untuk menyelamatkan kebudayaan itu kotong jangan gengsi untuk pakai dan kasih tunjuk kotong pun diri sendiri itu seperti apa.
0: Iya.
1: Ataupun tenunan itu.
0: Oke, anak-anak muda jangan pernah gengsi ya.
1: Iya, anak muda jangan pernah gengsi
0: menggunakan tenun begitu ya. Tapi memang ini menarik ya cara tuh adat untuk memperkenalkan budaya daerah kepada anak-anak muda. Karena kalau kita punya anak muda sekarang ya yang sudah dekat sekali dengan teknologi begitu ya. Mereka tuh harus diperkenalkan dengan cara-cara yang menarik. Ya seperti ada konten-konten pendek ya, ada unsur komedi begitu ya. Jadi mereka tertarik ya. Nah, ini sejauh ini dari konten-konten yang kakak bikin begitu ya, konten-konten komedi begini, bagaimana kakak itu menjaga unsur-unsur budaya begitu. Dia tuh sonde hilang begitu dan terlihat lebih memberikan semangat begitu bagi anak-anak muda. Jadi mereka tuh lebih bergairah ketika melihat tenun. Oh, ternyata tenun ini kalau dipakai sama anak muda juga keren begitu.
1: Siap. Yang pertama beta biasa ganti-ganti kakak.
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa tenun dari setiap daerah, beberapa suku. Jadi kita mau lihat bedah saja, misalkan di timur ini, daratan timur, beda markas itu sudah beda motifnya. Ada beberapa yang misalkan orang TTS punya, orang Soe punya, orang Amfoan, Amarasi, orang Fatuliu, itu pasti beda-beda. Nah, saya ganti-ganti. Ganti-ganti untuk pakai. Dan mungkin anak muda tidak ada yang cocok di yang warna begini dia pakai, tapi dia sudah lihat memang. Jadi besok-besok dia mau pakai, mungkin ada pakaian yang dia mau padukan. Oh, dia sudah tahu, oh warna ini, ada selendang yang warna ini. Bisa cocok dengan acara begini. Itu yang kita selalu usaha untuk kasih tunjuk. Lagian juga zaman sekarang juga tenunan ini sudah maju juga dengan ada beberapa karya-karya yang sudah dimodifikasi. Dan itu juga yang penting sonde meninggalkan dia punya bentuk asli, dia punya motif.
0: Oke, jadi mereka juga bisa melihat padu-padan
1: Betul.
0: Tenun itu bagus sekali begitu ya.
1: Siap.
0: Ada yang konsultasi begitu dengan tua adat kok. Kakak ini kalau motif begini dia cocok dengan ini begitu.
1: Itu bakalan baik dengan Mas Irwin. Bakalan teman nongkrong luar biasa.
0: Oke, ada kolaborasi ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau konten-konten kakak sendiri ini tentunya bersifat dekat begitu ya dengan budaya lokalnya Ketong.
1: Siap.
0: Nah, bagaimana kakak membuat sebuah konten yang itu menghibur sekaligus itu mengedukasi begitu bagi anak-anak muda sendiri, khususnya mendekatkan mereka kepada budaya.
1: Siap.
0: Ada kesulitankah di situ? Ini memikirkan konten 1 menit, ya kurang dari 1 menit ya, tapi sangat menarik begitu.
1: Siap. Ya, yang pertama kita bersyukur juga kalau di awal 2018-2019 awal-awalnya mungkin kita masih hitung jari konten kreator yang untuk wilayah timur. Tapi dengan sekarang ini berkembang sudah banyak, bahkan mama-mama juga tidak ketinggalan, anak-anak muda luar biasa. Yang intinya di situ adalah kita berani tampil dulu dan kita harus memiliki sisi unik. Uniknya kita harus ada.
0: Oke. Okay.
1: Beda dengan yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Nah, mungkin dengan tenun ini kita menjadikan kita beda dengan daerah yang lain dan orang akan ingat NTT itu seperti apa lihat dari tenunan kita. Seperti itu. Jadi untuk menjadi content creator yang pertama konsistensi, yang kedua kita bagaimana untuk jadi pribadi yang berbeda dengan yang lain. Artinya di dalam dunia digital supaya titiknya orang lihat ini, oh dia sudah tahu dari ini, dari daerah sini, seperti itu.
0: Dari awal memang tidak ada kesulitan sama sekali, apalagi kan kakak juga dari dulu-dulu memang sudah suka sama pakai tenun begitu ya. Ya, melihat perkembangan teknologi sekarang, pernah terpikirkan bahwa suatu saat kayak konten-konten bersifat daerah ini mungkin akan lebih banyak diminati begitu ya, atau bahkan kurang diminati ke depannya begitu? Kakak Desan sendiri melihat?
1: Beta tahu bahwa di zaman sekarang ini tantangannya itu. Makanya beta harus tetap menjadi seperti sosok menjiwai tua adat yang dalam busana. Yang kedua juga kesulitan terbesarnya adalah anak-anak muda itu untuk memakai sendiri hasil tenunan orang tuanya. Itu masih yang tadi saya sampaikan tadi, masih gengsi. Tapi kita berusaha untuk selalu mencoba menghadirkan kreativitas yang baru atau tampilan apa yang lagi tren, tapi tetap warna motifnya atau ini yang kita ganti-ganti kakak. Supaya ya siapa tahu terlepas dari sekarang yang ditonton misalkan jangkauannya sudah di luar NTT, semakin besar semakin bagus. Untuk kita tampil sekaligus juga orang lihat. Jadi terkadang juga ada yang mau butuh tenunan atau butuh selendang, butuh salah ya. Kita bisa bagikan, informasikan.
0: Oke. Okay. Sangat identik sekali begitu ya dengan budaya lokal yang ada ya. Itu adat. Dan kalau Ketong lihat menurut kakak sendiri, apakah dengan cara seperti ini konten sebagai konten kreator melalui konten-konten yang dibagikan ini merupakan salah satu cara Ketong untuk mengenalkan Ketong budaya Piluar begitu. Seperti itu kak.
1: Ya, jadi ini salah satu caranya di situ. Dan yang kedua adalah Sonde harus mencari orang lain. Artinya dengan Ketong punya tenunan Ketong bisa. Dengan Ketong punya daerah seperti apa yang ada, kita tidak harus sembunyi diri. Jadi ini beta su, ini aslinya. Jadi semakin banyak orang nonton dan identitas yang kita pakai itu, orang bisa bertanya dan siapa tahu membuka pasar lagi ke depan. Karena kita punya salah satu marketnya kan di media kakak. Yang kita pikirkan juga supaya bisa jangkauannya lebih luas dan membantu juga. Kita punya penun-penun juga tidak patah semangat untuk terus produksi. Kita punya tenunan dan juga menginspirasi generasi muda yang nanti mungkin mau jadi penenun. Mau jadi penenun berikut, dia tidak patah semangat juga. Yang sampai bilang, kok tuh mau tenun mah nanti sona ada yang beli. Atau nanti ke depan orang langsung mau pakai tenun lagi. Nah itu yang Ketong lagi usahakan. Betul. Untuk jaga.
0: Bahkan ada orang juga yang bilang, tenun itu mahal.
1: Yeah.
0: Begitu. Kadang-kadang dong bilang mau pakai satu, kayak kakak pakai begini, sak begini pasti dong hitung kali bahagia. Padahal dong sentau bahwa ternyata
1: prosesnya
0: itu sangat sangat ini ya. Banyak usaha,
1: betul,
0: banyak tenaga yang harus ini untuk menyelesaikan satu tenunan saja.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Semakin asli, semakin mahal. Itu kualitas. Karena prosesnya misalkan dari pewarnaan yang aslinya ya. Itu dari pewarnaan itu butuh waktu. Dia butuh bagaimana kapas diambil, dipintal, terus sebentar lagi pewarnaan. Nah, belum lagi ditenun, prosesnya butuh berapa waktu. Jadi ada harganya itu berarti kualitas dan keasliannya semakin. Kalau yang misalnya mau gampang-gampang kan ada banyak itu yang silueran juga. Bahkan yang kita lawan sekarang, Kak Jen, adalah di dunia luar sudah mulai ada pabrik kita punya motif dan membuat tenunan palsu. Nah ini yang kita lawan. Makanya kalau misalkan katong sonde berani pakai katong punya tenun, sama saja dengan katong biarkan katong pun motif diambil daerah lain. Dan kita pun tenunan yang asli sementara katong sonde pakai. Akhirnya yang kuasai market adalah, yang kuasai pasar adalah tenunan-tenunan palsu itu. So ada banyak.
0: Ini sangat-sangat menjadi tantangan sebenarnya.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap, betul.
0: Suatu yang kotong sudah sadari begitu. Siap, ya.
1: Siap, betul.
0: Iya, dari yang awalnya kotong cuma acu tak acu, sudahlah tuh tenun tuh nanti pakai pas ada acara-acara tertentu, mungkin pas gereja ada momen bulan budaya itu kotong rame-rame orang bacari begitu ya.
1: Siap.
0: Habis itu habis ya.
1: Pas lagi bulan budaya begini.
0: Betul, semua orang pada buru aksesoris, tenun dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kadang orang susahnya peduli lagi peduli dengan tenun. Lain. Padahal di luar sana tenun itu sangat dilirik begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan seperti tadi kakak bilang bahwa ada juga yang sudah mulai proses produksi yang palsu,
1: iya,
0: begitu. Ini kan juga sangat mengancam ketong punya keberlanjutan tenun,
1: iya,
0: ke depan. Apalagi ketong lihat bahwa ketong punya NTT ini sangat kaya akan budaya dengan masing-masing daerah, Flores, Sumba, Sabu Timur. Itu kan punya tenun sendiri,
1: iya,
0: artinya ada juga filosofinya begitu.
1: Mm-hmm.
0: Iya, ini kalau kakak konten kakak selama ini, apa yang kakak harapkan begitu dengan kakak selalu menggunakan aksesoris tenun ya di setiap konten-konten kakak, selain dari tadi memperkenalkan tenun, adakah mungkin pesan yang ingin disampaikan lewat setiap konten yang ditampilkan begitu?
1: Beta punya pesan, semoga semakin banyak anak muda dan generasi sekarang yang bangga pakai tenun, pakai katong punya mama pembuat tangan. Dan yang berikut adalah supaya semakin banyak, semakin ke arah negara mana konten saya ditonton, banyak orang yang tahu itu NTT, banyak orang yang tahu itu budayanya dari orang NTT. Seperti itu, Kak.
0: Luar biasa. Ini dari sekian banyaknya follower kakak di media sosial.
1: Siap.
0: Ini pernah ada yang berkomentar dari luar negeri tentang kakak punya tenunan kok atau bagaimana?
1: Banyak. Beta kirim pi Inggris. Beta ada kirim pi Inggris, pi Dubai, pi Australia, ada juga Singapura dan Malaysia. Itu paling banyak. Ada Korea juga, tapi yang dominan itu Inggris, Singapura dengan Australia. Itu selalu banyak yang selalu DM dan kita kirim.
0: Wow.
1: Jadi kita bersyukurnya karena ketika kita pakai dan banyak yang bilang, oh beta suka yang tuh adat pakai itu, harganya berapa? Itu kadang juga orang sudah sonde tanya harga. Memilih, oh sini berapa, saya punya keluarga ada 10 orang minta. Oh kita langsung kirim. Bersyukurnya adalah banyak yang mengenal dan keunikan ketong diminati dunia itu.
0: Oh, luar biasa sekali ya, sudah sampai pasar internasional ya. Aduh, senang sekali karena ternyata konten-konten dihasilkan oleh kakak sendiri begitu, ini turut mempromosikan kotong punya tenun ke luar negeri dan semakin dikenal luas oleh banyak orang. Nah, jadi kan sudah ada lagi orang di luar sana yang akhirnya mencatat bahwa ini tenun ini dari kotong begitu, yang akhirnya mengklaim kotong punya tenun ya kakak,
1: betul.
0: Ya. Ah, keren ya Bapak Mama Saudara, ini salah satu cara yang luar biasa, yang kreatif dari seorang anak muda begitu ya, seorang konten kreator yang memang harus berinovasi. Kok harus terus berinovasi sebenarnya. Siap, ya betul. Kakak ya, untuk memperkenalkan tenunan begitu, budaya ke anak-anak muda, bahkan ke dunia luar. Karena kalau sekarang kok pakai cara konvensional, yeah, itu mah kayak sudah biasa begitu.
1: Siap.
0: Ya, tapi kalau kayak lewat hiburan dari Kakak pun konten dan edukasi-edukasi ini kan juga lebih membuat anak-anak muda tertarik lagi.
1: Siap.
0: Baik. Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Beta masih bersama dengan Tua ada di sini. Ada kok yang mau tanya-tanya begitu ya, atau ada yang mau telepon, mau omong langsung boleh ya. Beta buka kesempatan, boleh kok Kakak?
1: Siap, boleh, silakan.
0: Beta buka yang telepon ya di 0380833499 ya, atau juga di WhatsApp 4 0811 3820 1043. Bapak Mama yang mau omong langsung ya, daripada hanya bisa nonton di TikTok sehari ini, bisa omong langsung dengan beliau di sini, tanya-tanya, atau mau bilang, Kakak tolong do, Mama di kampung tenun ini nih, dompung tenun kayak kurang laku begitu, Kakak bisa bantu-bantu kok, yeah, promosi atau apa begitu ya, begitu
1: boleh,
0: Kakak.
1: Boleh, bisa, sangat bisa sekali.
0: Ya, Beta buka kesempatan ya Bapak Mama, dan habis ini kita akan balik lagi tetap bersama Beta di 104,3 MHz. Yang mau bertanya boleh langsung di WhatsApp atau juga di teleponnya Pro 4 RR Kupang 104,3 MHz.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, isu dia tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus, Tom. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah,
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, ini harga karena mana, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong kembali di obrolan akamsi bangga pakai tenun di era konten digital. Masih bersama beta di Pro 4 RRI Kupang. Ada tuh adat di sini yang siap menemani ketong semua sampai di pukul 10. Dan tadi beta sudah buka kesempatan bagi yang mau bertanya. Dan Kak Mega, ini di YouTube ada juga yang sempat komen begitu ya. Iya, tapi sebelum beta ke YouTube, ini ada yang japri langsung nih. Karena ketika mana, melihat kakak? Videonya kakak di tayangan YouTube ya. Kakak beta tertarik dengan kakak pung jenggot katanya. Sekarang itu sangat luar biasa. Bisa di-spill katanya.
5: Ini kamera mana ya?
4: Ini ada Ivania.
5: Halo iya. Kakak Ivania.
4: Oke. Ini kamera. Oh sudah, kameranya iya. Ada, tenang.
5: Ini kak, ada beberapa urat yang uban ini, alami. Jadi itu saja kakak Ivania. Berarti tertarik dengan orang yang jenggot juga ya?
4: Tertarik ya, ini butuh perawatan khusus ya?
5: Butuh perawatan khusus dan kesabaran yang luar biasa
4: ya, bayangkan ya. Dan tentunya ini juga punya filosofi juga bagi kakak sendiri ya. Sebagai, ini loh, ciri khas dari tuh ada tuh seperti ini. Siap. Kayak konten kreator lain kayak soalnya mungkin ya kayak punya ciri khas yang sama begitu. Iya, luar biasa sekali ya. Ada lagi yang masuk ke Ega dari YouTube ya. Oke, beta bacakan. Ini dari @filifilita ya. Tua adat ada rencana kok bikin konten pakai bahasa daerah tapi tetap dalam genre komedi. Siap. Dekar mana kakak?
5: Itu sudah jadi big plan kita dengan Om Bosan dan beberapa teman-teman di komedi, bahwa pernah terbesit itu dan sudah menjadi rencana. Yang kesulitannya adalah nanti mungkin di subtitle, tapi tetap kita akan jawab sementara karena masih membangun studio di atas. Dan setelah studio jadi, mungkin Kakak Felita punya pertanyaan bisa kita tunaikan nanti. Jadi doakan, sudah terbesit, sudah lama. Apalagi dengan perpaduan kita punya NTT yang beragam bahasa dan budaya, ini akan bisa menjadi sesuatu. Dan ini juga bisa menjadi ajang untuk kita perkenalkan kita punya budaya.

0: lebih banyak lewat konten yang disampaikan seperti Kak Feli-Felita tadi. Sudah pernah pikir itu.
1: Oke, sudah terpikirkan lama sebenarnya ya.
0: Sudah rencanakan dan sudah spot-spotnya kita sudah siapkan.
1: Oke.
0: Narasinya juga ada yang seperti kita tuliskan, tinggal butuh eksekusi. Sudah ada rencana, sudah siap.
1: Oke, kita tunggu saja tanggal mainnya. Karena pastinya ada banyak hal yang harus dibereskan dulu ya.
0: Siap.
1: Seperti tadi Kakak bilang, subtitlenya mungkin ada penerjemahnya. Karena kita tahu bahwa untuk terjemahan bahasa daerah itu sangat sulit juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dia punya makna, dia punya arah, dan dia punya waktu situasional. Itu juga bisa beda bisa beda arti. Jadi di pengucapan, makanya kalau misalkan sempat juga dengan Om Bosan beberapa konten-konten yang kita iseng-iseng sempat menggunakan. Dan beta dengan Om Bosan tiap kali ketemu tetap bahasa daerah. Jarang ketemu kecuali ada orang sama-sama dengan beberapa orang di situ yang ketong nanti pakai bahasa Indonesia, tapi kalau berdua atau mungkin
1: tetap pakai bahasa daerah.
0: Pakai bahasa daerah. Ketong tetap pakai bahasa daerah.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Anak muda sekarang soalnya ada yang soalnya tahu bahasa daerah leh. Iya, beta tahu itu karena dulu beta teman dong Ju. Ya katanya lahir asal mana? Mungkin asal dari Roteka, dari timur. Coba bahasa daerah. Son tahu kakak, mungkin beb mama dan beb bapak yang saya tahu. Ini kalau kakak sendiri melihat fenomena semakin kesini generasi muda yang sudah mulai melupakan bahwa tentang bahasa daerah mereka sendiri, bahkan sama sekali sonnya tahu begitu tuh seperti apa itu? Apakah ini sebuah kemunduran di tengah kemajuan teknologi sekarang yang semakin berkembang begitu?
0: Siap, mungkin bagi beta ini sering pengalaman saja. Waktu ketong kecil omong bahasa daerah dapat cubit. Apalagi permisi, ini kotoran ayam, itu kita diancam ini waktu di sekolah. Bahwa kalau berani bahasa daerah, kedapatan nanti makan ini, itu di sekolah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu, ini beberapa daerah pedalaman waktu itu di belakangan di tahun 2000-an juga masih ada itu. Jadi ini mungkin di situ yang harus jadi evaluasi buat penyelenggara kita, pemerintahan, bahwa kita budaya bahasa berbahasa ini mungkin efeknya yang dulu dilarang-larang untuk kita berbahasa daerah sampai diancam. Mungkin di beberapa daerah pemirsa yang nonton juga pasti tahu, apalagi di kampung saya di Takari itu sama. Jadi langkah kemunduran juga bisa disebabkan karena kotong pun pola perilaku, dan juga di Kota Kupang sendiri kan di daerah Kota Kupang ini kan majemuk. Kita berbagai bahasa, kawan-kawan dari luar, jadi kita biasa pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk beta, biasa kalau ketemu dengan orang yang dari kampung, beta selalu berusaha untuk menyapa atau dengan bahasa daerah.
1: Oke. Jadi memang ini miris sekali sebenarnya kalau kita lihat ya. Generasi muda yang sudah tidak lagi tahu bahasa daerah mereka begitu. Atau mungkin kita tadi kakak bilang ada di antara kotong yang mau bahasa daerah tapi kotong kena bully misalnya.
0: Iya, itu dia. Banyak kakak, Kak Jen. Jadi ketika kotong mau bahasa daerah ada yang skak. Harus skak, dibully dan sebagainya. Akhirnya membuat orang untuk menggunakan bahasa daerah itu akhirnya pudar dia pun semangat.
1: Iya.
0: Iya, karena dianggap berbahasa daerah itu kuno. Sama seperti tenunan juga. Terlalu kampung kalau pakai sarung terus.
1: Betul.
0: Kita pernah begitu. Dan dapat seperti itu, hal seperti itu, tapi bagi beta komentar dari orang lain itu tidak akan merubah beta. Jadi apa yang beta pakai, apa yang beta tampilkan, apa yang beta gunakan, itu beta punya. Seperti itu.
1: Iya, jadi soalnya pernah mempengaruhi siapa kotong begitu dari pandangan orang lain ya.
0: Pandangan orang lain.
1: Luar biasa sekali ya. Ini yang harus dicontoh loh kotongnya anak-anak muda ya begitu ya. Jadi jangan sampai perkataan orang mematahkan kotong pun semangat. Ternyata kakak juga mengalami seperti itu ya. Beta kira sonde nih.
0: Banyak Kak Jen.
1: Oke, ada pertanyaan lagi kakak yang masuk ini.
0: Siap.
1: Kakak tadi beta dengar ada rencana dengan Om Bosan ke depan.
0: Siap.
1: Ini ada rencana dengan Om Strom kok sonde?
0: Siap.
1: Bisa sah.
0: Ya, yeah. Itu mungkin juga. Jadi ada di dalam beberapa kita punya konten, ada beberapa yang kalau Deng Om Strom ini kan kita punya konten untuk jalan lubang ya. Yang akhirnya muncul Veronica.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau Deng Om Strom belum ada rencana ke komedi, hanya kita berusaha untuk polesannya lebih ke komedi sih. Jadi jangan terlalu serius juga. Supaya orang lebih santai begitu.
1: Iya,
0: jadi
1: betul. Iya, luar biasa sekali ya. Ditunggu saja ya. Nanti pasti ada gebrakan terbaru yang kotong akan lontak, akan
0: kita
1: lihat.
0: Kita akan komedikan Om Strom.
1: Oke, ini pasti yang tanya Veronica, adik nih. Baik, ini ada juga nih yang bertanya masuk nih kakak. Kakak ada darah Bali, kok kelihatan dari kakak pun nama sekali begitu. Tadi kakak Mega juga sempat tanya beta nih.
0: Oh begitu, itu pertanyaan yang luar biasa. Iya, sendiri ada darah Bali sama sekali. Hanya beta punya Bapak Ani, kebetulan Bapak Ani ini almarhum di Jalur 40, Haukoto. Itu Bapak Ani Lengkole yang kasih nama beta, jadi beliau orang Alor dari Kolana. Kasih nama itu sampai Bapak Ani, Mama Ani juga minggu lalu akhirnya sudah dipanggil Tuhan juga sama-sama dengan Bapak Ani. Dan beta belum tahu ini arti nama Desroni Gusti ini apa. Tapi beta bersyukur bahwa artinya beta sonde tahu, tapi dia punya ta lewat nama, yaitu berkat doa tersirat di setiap nama itu.
1: Okay.
0: Jadi setiap orang sebut itu menjadi doa buat beta, itu yang beta rasakan. Jadi terima kasih Bapak Ani, Mama Ani.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Iya, seperti ada satu pepatah, apalah arti sebuah nama begitu ya. Ini luar biasa sekali ya. Oke, baik. Kayaknya ada yang telepon kok kakak. Dari dari ini ada kok?
0: Jadi Timur Tulen ya kakak.
1: Apakah ada? Oke, ini bluetoothnya hidup sebenarnya nih. Oke, jadi masih ada yang mau telepon beta di WhatsApp Pro4 silakan, atau juga di line telepon Pro4 ya. Jarang sekali kotong punya kesempatan untuk omong langsung. Ya ini kalau datang sah, dia mesti bayar J ini ya. Undang tua adat langsung ya. Jadi kalau ada yang mau telepon di bluetooth lagi, besok ingat Veronica, yang mau telepon di WhatsApp Pro4 0811 3820 1043, atau juga di line telepon boleh ya, karena beta masih punya waktu sampai 9:55 sebelum beta akhiri untuk sesi obrolan rekam sih. Kotong lanjut lagi mungkin kakak ini.
0: Siap.
1: Tentang kotong buatmu lagi tentang harapan kakak ya terhadap konten-konten kreator muda di Nusa Tenggara Timur yang menurut kakak ini kedepannya mereka juga bisa membawa identitas daerah ke ruang digital. Siap. Itu seperti apa?
0: Baik, di beta punya harapan untuk teman-teman, adik-adik, sahabat, kakak-kakak, konten kreator pemula ataupun kakak-kakak yang sudah lama, mari ketong dengan kotong punya channel, dengan kotong punya akun, bisa menjadi wadah untuk kotong menarik wisatawan dan juga mempromosikan kotong punya budaya di luar. Mari menjadi saluran berkat buat kotong punya mama penenun. Itu saja.
1: Oke, ini harapan yang sangat mulia ya, karena tentunya kotong juga harus terus memperhatikan ketumpung mama-mama penenun begitu ya. Ya, dengan segala daya upaya mereka berusaha melestarikan tenunan yang ada begitu. Jadi wajib ya, daripada ketong beli produk impor.
0: Siap.
1: Ya, pada ketong produk lokal banyak yang sangat menarik dan
0: betul kakak. Keunikan luar biasa beta tambahkan kakak Jane, kenapa beta bangga pakai tenun. Ini motif ini di zaman dulu kita punya leluhur tidak sekolah, tidak kuliah. Bayangkan kakak Jen, sonde sekolah, sonde kuliah, tapi bisa menciptakan satu nilai seni yang indah dan kotong pakai sampai hari ini. Luar biasa. Jadi kotong punya bayi nenek dong, sonde sekolah, tapi bisa bikin ini. Dong bisa dengan jari menari, saya bisa ciptakan hal seperti ini. Takutnya adalah sesuatu penghargaan terhadap karya ini akan pudar di zaman kotong. Cukup dengan kotong pakai, dan juga harus kotong, jangan pakai tenunan palsu, itu betul pesan.
1: Oke, bangga menggunakan tenunan daerah ya. Kalau bisa tetap kotong pakai kotong punya tenunan asli begitu,
0: tenunan
1: ya.
0: Asli,
1: ya. Karena ini hasil kotong punya orang tua dulu yang kotong bilang dulu masih belum ada teknologi, tapi mereka sudah berpikir sangat maju ya.
0: Betul.
1: Ya. Dan sekarang kotong merasakan seperti itu ya. Iya, sebenarnya lagi anak-anak muda yang mungkin dong bisa menenun selai demi selai sama seperti kotong pun orang tua dulu.
0: Siap.
1: Mungkin sekarang ada kalau kotong kayak pakai sa.
0: Betul.
1: Tapi kayak untuk kotong
0: ciptakan motif itu susah.
1: Susah.
0: Karena mempertahankan nilai, karena setiap motif itu ada maknanya, ada nilai yang tersirat. Betul. Di dalam motif itu.
1: Iya. Lebih susah mempertahankan daripada memulai ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Memulai gampang, menjaga susah.
1: Memulai gampang, menjaga susah. Luar biasa, ini pengalaman sekali ya. Oke, kalau suasana ada lagi yang gabung ya di Akamsi pagi hari ini sangat seru sekali. Beta mau minta closing statement dari kakak dulu tentang kotong punya obrolan ini pagi, dan mungkin harapan kakak sebagai seorang konten kreator ke depannya seperti apa, ada visi apa ke depannya, silakan kakak.
0: Oke, baik, terima kasih untuk kakak Feli dan tim dari Pro 4 RRI Kupang yang seundang beta di sini, dan halo basodara semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang. Beta hanya titip buat katong semua, mari katong jaga kota punya tenun, katong punya buat tangan dari mama-mama punya hasil, dan bagaimana untuk kotong jaga dan orang mau tahu kotong pun mama punya hasil karya, bagaimana kotong bisa kasih laku mama-mama dong punya hasil tenun kalau kotong sendiri gengsi atau malu untuk pakai. Jadi, dan beta pun penekanan sekali lagi, tetap bangga pakai kotong punya tenun, jangan hanya di event-event sa, tapi sekarang tenun juga sudah bisa modifikasi, bisa pakai dan bisa dijahit segala macam. Yang penting intinya tidak meninggalkan dia punya motif asli. Untuk acara pagi ini obrolan Akamsi, beta senang dan bangga RRI bisa ada acara ini, dan juga semoga acara ini berkelanjutan dan bisa memotivasi dan mendapat inspirasi dari masyarakat lokal, dan juga menemukan talent-talent atau bakat-bakat yang juga berjuang untuk kita punya daerah. Yang terakhir, beta punya project ke depan, salah satu PR ini beta dapat lah, ini ada reminder gara-gara datang di Pro 4 ini obrolan Akamsi tadi dari kakak Feli Felita. Ini beta ingat sekali kakak Feli Felita. Jadi project ke depannya adalah nanti kita akan lanjutkan mungkin sketsa komedi bahasa lokal, bahasa daerah. Dan yang terakhir, proyek berikut adalah bagaimana studio sekolah kreator di atas akan tetap berkelanjutan. Selama ini kan kita punya kelas kreator dari daerah, kita terima yang mau belajar ngonten, yang mau belajar bikin video, mbak edit-edit, atau bagaimana untuk dia dapat hook, bagaimana untuk dia belajar pegang kamera. Selama ini karena tempat sempit, dan sebentar lagi kita punya di atas, di Neon kita ada sekolah kelas kreator tersendiri.
1: Oke. Wah, tadi kita lupa bahas ya.
0: Siap.
1: Nanti kita bahas sih di episode selanjutnya.
0: Di episode selanjutnya.
1: Itu yang mau ke situ hubungi kakak begitu.
0: Iya. Kalau yang mau belajar, yang siap kita dampingi sampai mahir.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak ya. Aduh, ini sangat menginspirasi sekali ya. Bapak, mama, bapak, saudara, ketong bawa dengan tuh adat pagi hari ini yang memberikan banyak sekali motivasi untuk ketong semua tentang tenun begitu ya. Dan ini juga luar biasa karena mau berbagi juga dengan orang lain ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak kakak. Sukses selalu ke depannya, dalam mungkin project-projectnya ke depannya juga akan berjalan dengan lancar, dan semakin banyak konten-konten yang mengedukasi tentang budaya daerah kita yang terus menjadi inspirasi juga bagi generasi muda. Baik, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, demikian obrolan Akamsi pagi hari ini tentang bangga pakai tenun di era konten digital bersama dengan konten kreator tua adat pagi hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung, kotong ketemu di episode selanjutnya, tetap bersama beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Beta pamit, sampai jumpa. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pantai Watu Kaka yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan panorama alam yang masih asri dan alami. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir yang bersih serta ombak yang khas, menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Sumba yang otentik dan belum banyak tersentuh. Beralih ke informasi selanjutnya.

jam berjalan. Keindahan air terjun Tiupai menjadikannya destinasi yang tepat bagi bapak mama bapak saudara yang ingin menenangkan diri sejenak dari rutinitas dan menikmati kemurnian alam Kabupaten Manggarai. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jam, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh
3: dalam satu hidup sekarang.
2: Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende mendorong sekolah-sekolah membangun budaya peduli lingkungan melalui penguatan kesadaran ekologis dan keterlibatan dalam program Adiwiyata. Langkah itu dinilai penting untuk membentuk kebiasaan ramah lingkungan di kalangan pelajar sejak dini. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Melani Safira Indradewa, menjelaskan kesadaran ekologis merupakan upaya menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, manusia dan alam memiliki hubungan saling membutuhkan sehingga kerusakan lingkungan pada akhirnya juga berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Ia menegaskan keberhasilan program lingkungan tidak cukup melalui kegiatan seremonial, melainkan harus dibangun melalui perilaku sehari-hari yang konsisten. Beralih ke informasi berikut, aparatur sipil negara atau ASN Pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan kegiatan kerja bakti di kawasan Pantai Wisata Mali. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Wakil Bupati Alor bersama sejumlah kepala OPD sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas umum. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan Pantai Mali merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Alor yang kerap dikunjungi wisatawan dari luar daerah sehingga kebersihan dan kenyamanannya harus terus dijaga bersama.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam rangkaian Sasando Siang edisi hari ini, hari Selasa ya, 26 Mei 2026. Sudah terasa ketong sudah hampir di penghujung bulan Mei ya. Bapak Mama, Bapak Saudara tetap setia menemani aktivitas Bapak Mama, Bapak Saudara tentunya dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan spesial nih Bapak Mama, Bapak Saudara di ketumpung obrolan teras UMKM kali ini ya. Ketong kedatangan salah satu narasumber pelaku UMKM di Kota Kupang ya. Dan kalau ketong mau omong soal aneka dessert manis ya Bapak-bapak, Bapak Saudara, dengan tampilan menarik dan rasa yang bikin ketagihan ya, mulai dari apa ya, tar susu yang lembut hingga mini birthday pudding yang unik. Tentunya ini cocok untuk sebagai apa ya, pemanis di ketumpung momen-momen spesial. Dan kita akan cari tahu nih ya langsung dengan ownernya, yaitu Kakak Lita Selen, owner dari UMKM Suka Baked ya. Dan salah satu menu yang menjadi andalan di Suka Baked-nya itu tar susu khas NTT dan mini birthday pudding. Kita menyapa dulu Kakak Lita Selen yang sudah bergabung dengan Beta di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Lita.
2: Halo, selamat siang.
3: Apa kabar Kakak Lita?
2: Puji Tuhan baik Kak.
3: Kabar baik ya. Luar biasa
1: Kakak Lita ya, hari ini berkesempatan hadir ya di Pro 4 RRI Kupang dalam rangkaian obrolan teras UMKM. Dan tentunya kalau bawa omong soal dessert nih, ini suhunya nih ya, ini langsung dengan dia punya ahli ya, tar susu khas NTT dan mini birthday pudding. Sebelum ketong lanjut nih ya, ketong punya obrolan sampai ke situ ya, ini kalau bawa omong soal tar susu, siapa sih ya yang sudah tahu ini salah satu kue khas di NTT ya, terkhusus di Kota Kupang juga, bisa disajikan dalam setiap momen. Dan kita mau tahu nih ya, Suka Baked ini ownernya langsung mau jelaskan nih untuk ketong nih Kak. Ini sejak kapan nih Kak Suka Baked Kupang, Suka Baked ini berdiri Kak?
2: Kalau sebenarnya ini sudah lama mimpinya, kayak impian punya usaha sendiri itu sudah lama, dari pas waktu lulus sekolah kan sempat bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja dulu, iya. Tapi siapa tahu mungkin bisa buka usaha sendiri. Jadi awalnya tuh cuman buat iseng-iseng buat akun Instagram. Kayak buat wishlist lah begitu dari dep akun Instagram. Awalnya bukan nama Suka Baked.
1: Oke.
2: Jadi itu dari tahun 2020 dan puji Tuhan diizinkan untuk kuliah sampai wisuda kerja. Dan baru terrealisasi itu di 2025
1: bulan. Lama, iya. Kak, berarti selesai kuliah kok?
2: Iya,
1: waktu
2: selesai
1: itu toh?
2: Kuliah.
1: Oke, jadi mungkin ini waktu yang tentunya membuat kakak juga akhirnya berpikir, betul lanjut sako, nanggung nih Instagram sudah jadi 4 tahun.
2: Jadi akhirnya terrealisasi di bulan Juli 2025, terus sempat vakum karena sibuk kerja, karena waktu itu masih jadi staff di salah satu perusahaan di Kupang. Jadi vakum dan difokuskan lagi di awal tahun 2026 sampai sekarang.
1: Baik ya, jadi memang ini kayaknya sesuai dengan depo owner pemut juga.
2: Gen Z.
1: Iya, moodnya, terus dia punya aktivitas yang tingkat tinggi juga. Iya. Jadi apa ya, kalau mau dibilang waktu itu sempat terbengkalai juga ya.
2: Iya.
1: Soalnya terpikiran untuk mau fokus juga begitu ya.
2: Iya, karena susah bagi waktu jadi.
1: Oke. Okay. Nah, berarti ini mulai aktif kembali 2025 kemarin ya, bener-bener yang fokus ya.
2: 2026 awal.
1: Oh, bukan 2025
2: iya,
1: ya?
2: 2025 tuh mulainya.
1: Mulai meraba-raba nih. Apa duluan menu apa nih? Iya. Gitu ya. Jadi memang mulai aktif di awal 2026 iya, ini ya, Kak ya. Waduh, butuh pertimbangan yang lama dong ya.
2: Ya karena baru selesai dengan pekerjaan kemarin, jadi daripada di rumah nganggur, mending lanjut
1: isi waktu luang ya. Oke, ini memang apa ya, kakak melihat untuk memfokuskan suatu usaha yaitu suka bake ini, apakah memang berangkat dari kakak juga punya passion kah, atau memang ada dorongan-dorongan tersendiri selain isi waktu tadi tuh?
2: Jadi kayaknya karena hobi juga, karena mama tuh suka buat kue, jadi ajar, jadi turun deh pibeta, jadi lanjut untuk dari mungkin dari hobi bisa jadi cuan kan.
3: Oh, dari hobi.
1: Dari hobi bisa jadi cuan ini benar-benar ya Gen Z ya. Ada sadombung quotes ya, dan memang ini yang akhirnya mendorong kakak juga ya. Apakah itu dari mama juga kah yang mendorong kakak bilang lu dulu nah belajar sih bikin kue supaya bisa cari uang atau ke mana tuh?
2: Tahu mama Kupang.
1: itu juga yang mendorong kakak. Ya. Oke, baik ya, berarti ada andil mama juga di dalam ya. Baik. Nah, Kak, akhirnya waktu itu kenapa tuh pilih usaha di bidang dessert cake ya kan? Seperti tar susu dan mini birthday pudding ini, Kak.
2: Karena pertama karena suka makan tar susu. Terus mama pun tar susu tuh familiar di dia punya teman-teman.
1: Oh, okay.
2: Jadi teman-teman tuh sering tanya, "Kapan nih bisa makan mama pun tar susu?" Jadi daripada begini mending jual.
1: Menikmati sendiri lebih baik kalau bisa jadi cuan ya. Gas.
2: Iya, kalau mini birthday pudding itu karena tercetus ide saja dan kayaknya di Kupang belum familiar dengan mini birthday pudding. Jadi buatlah ide itu untuk jadikan ide bisnis.
1: Oke, jadi memang kakak juga melihat peluang di situ, ya kan? Baik ya, luar biasa, bapak, mama, bapak, saudara. Berarti ini memang sudah ada proses yang dijalankan ya, kak ya. Dari awal mula kakak mulai berpikir, aduh kayaknya daripada mama pintar susu beta nikmati sendiri, ditambah lagi waktu kosong banyak ya. Terus dapat masukan juga dari teman-teman tuh ya?
2: Iya, dari teman-teman.
1: Oke, jadi anak ada guna sedikit begitu kok, atau kemana tuh masukannya tuh?
2: Teman-teman kan bilang kayak ini kue ini enak,
1: terus
2: jadi daripada mending jual siapa tahu ada juga yang minat kan, dan kayaknya yang jual tar susu di Kupang kayaknya jarang, terlalu
1: bener.
2: Banyak kan?
1: Dan yang dengan rasa yang familiar seperti kakak sampaikan ya. Oke, benar sekali ya bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sekarang kan kalau mau ngomong soal dessert ini tentunya ini bukan cuma soal rasa tapi juga soal apa ya, kenangan yang ada di dalamnya, rasa yang mau dibagikan, tambah lagi dengan tambah mini birthday pudding itu kepingin apa ya, menampilkan sesuatu yang beda ya kak ya, di momen spesial tentunya. Oke, suka baked, ini ada makna kosongnya nih di baliknya nih.
2: Sebenarnya sudah ada makna sih, itu cuman karena suka buat kue, jadi tercetus lagi dia suka bake.
1: Itu berarti namanya juga baru diganti 2026 kemarin.
2: Iya, 2025 ganti.
1: Oke, jadi
2: sudah mulai fokus, kayaknya ganti nama Instagram saja.
1: Aduh, jangan-jangan setelah ini dia ganti lah ini. Mulai karena soalnya fokus, dia ganti lah ya mungkin nih.
2: Terlalu Gen Z.
1: Oke, wah simple tapi tentunya mudah diingat ya. Kak Lita ya, nama yang pastinya juga memang cocok sekali untuk dessert kekinian sekarang ya. Apalagi kakak juga memang suka di dunia baking, terkhusus bikin ini ya, kue-kue begitu ya. Nah, sejauh ini nih Kak, dari mulai fokus 2025 sampai sekarang mulai benar-benar mau menjalankan usaha ini, siapa saja nih yang terlibat menjalankan Suka Baked ini?
2: Karena ini kan benar-benar baru dimulai, jadi baru sendiri sah. Tapi kalau misalnya ada orderan banyak, minta bantuan mama kalau sendiri adek.
1: Oke, baik ya. Karena tadi juga kakak, karena memang baru mau fokus sekarang, jadi memang masih belajar-belajar juga untuk handle sendiri. Giliran mentok.
2: Ada mama.
1: Ada nih ya. Berarti ini seru ya, bapak, mama, bapak, saudara. Kalau usaha juga dibangun bersama dengan orang-orang terdekat, ya kan. Biasanya akhirnya jadi lebih kompak loh.
2: Iya.
1: Kayaknya ini yang dia lebih makan untung yang ini nih, Kalita nih ya. Nah, Kak, sejauh ini di Suka Baked ini produk atau menu apa saja yang saat ini ditawarkan?
2: Yang pertama itu tar susu original.
1: Oke, itu yang masih jadi primadonanya kan?
2: Iya. Terus tar susu biskuit, tar susu kelapa, tiramisu cheese, gabin fla, terus brownies.
1: Banyak juga tuh Kak.
2: Iya, akhirnya jadi jadi benar-benar laba-laba lagi karena kan biar orang sampai bosan.
1: Iya, punya variasi juga ya. Aduh, jadi lapar ya. Mama saudara ya jam segini ya. Variannya ternyata banyak juga ya, Kak ya. Seiring berkembangnya suka bake ini, akhirnya Kakak juga belajar sendiri Kak untuk berinovasi dengan menu-menu baru atau memang mengikuti tren pasar sah?
2: Jadi punya imajinasi sendiri karena kan benar-benar punya waktu yang banyak di rumah. Kalau misalnya tidak ada orderan, jadi buat ide-ide baru.
1: Baik. Jadi memang ya itu dia ya, berani bereksperimen juga ya. Tentunya itu juga sudah ada dia punya pasar sendiri ya Kak ya. Berarti penggemar tar susu ada, brownies ada, terus banyak sekali apa ya, dessert-dessert kekinian begitu ya. Apa yang mendorong Kakak tuh akhirnya? Kayaknya dia harus tambah nih. Jangan hanya tar susu terus nih. Apa tuh yang paling mendorong Kakak waktu itu?
2: Karena ini sih banyak yang minta coba buat ini. Jadi karena kan biar dong soalnya bosan karena setiap hari tar susu kan soalnya mungkin siapa baru makan tar susu.
1: Tapi kan tar susu juga banyak varian ya Kak. Ada beberapa varian ya Kak.
2: Ada 3.
1: Apa saja tadi itu, biskuit?
2: Original, biskuit sama kelapa.
1: Baik. Wow, luar biasa ya Bapak-bapak saudara. Ini ide-ide sederhana yang muncul dari memang ketertarikan Kakak untuk semakin apa ya, mau berinovasi begitu ya. Baik. Nah, kalau menurut Kakak Lita sendiri nih, kenapa nih tar susu dan mini birthday pudding ini banyak akhirnya diminati pelanggan nih? Akhirnya kalau mau beli tar susu atau bikin birthday pudding itu suka baked sah. Itu kenapa sampai orang berpikirnya banyak peminatnya?
2: Karena kualitas rasa sih.
1: Betul.
2: Sejauh
1: betul.
2: Ini terima feedbacknya yang bagus-bagus. Jadi kayak direkomendasi orang juga.
1: Akhirnya berasa juga ya. Pasti pikirnya kenapa pesannya dari dulu.
2: Agak menyesal
1: ya. Pengakuan langsung dari ownernya. Tapi soalnya apa-apa ya Kak. Soalnya ada yang kebetulan, soalnya ada yang terlambat juga. Apalagi sekarang juga orang suka dessert tuh yang praktis toh Kak. Udah praktis, apalagi lucu ya, unik, tapi tetap cocok buat apa ya, hadiah dan perayaan-perayaan kecil ya Kak ya. Bisa langsung kontak ke Suka Bake untuk segala sesuatu yang unik-unik bisa ada di situ. Nah, kalau mini birthday pudding ini ide awalnya seperti apa tuh Kak? Ini dari kue langsung loncat ke puding nih.
2: Itu karena pertama tuh lihat FYP TikTok.
1: Lagi-lagi ya Gen Z ya.
2: Tapi coba search di Kupang kayaknya belum ketemu yang mini birthday pudding. Terus kan harganya juga lumayan ramah di kantong pelajar kan. Ya coba-coba buat dan ternyata banyak deh peminat.
1: Dari cake akhirnya belajar juga ya. Itu butuh waktu berapa lama sampai Kakak benar-benar fix beta akan pasarkan tuh?
2: Kayaknya 1 bulan.
1: Wow, 1 bulan ya. Benar-benar trial and errornya lumayan ya Kak ya. Baik, keren sekali. Memang apalagi Kakak juga melihat tren ya, dan juga kebutuhan pasar juga ya Kak. Masih jarang begitu ya yang belum tercetus ini mini birthday pudding ya. Puding tapi mini, tapi dengan tampilan yang lucu begitu ya.
2: Desain-desainnya.
1: Wah, cocok ya dengan ownernya juga ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Nah, Kak, kalau dari Kakak Lita sendiri nih, bagaimana nih caranya Suka Baked ini mengikuti tren dessert kekinian supaya tetap menarik begitu?
2: Pertama tuh dari cara promosinya itu kayak buat desain-desain yang bagus.
1: Itu belajar desain sendiri juga?
2: Iya, sendiri.
1: Semuanya
2: sendiri. Buat desain yang bagus, terus sama upgrade packagingnya.
1: Wow.
2: Jadi kayak dulu tuh son sebagus sekarang deh packagingnya. 2025 awal-awal mulai. Jadi mulai upgrade ikut tren yang sekarang. Oh, kalau misalnya dessert kayaknya lebih lucu pakai sendok yang ini atau plastik yang ini, mulai tambah stiker. Jadi biar banyak peminatnya. Jadi kan kadang tuh orang beli makanan bukan karena enak, tapi karena lihat dia packaging lucu.
1: Betul, zaman sekarang.
2: Jadi ikut dia punya tren-tren yang itu.
1: Iya ya, memang benar ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya, sekarang tampilan makanan juga jadi faktor penting ya Kak ya, karena sering apa ya, harus posting di sosmed. Begitu ya zaman sosmed. Jadi kalau ada yang lucu apa begitu ya posting begitu ya. Dan akhirnya mengundang orang untuk bertanya-tanya, itu pesan di mana? Di sini. Ini juga salah satu ya yang membuat Kakak juga fix ini akan menjadi usaha yang akan Kakak geluti dengan serius. Baik, wah luar biasa. Kalau misalnya kayak pelanggan mau request desain atau topping sesuai keinginan itu bisa? Atau biasanya langsung diserahkan seutuhnya kepada ownernya atau seperti apa tuh?
2: Kalau tart susu bisa request toppingnya, sama juga sih kalau puding juga boleh request, request tema pudingnya sama hiasan toppernya mungkin.
1: Oh, oke, okay. Itu kakak cari lagi tuh referensinya.
2: Iya, cari lagi bahan-bahan di Kupang.
1: Dia yang cari referensi, dia yang turun ini eksekusi rasa, semua ya kak ya, semua kakak lakukan sendiri. Wah, ini pasti jadi apa ya, nilai tambah ya buat pelanggan tentunya ya, karena bisa lebih personal dan sesuai numpung momen begitu toh. Wow, luar biasa. Nah, kak, selama produksi nih, apa suka baked ini berjalan juga nih? Biasanya ada kendala-kendala tertentu kok Sonde tuh?
2: Tentu banyak sih, karena banyak, baru banyak. Sendiri, baru sendiri karena harus pintar bagi waktu. Jadi karena suka baked itu karena baru dimulai, jadi sistemnya open order.
1: Oke. Okay.
2: Seminggu tuh dua kali, jadi harus pintar-pintar bagi waktu antara belanja bahannya buat memproduksi sama pengantarannya, karena masih layani pengantaran.
1: Oke, okay. Jadi memang sekarang juga belum ready setiap hari karena terkendala tenaga, waktu, iya kan kak ya? Oke, okay. Jadi seminggu open order ya, pakai sistem open order, dua kali gitu ya. Oke, okay, baik ya. Itu dia ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong deng, kakak nona, namanya juga usaha kuliner ya kan. Apalagi dessert begini memang pasti ada deh pun tantangannya. Apalagi dessert harus benar-benar detail toh kak.
2: Iya, betul.
1: Segala macam itu. Oke, okay. Nah kalau dari dia punya proses produksi sendiri biasanya berapa lama tuh kak? Dari dapur sampai siap dijual tuh.
2: Kalau produksinya itu sehari itu bisa mulainya dari pagi, selesainya mungkin jam 12. Terus jam satunya sudah mulai pengantaran atau ada yang mau ambil di rumah boleh. Tapi kalau misalnya orderannya banyak, jam 3 baru selesai. Jadi sore baru boleh pengantaran.
1: Intinya pemesanan dan segala macamnya tuh hamin satu gitu
2: hamin
1: ya. Oke, okay, karena memang masih sistem open order ya. Oke, okay, berarti memang semuanya ini kalau dengan dia punya owner langsung itu ya harus dipersiapkan dengan serius ya kak ya, supaya kualitasnya juga tetap terjaga ya. Baik, nah selama menjalankan usaha ini suka dukanya seperti apa sih kak? Ini kayaknya kalau dari senyumnya suka lebih banyak nih. Atau dukanya dulu, sukanya dulu kak, seperti apa tuh?
2: Kalau sukanya, puji Tuhan dapat banyak respon positif dari para pelanggan. Dan orang-orang kalau repeat order kan lebih suka lagi. Kalau misalnya dukanya itu karena ini sih, produksi sendiri, belanja sendiri, produksi sendiri, promosi sendiri, pengantaran sendiri. Jadi dukanya itu paling masih kewalahan, tapi belum ada rencana buat tambah orang tim atau apa.
1: Belum ada ya, belum ada tambah tenaga karena memang juga bukan ready setiap hari ya kan kak ya. Oke, okay. Hanya lebih ke itu sah. Ini yang bantu-bantu belum ada, begitu itu dukanya. Tapi selebihnya kan enjoy the process ya. Pasti ada capeknya nih, bapak-bapak saudara. Tapi melihat kalau ketong, apalagi kakak sebagai owner, bukan hanya owner, kakak juga yang turun langsung. Ini kalau lihat pelanggan senang, mungkin jadi semangat tersendiri ya. Oke, okay. Kalau dari kakak sendiri menjaga konsistensi rasa di setiap produksi seperti apa sih? Apalagi ini kerja sendiri, kadang mood naik turun kok, atau kadang capek, terus tiba-tiba berpengaruh ke rasa kok Sonde. Itu kemana tuh kak menjaga konsistensi rasa di setiap produksinya?
2: Takarannya sih harus tetap sama, terus sama bahan-bahannya. Tapi kan di zaman, di bulan-bulan begini kan barang lagi naik-naik harga, tapi tetap harus konsisten.
1: Iya.
2: Jadi tetap pakai bahan yang sama tapi dan ukuran
1: takaran yang sama. Iya. Berarti terdampak juga ya dengan kenaikan harga dari segala sisi begini ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini penting ya bapak mama, bapak saudara, tadi juga sudah disampaikan Kakak Lita bahwa walaupun segala sesuatunya serba naik tapi memang bahan-bahan utama yang dipergunakan untuk produksi itu takarannya tetap sama, walaupun lagi mahal-mahalnya tetap ya berani bayar harga ya kalau mau dibilang ya. Ini penting sekali karena memang orang biasanya balik lagi karena dipung rasa yang konsisten ya kak, karena harus tahu di sini sa, di Kali Tasa atau di Sukabek sa, itu di sana Sonde mut-mutan dipung rasa ya. Nah sejauh ini tantangan apa nih kak yang paling sering dihadapi dalam menjaga kualitas produk nih, selain tadi kakak bilang bahan-bahan pada naik semua, ada tantangan sendiri kosong deh tuh kak dalam menjaga kualitas produknya?
2: Ini sih terkadang kalau misalnya orderannya banyak, agak riweh kan karena sendiri. Jadi harus betul-betul teliti kalau misalnya dalam menjaga menjaga rasa itu.
1: Iya. Soalnya ada yang bantu begitu, kayak kayaknya ini deh, biar beta atau biar ini yang bantu belanja, atau ini sayang bagian ini catat-catat begitu. Atau kakak soalnya percaya tuh, harus kakak sendiri tuh.
2: Bukan soalnya percaya, tapi tidak ada, belum mencari sa. Jadi kalau misalnya mama luang ada luang waktu ya bantu, kalau ada juga kalau ada waktu luang ya bantu.
1: Kosongnya ya lu
2: sendiri
1: pikir sendiri di situ. Benar sekali, apalagi kalau kau ngomong soal dessert ini kan cukup sensitif ya kak ya, soal bahan ya, bahan dan juga dia punya apa ya cara penyimpanan juga memang benar-benar harus diperhatikan betul-betul ya.
2: Salah bahan pasti beda rasa nanti.
1: Itulah ya.
2: Salah takar pasti nanti kemanisan atau kurang manis. Harus tetap teliti.
1: Oke, dan memang ini semua kakak yang langsung eksekusi ya. Kalau beda tangan, beda rasa pernah ada seperti itu?
2: Kayaknya sampai sekarang belum ada yang buat beta buat sendiri, jadi belum menemukan beda tangan beda rasa.
1: Oke, tetap ya pelanggan datang lagi ya begitu ya. Oke, nah selama menjalankan Suka Baked ini nih kak, momen apa nih yang paling berkesan nih untuk Kalita?
2: Kalau yang paling berkesan, yang pertama tuh orang repeat order. Terus yang kedua pernah ada dari luar NTT datang penugasan di datang dinas di Kupang, terus dia jadikan dia punya jualan tuh jadi oleh-oleh. Jadi kayak satu ya bangga sih. Terus karena mungkin waktu juga jadi mintanya hamin satu, kak boleh kak, boleh kak. Jadi karena
1: pas lowong juga ya waktu itu ya.
2: Sebenarnya ada orderan itu banyak tapi tetap bisa mengiyakan karena kebanggaan juga sih orang bawa ketemu produk untuk dikenal di luar NTT.
1: Oke, wah ini jadi pengalaman yang sonde terlupakan juga ya kak ya. Orang juga akhirnya kakak bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga. Ih kapan lagi orang bawa ini? Itu pasti sekalian untuk dipromosi juga ya.
2: Karena kan Tarsus kan khas NTT tuh. Jadi mau coba sekalian oleh-oleh buat keluarganya di Jakarta.
1: Wow, baik ya. Apalagi kalau usaha kita mulai dikenal banyak orang juga ya kak ya. Ini jadi pengalaman juga dan kesempatan untuk bisa mempromosikan Tarsusu dari Suka Baked. Apalagi ini Tarsusu khas NTT yang pastinya walaupun orang tahu Tarsusu ya pasti semua rasa ya begitu. Tapi ada rasa tersendiri kalau dari Suka Baked begitu ya. Oke, kalau penjualannya sendiri nih kak, sekarang memang benar-benar masih online dan ada rencana mau buka outlet kah atau seperti apa tuh kak?
2: Kalau untuk sekarang masih sistem open order tapi ada kemajuan untuk di Grab, aplikasi Grab.
1: Oh sudah ada di online ya.
2: Terus kalau misalnya untuk buka offline pasti punya mimpi untuk sampai situ tapi belum terlalu melangkah jauh untuk kesana.
1: Karena memang juga tenaganya masih kurang ya kak ya. Dan memang benar-benar harus fokus ke kualitas produk dulu ya kan. Oke, berarti satu kali open order itu biasanya habis berapa pan itu? Atau berapa banyak tuh yang terjual kalau sekali open order tuh?
2: Sebenarnya kalau yang dijual ini open order itu kalau ada ukuran-ukuran kecil. Iya, kalau yang ukuran besar itu terima orderan setiap hari. Jadi setiap hari itu pasti ada orderan yang ukuran besar. Kalau yang ukuran kecil itu kalau seminggu open order 2 kali, sekali open order itu bisa sampai 40 pieces.
1: 40 piece apa tuh, Kak?
2: Yang ukuran 250 mili.
1: Iya. Wow, banyak tuh, Kak.
2: Banyak.
1: Pantas dia bilang
2: kewalahan.
1: Kewalahan ya. Wah, wow, lumayan juga ya.
2: Iya.
1: Oke, dari berbagai ukuran juga ya banyak yang order.
2: Iya, dari berbagai ukuran.
1: Itu semuanya via Grab kah atau?
2: Kalau Grab tuh baru dimulai minggu lalu.
1: Memang baru.
2: Iya, kalau yang open order itu dari awal buka usaha sudah mulai open order.
1: Berarti memang sebanyak yang kenal dan tahu ya kalau dessert-dessert yang ramah di kantong ya, yang unik-unik ada di Suka Baked ya. Oke, apalagi sekarang kan memanfaatkan media sosial ya kak ya.
2: Iya betul sekali. Jadi kebanyakan customer tuh datang dari media sosial. Jadi kan ada di TikTok sama Instagram. Jadi orang-orang taunya dari situ kebanyakan.
1: Oke, baik ya. Jadi memang media sosial memang sekarang sangat membantu UMKM ya, Kak ya, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan ya. Jadi memang tadi juga Kakak sudah sampaikan banyak pelanggan datang dari medsos juga ya. Ini dari memang postingan yang konsisten juga ya, Kak ya. Oke, sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa Kak terhadap menu-menu dari Suka Baked ini?
2: Puji Tuhan baik semua. Jadi
1: baik semua. Wow.
2: Selalu dapat. Kadang belum, kadang kan suka tanya, Kak, ada yang kurang, Kak. Tapi sebelum tanya pasti sudah ada yang WA, Kak, ini sangat enak. Jadi mau repeat order lagi gitu. Jadi ya puji Tuhan sampai sekarang masih tetap menjaga rasa.
1: Oke, baik ya. Senang sekali ya akhirnya dengarnya ya. Kakak juga sebagai owner rasanya capeknya sudah sia-sia.
2: Iya, terbayarkan kalau ada yang WA, Kak, ini sangat enak, capek hilang.
1: Oke, berarti memang produk-produk dari Suka Baked ini memang sudah punya tempat di hati pelanggan di Kota Kupang ya, Kak ya. Oke. Ya, di tengah persaingan usaha kuliner juga ya, kalau mau dibilang juga tar susu banyak ya, kuliner-kuliner dessert kekinian sekarang juga banyak, apalagi di tengah persaingan usaha kuliner yang kalau mau dibilang di Kota Kupang tuh justru banyak dan juga apa ya, ketat sekarang ya. Kalau dari Kakak sendiri bagaimana nih Suka Baked tetap bertahan nih, Kak? Di tengah persaingan usaha kuliner dessert ini
2: Tentu kayak yang pertama itu sudah kualitas rasa dan yang kedua tetap mempromosikan setiap usaha. Jadi kayak biar orang tuh tahu kalau usahanya tuh lagi jalan. Jadi kalau kepengen makan pas lihat story kan langsung order.
1: Benar. Jadi, aktif medsos.
2: Iya, aktif medsos.
1: Baik, kualitas terus juga mempergunakan sosial media juga ya. Betul sekali karena mempertahankan pelanggan itu ternyata tidak mudah, ya Kak ya, dan butuh konsistensi ya. Baik. Nah, Kak, strategi apa nih yang dilakukan supaya tetap diminati nih? Selain tadi Kakak bilang mau menambah produk, menambah varian, apa ada lagi tuh strategi-strateginya, bikin konten kok atau apa gitu?
2: Kalau bikin konten kayaknya belum karena sejujurnya sudah pede. Sudah pede dan ini saya tambah di Grab. Salah satu langkahnya itu tambah di Grab Match.
1: Oke, okay. Supaya yang mau pesan juga ready setiap saat ya.
2: Jadi kayak mulai punya niat untuk ready setiap hari, bukan hanya open order di seminggu dua kali.
1: Oke, okay. Berarti kalau untuk open order yang seminggu dua kali itu menu-menu terkhusus yang disediakan kah?
2: Semuanya sih Kak, semua menu open order, kalau misal itu untuk yang kecil, ukuran kecil.
1: Oke, okay.
2: Jadi semua menu ukuran kecil di open order dua minggu sekali. Kalau yang ukuran besarnya terima pesanan setiap hari sesuai dengan orderan. Jadi
1: Bekira tabalek, yang kecil itu yang dua yang setiap hari. Ternyata yang kecil-kecil
2: kecil
1: itu
2: yang seminggu dua kali.
1: Oke, okay. Itu bedanya apa Kak? Maksudnya karena lebih ke konsistensi waktunya atau seperti apa?
2: Iya, kan juga itu kan kalau misalnya yang buat yang kecil tuh lebih ribet Kak. Jadi
1: kira yang besar yang ribet.
2: Kalau yang besar kan sekali buat kan Kak. Jadi kalau misalnya ada orderan yang besar baru buat. Jadi kalau yang kecil tuh dia kecil-kecil, jadi kita harus satu-satu. Jadi itu lebih lama kalau misalnya di oven atau apa, lebih lama karena kan satu panai itu cuma 8 pieces, jadi menunggu waktu di ovennya itu.
1: Oke, jadi memilih untuk kayaknya ini dua minggu sekali.
2: Iya, dua minggu sekali.
1: Karena melihat dari sistem pengerjaannya juga, ya kan. Wah, menarik juga ya, bapak-mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona. Jadi pelanggan tentunya bukan cuma membeli produk, tapi akhirnya juga kakak belajar ya, Kak ya, dari pengalaman-pengalaman ini. Mau kasih yang terbaik nih untuk yang beli nih, jangan sampai nunggu lama juga ya, karena proses pengerjaan masih sendiri.
2: Sendiri.
1: Baik ya. Nah, kalau untuk promosi dan pemasaran produknya seperti apa nih sampai sekarang Kak?
2: Promosi kada story medsos sama perbantuan teman bantu promosi ya, sama keluarga bantu promosi.
1: Oke. Pakai ini kosongnya Kak, kayak influencer atau food vlogger di Kota Kupang.
2: Pake.
1: Oh, juga pakai. Makanya dari situ tuh langsung membludak
2: Membludak dari situ. Langsung sangat berpengaruh sih.
1: Baik ya, media sosial juga memang sekarang jadi senjata penting untuk UMKM, apalagi dessert yang tampilannya menarik ya, apalagi juga Kakak juga berharap juga semakin dikenal ya. Kak ya. Oke, ada rencana kosong deh nih Kak untuk buka di rumah begitu, karena kan kalau online berarti kan memang ini harus Kakak harus belajar untuk ready setiap hari. Apakah selain online Kakak juga mau offline juga jalan nih? Kenapa Sonde sekali namanya juga kan ready tiap hari.
2: Iya, kepengen punya outlet sendiri tapi masih karena usahanya juga baru-baru benar difokuskan di awal 2026 kemarin, jadi ya pasti tentu butuh modal, butuh keberanian untuk offline. Punya mimpi tapi belum sampai ke sana.
1: Semoga rencana besarnya juga bisa terwujud ya kak ya, buka di online, offline, jalan semua, karena kan ke depan karena sudah banyak yang tahu suka bake ya. Berarti kakak juga harus siap-siap nih banjiran orderan nih, ya kan?
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau kakak sendiri nih kan apalagi kakak kerja semua sendiri ya, menangani semua dari menerima pesanan, terus eksekusi dia punya bahan semua sampai mengirim orderan sampai ke pelanggan-pelanggan, bahkan mungkin setiap pelanggan juga kakak sudah hafal begitu. Nah, kakak sendiri pasti ada momen di mana capek. Tadi kakak juga sampaikan, aduh ini ribet, riwah dan lain sebagainya, sekali open order membludak. Cara kakak memotivasi diri nih supaya tetap memberikan pelayanan terbaik seperti apa tuh?
2: Cara memotivasi diri kayaknya kalau capek, tapi Gen Z tuh kalau misalnya lihat cuan kayaknya tambah semangat. Jadi kayak kerja
1: yang lebih penting dari itu cuannya.
2: Kayaknya kerja yang pasti begitu, kayak kerja langsung lihat uangnya jadi semangat.
1: Baik ya, karena kakak juga berpikir bahwa bukan hanya uangnya, ini orang sampai mau pesan Beta Pung jualan ini karena dong trust gitu, karena dong percaya Beta Pung jualan ini enak begitu, iya kan?
2: Iya, dan salah satu alasannya juga karena kan hobi, buat kue, jadi kayaknya menikmati, capek tapi menikmati.
1: Baik ya, karena pelayanan juga jadi hal penting ya kak ya, supaya pelanggan merasa nyaman dan mau kembali begitu ya. Karena banyak juga orang yang punya passion tapi dong sendiri percaya diri untuk memasarkan dong Pung hasil karya. Tapi kakak sudah sampai di titik ini ya, apa sih capek-capek ya, sudah ya harus dijalani begitu ya kak. Tadi kakak juga bilang

0: Kabeik.
1: Oke, sudah ada akun sosmednya ya.
0: Iya, sudah ada.
1: Oke, untuk fast responnya juga mungkin sudah ada di tertera nomor di sana
0: sudah
1: juga.
0: Ada
1: jadi buat bapak-bapak saudara yang mau lihat-lihat testimoni juga boleh ya.
0: Boleh. Semua.
1: Terus tampilan-tampilan mini birthday puddingnya juga ya, testimoni dan segala macamnya bisa langsung ke Instagram dan TikToknya, namanya sama ya, Sukabeik. Nice. Di sana bisa langsung dilayani dan bapak-bapak saudara ya bisa langsung dicatat nih supaya soalnya penasaran lagi Sukabeik. Gitu mana sih sosmednya ya, dan dengan dessert-dessert yang apa ya, menjadi kekinian ya, dessert-dessert kekinian ya kalau mau dibilang ya di Sukabeik. Nah, Kak, sejauh ini ada mimpi terbesar apa nih yang mau dicapai nih bersama dengan Sukabeik nih?
0: Karena masih muda pasti masih banyak mimpi. Salah satu mimpinya yaitu bisa punya outlet tetap dan mau Sukabeik lebih berkembang, lebih besar dari yang sekarang.
1: Oke, amin ya. Semoga perlahan semua impiannya juga bisa tercapai ya, Kak ya. Oke, dan itu memang ada rencana untuk apa ya, minta bantuan, tambah yang bantu-bantu begitu
0: tentu.
1: Ya.
0: Kalau misalnya nanti sudah ada outletnya, pasti tambah tim.
1: Ini kalau Gen Z nih ya, yang beta lihat nih, kayaknya dia mau lebih menikmati dulu nih hasil keringatnya daripada dia mau bagi orang, betul? Kayaknya harus membahagiakan diri dulu ya, Kak ya. Walaupun capek-capek, tapi memang benar-benar mau bahagiakan diri dulu ya, menikmati keringat sendiri ya kan ya. Urusan capek ya udahlah, nanti tinggal ke tempat pijat gitu ya. Tapi betul. Belum mau untuk apa ya, membuka kesempatan untuk orang lain ya, belum dulu ya, Kak ya. Oke, baik. Nah, Kak, ada kosongnya nih pesan untuk pendengar yang mungkin ingin mencoba atau mau mulai usaha dessert seperti kakak begitu. Ada tips kosongnya nih ala Kak Lisa nih.
0: Kalau misalnya mau memulai usaha, mulai dulu dari yang kecil. Jangan jangan takut untuk memulai yang baru, karena kalau misalnya kita punya keberanian dan sebenarnya kita sendiri mampu untuk sampai ke situ, kenapa tidak? Jadi mulai saja dulu. Yakin dan percaya kalau pasti ada berkat tersendiri, walaupun banyak banyak yang sama, tapi berkat tersendiri pasti selalu ada.
1: Oke, yakin saja.
0: Yakin saja.
1: Apalagi tadi kakak juga memang dasarnya juga punya passion ya, Kak ya. Punya passion juga. Ada rencana mau sekolah masak lah begitu?
0: Kayaknya tidak.
1: Oke, jadi memang
0: cukup dari resep mama.
1: langsung dari dia punya apa ya, senior ya. Selama ini. Kalau mama bantu itu ada apa kosannya, masukan-masukan, komen-komen begitu?
0: Selalu ada.
1: Atau malah bentrok di dapur?
0: Selalu ada, pasti masukan-masukannya. Kayaknya lebih bagus kalau pakai ini, begitu. Selalu kasih masukan.
1: Oke, kalau untuk anak muda nih Kak, ada kosongnya nih pesan untuk memanfaatkan waktu selama media sosial juga masih gratis dan lain sebagainya. Ada kosongnya Kak pesan untuk anak muda yang mungkin juga mau nih untuk berusaha di usia muda seperti kakak sendiri? Ada kosongnya nih Kak tips-tips khusus atau pesan atau nasihat begitu? Ada kosongnya tuh Kak?
0: Iya sih, kalau misalnya promosi masih gratis dengan media sosial yang ada, kenapa tidak? Terus kayak sekarang kan juga lumayan susah cari lapangan kerja, kenapa kalau kita sendiri yang membuka lapangan kerja?
1: Mantap, keren ya. Itu dia tadi bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, anak-anak muda terutama ya, ini salah satu inspirasi yang patut dicontohi juga. Memulai itu memang tidak harus langsung besar ya, Kak ya, tadi kakak juga sudah sampaikan, yang penting berani coba dulu. Ini hasil dari dia berani dia. Ini apa ya, waktu itu sempat maju mundur juga ya, Kak ya.
0: Iya, sebenarnya itu tuh ada teman-teman benar-benar motivasi, kayaknya lu bisa, betul-betul bisa, karena masakannya
1: teman.
0: Karena suka di rumah makan mama bentar susu enak, jadi ini enak, bisa dijual, banyak yang minat pasti. Jadi ya coba dan ternyata cuan. Tuhan bersama Gen Z.
1: Keren ya, ini closing statementnya luar biasa ya, Tuhan bersama Gen Z. Jadi ya maju aja. Oke, baik. Luar biasa ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, ketemu obrolan dengan Depung owner langsung dari Sukabeik ya, yang punya tar susu khas NTT dengan rasa yang berbeda. Bapak mama, bapak saudara, bukan hanya dia menjual rasa, tapi ceritanya juga menarik ya, Kak ya, yang tentunya menginspirasi bapak mama, bapak saudara, anak muda juga, terutama untuk yang kalau memulai ya, yang kecil-kecil dulu. Terus kakak juga tadi konsisten juga ya. Pernah ada kosongnya nih di masa-masa yang kakak rasa kayaknya beta tutup tahan atau istirahat dulu deh, beta su lelah atau lain sebagainya, pernah ada seperti itu kosongnya tuh?
0: kayaknya kalau karena misalnya kita usaha tuh sonde setiap hari orderannya banyak.
1: Iya, naik turun ya.
0: Iya, naik turun, tapi kalau dari BT

0: untuk sekarang, walaupun orderannya sedikit tetap jalan,
1: yeah,
0: dan tetap posting, mm-hmm, biar jadi konsisten juga.
1: Mm-hmm.
0: Jadi walaupun orderan sedikit tetap gas.
1: Oke, sedikit banyak juga gas. Tetap dia punya semangat sama, ya, ya. Bukan karena sedikit akhirnya juga kasih yang biasa-biasa begitu, tapi tetap dia punya apa ya, semangatnya sama, dan juga kakak berharap ke depan juga semakin apa ya, berkembang, ya.
0: Iya.
1: Ini berarti kakak juga seiring berjalan waktu juga akhirnya belajar apa ya, memasak lebih baik,
0: iya,
1: baking juga lebih, iya, baik.
0: Pasti ada karena kan yang awal-awal mulai mungkin tentu pasti ada rasa-rasa yang belum bisa diterima orang, tapi terus perbaikan sih.
1: Iya.
0: Kayak ini mungkin terlalu manis, dikurangi gulanya, atau mungkin ini kurang rasa dia punya susu, ya ditambah, jadi belajar sih dari.
1: Oke, baik ya, belajar juga meningkatkan value diri, yeah, juga ya. Ternyata melalui proses ini, oh ternyata beta bisa, yeah, begitu ya. Oh ternyata beta mampu,
0: jadi
1: begitu.
0: Jadi lebih berani dan percaya diri.
1: Oke, baik, luar biasa bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya. Demikian ketemu perbincangan bersama dengan kakak Lita Selen, owner dari Suka Bake ya. Banyak sekali cerita inspiratif ya yang bisa ketong ambil hari ini, mulai dari di keberanian ya, memulai usaha, terus juga menjaga kualitas rasa, lalu apalagi kalau beta lihat sih kreativitas ya kak, yeah, ya, kreativitas menghadirkan dessert yang tentunya bukan hanya enak tapi juga menarik untuk berbagi di momen spesial. Semoga usaha-usaha lokal seperti Suka Bake ini juga bisa terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas ya, karena kalau ketong dukung UMKM lokal ya bapak mama bapak saudara, tentunya ketong juga bisa mendukung mimpi dan perjuangan anak-anak muda kreatif di daerah kita sendiri. Sekali lagi terima kasih kakak Lita, terima untuk kasih, waktunya kak, bersama dengan Pro 4, yeah, ya, sukses selalu, ditunggu menu-menu terbaru, amin, di Suka Bake ya, siapa tahu setelah ini kepikiran untuk buka outlet ya, amin, bisa langsung jadi tempat nongki juga, yeah, untuk dessert-dessert kekinian ala Suka Bake. Dan demikian bapak mama bapak saudara ya, ketemu obrolan hari ini di obrolan teras UMKM, dan setelah ini masih lanjut ya Sasando Siang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Ya, mama-mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kabupaten Rotendao menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik hayati bagi petani di Desa Siomeda dan Desa Godimeda, Kecamatan Rote Tengah. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Nah, pelatihan ini berlangsung di kantor Desa Siomeda, diikuti 40 peserta, terdiri dari 20 petani asal Desa Siomeda dan 20 petani dari Desa Godimeda. Kepala Desa Siomeda, Dominikus Manave, mengatakan dalam pelatihan tersebut para petani mendapatkan pembekalan terkait manfaat pupuk organik hayati untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan lahan, dan juga mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Metode pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, dan praktek lapangan supaya peserta sudah hanya memahami teori, tetapi juga mampu memproduksi pupuk organik hayati secara mandiri. Selain itu, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, penggunaan pupuk organik hayati ini juga dinilai lebih aman ya bagi lingkungan dan juga berpotensi meningkatkan produktivitas hasil panen secara berkelanjutan.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, besok ada berjanji nih sapa-sapa. Tenang, Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP, suanto barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saat masyarakat modern mendengar kata pengemis, mungkin yang terbesit dalam benak adalah seorang yang malas mencari kerja sehingga mereka mengandalkan pemberian orang lain untuk menghidupi keseharian mereka. Namun, jika ditelusuri, makna dari kata pengemis memiliki arti mendalam. Pengemis merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu kemis. Pada awalnya, kata ini digunakan oleh masyarakat Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1914 untuk menggambarkan situasi pada masa itu, di mana Pakubuwono X, yaitu Raja Kasunanan Surakarta, rutin berbagi pada rakyat setiap hari Kamis. Raja selalu keluar pada hari Kamis untuk membagikan makanan, pakaian, hingga mata uang pada rakyat. Pemberian ini melambangkan kepedulian sang raja sekaligus menjalankan syariat agama. Seiring dengan perkembangan zaman, kata pengemis mengalami pergeseran makna. Awalnya, kata ini digunakan untuk menyebut para rakyat yang mengikuti kegiatan kemisan yang dilaksanakan oleh Raja Pakubuwono X. Sekarang diidentikan dengan orang yang mengharapkan bantuan orang lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, bapak-mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dengar kanona, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI mendorong dunia pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, dan guru tuh sendiri lagi hanya dituntut menguasai materi ajar tetapi juga harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran agar selaras dengan tuntutan dunia kerja. Menjawab tantangan tersebut, SMK Negeri Pantai Baru menggelar in-house training bertema pembelajaran mendalam dan coding yang berlangsung selama 3 hari ya, dari tanggal 21 sampai 23 Mei 2026 di Laboratorium TJKT Sekolah setempat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru lintas mata pelajaran dan kompetensi keahlian. Pelatihan tersebut tidak hanya bersifat formal ya, tetapi diarahkan sebagai upaya konkret meningkatkan kompetensi pendidik dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Festival Pekan Budaya Sumba Timur menjadi momentum penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Kegiatan yang berlangsung sejak 19 hingga 23 Mei 2026 di Museum Daerah Umbu Hina Kapita Waingapu ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa upaya budaya merupakan jati diri masyarakat Sumba yang harus terus diwariskan kepada generasi muda agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan bersama. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Madiarti pun menyebut bahwa festival budaya tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Guru Besar Universitas Nusa Cendana Kupang Profesor Simon Sabon Ola menyoroti perhatian pada budaya membaca di kalangan generasi muda. Ia menilai pengaruh media digital membuat kemampuan membaca fokus dan memahami isi bacaan harus lebih ditingkatkan. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan dan kemampuan berpikir generasi muda saat ini. Ia menilai kebiasaan membaca sebagai budaya perlahan mulai hilang akibat dominasi penggunaan teknologi digital. Ia mengungkapkan beberapa tahun lalu masih ditemukan siswa di Kota Kupang yang belum mampu membaca dan menulis dengan baik. Namun kondisi tersebut menurutnya justru dianggap biasa sehingga tidak mendapat perhatian serius. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik deng air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: saya memaknai kelor dalam saya punya hidup sekarang itu, kelor itu adalah pohon kehidupan. Di rumah saya itu saya menanam kelor sebelah menyebelah, dan itu saya akan rawat dia bagaikan saya rawat uang.
1: Ini akan menjadi salah satu bahan promosi sebenarnya untuk meningkatkan nilai jual dari produk ini. Karena dia bahan alami dengan kandungan yang sangat baik, dengan kandungan yang sangat tinggi, maka kemudian produk ini akan bisa makan mengalahkan produk-produk lain.
0: Yang perlu kita edukasikan adalah bagaimana mereka menggunakan produk yang ada di sekitar kita yang tidak mahal, tidak perlu butuh uang untuk membeli dan lain-lainnya, bisa diolah demikian tidak terlalu rumit, dan itu memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi keluarga kita.
1: Bahan utama penghasil vitamin A misalnya, itu ternyata kelor setelah diteliti lebih tinggi. Kelor sekarang itu kalau kita bilang itu bukan hanya tanaman biasa lagi, tapi sebenarnya dia itu emas hijau.
0: Kita harus mengakui bahwa kelor ini adalah berkat dari Tuhan.
1: Kelor ini akan menjadi bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tapi juga ekonomi masyarakat. Karena gizi itu bisa terpenuhi kalau ekonomi juga cukup.

0: Halo bapak-mama, mbak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pendengar dan pemirsa. Ketempung podcast Pro 4 RR Kupang kali ini, kita akan mengangkat satu topik yang menarik ya, tentang tanaman yang sering disebut sebagai miracle tree ya, atau pohon ajaib, yaitu kelor. Dan ketemu tahu bersama ya bapak-mama, mbak saudara, kakak nyong dan kakak nona, di Nusa Tenggara Timur, kelor ini kan sudah lama dikenal sebagai tanaman tradisional yang mudah tumbuh. Terus banyak juga dia punya manfaat, dan ternyata bukan hanya tanaman yang memiliki khasiat untuk kesehatan ya bapak mama bapak saudara, dan tanaman ini ternyata juga mulai dikembangkan menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi. Dan untuk saat ini ya bapak mama bapak saudara, ada pertanyaan-pertanyaan pastinya yang sudah muncul di benak bapak mama bapak saudara. Kira-kira apa sih sebenarnya manfaat kelor untuk kesehatan, dan seperti apa peluang usaha yang bisa dikembangkan dari tanaman ini? Sudah hadir bersama beta di sini ya, ketemu punya narasumber yang langsung saja akan ketemu tanya-tanya. Yang pertama ada Bapak Olden Stephens Beo, Sarjana Gizi, selaku ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Salam budaya, salam sehat.
1: Salam sehat
0: Bapak Olden.
1: Siap.
0: Lalu yang kedua ada Ibu Tersia Ratu Nubi ya, selaku pemilik usaha teh kelor UKM Ratu Salu. Salam budaya, salam sehat.
1: Salam
0: ya.
1: Budaya,
0: ini kayak
1: salam sehat.
0: Salam sehat, karena ketong bawamu tentang sesuatu yang sehat ya, jadi harus salam sehat nih. Nah, beta duluan ke Ibu Tersia dulu ya, luar biasa nih Ibu. Ini kan teh kelor ya. Ternyata bukan hanya teh kelor ya, kalau mau di lihat di UKM Ratu Salu ya, Ibu ya. Ya. Nah, itu awal mulanya seperti apa tuh Ibu Tersia ya membuat teh kelor, terus kenapa bisa tertarik? Terus apakah bahan utamanya ini semua real menggunakan kelor? Terus dilihat dari sisi apa ya, brandingnya itu apakah ini lebih menjanjikan atau seperti apa nih Ibu Tersia?
1: Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada RRI juga yang telah mengundang kami untuk ada di studio hari ini untuk berbagi cerita. Cerita tentang bagaimana saya memulai usaha teh kelor atau beberapa produk dari kelor ini belum terlalu lama sih. Itu kalau saya tidak ingat, salah ingat itu tahun 2021. Di mana kami juga saat itu di kebetulan karena saya juga bekerja di sebuah LSM yang punya program khusus untuk pengembangan ekonomi bagi kelompok-kelompok perempuan itu di selain di apa usaha-usaha pertanian, peternakan dan lainnya, juga kita masuk ke produk-produk olahan. Di situ kami mengolah berbagai produk yang berasal dari bahan baku yang ada di sekitar itu, dan termasuk teh kelor. Jadi awalnya saya mengajak orang untuk memproduksi teh kelor, bukan saya begitu. Setelah itu saya lihat mereka sudah bisa dan ternyata punya potensi yang bagus begitu. Akhirnya saya juga berpikir, kenapa saya bisa mengajar orang tapi saya kok tidak bisa melakukannya untuk diri saya sendiri. Orang lain bisa dapat uang setelah ikut pelatihan kiri kanan. Saya yang salah satu ya seperti motivator begitu. Saya hanya bisa mengajar orang tapi ternyata saya juga tidak melakukannya gitu. Akhirnya saya bilang, harusnya kalau kita sebagai motivator kita juga harus melakukan sesuatu sehingga ketika transfer ke orang lain itu berdasarkan pengalaman, bukan teori saja begitu. Jadi awal ketertarikannya begitu, karena saya sebagai salah satu fasilitator juga yang mengajar untuk pelatihan soft skill, hard skill untuk kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat. Ada banyak teori yang diajarkan begitu, tapi ketika dipraktek itu tidak langsung jadi begitu. Jadi saya agak trauma ketika saya melatih orang untuk buat instan jahe, 3-4 kali itu hangus begitu. Akhirnya saya belajar, dan kemudian saya bangun usaha sendiri. Ya kan, saya bilang itu membuat saya lebih percaya diri ketika saya mengajar. Saya juga melakukannya dan saya tahu, oh ini bukan soal teori saja, tapi prakteknya saya sudah lakukan. Jadi itu yang sebenarnya mendorong saya untuk saya juga ikut melakukan hal-hal apa yang dilakukan di masyarakat, yang kita juga bagi dengan mereka dan kita juga melakukan untuk diri sendiri. Sebenarnya seperti
0: berangkat itu dari ketertarikan pribadi ya, terus jadi motivator juga, motivator turun ke lapangan langsung nih untuk ikut produksi nih untuk apa ya, UKM sendiri begitu ya. Oke, baik ya, berarti ini apa ya, bukan sekedar tanaman tradisional tapi juga punya nilai ekonomi ya. Waktu itu sudah menyadari seperti itu ya Ibu Tersia ya.
1: Sebenarnya kalau saya mengenal kelor ini, kalau tadi dianggap bahwa pohon ajaib, kalau saya memaknai kelor dalam saya punya hidup sekarang itu, kelor itu adalah pohon kehidupan. Di rumah saya itu saya menanam kelor sebelah menyebelah dan itu saya akan rawat dia bagaikan saya rawat uang. Karena kalau misalnya dengan itu saya bisa menghasilkan uang. Kadang-kadang sedikit misalnya pas dapat pesanan itu, wah ini daunnya sudah habis gitu, saya mesti pesan di orang lain begitu. Jadi saya merawat dia itu bagaikan merawat uang. Saya punya dua pohon, saya belah kiri kanan itu saya jaga, saya orang tidak pernah menyiram kelor tapi saya bisa menyiram di saat kering begitu karena saking sayangnya gitu. Aduh, saya bilang ini seperti pohon kehidupan, dia beda. Kalau bunga mau mati-mati saja, tapi kelor jangan gitu.
0: Masalahnya bisa menghasilkan begitu. Berarti
1: ya, itu kurang lebih bagi saya itu. Jadi kelor bagi saya bukan hanya ajaib, tapi dia itu adalah pohon kehidupan, karena kalau kita baca dari berbagai jurnal, tulisan dan lain-lain tentang kelor itu, dia sangat bermanfaat untuk kehidupan kita.
0: Berarti ini sampai sekarang produksi kelor ini berarti langsung dari kebun sendiri kah atau ada dari petani kelor juga?
1: Kalau pesanannya cuman sedikit ya, biasanya saya satu bulan itu sekarang itu antara maksimal itu kalau yang kebegini itu bisa minimal itu 30 dos. Bisa 50 lah, karena saya ada beberapa tempat penitipan gitu. Jadi kalau pernah dapat, mungkin orang lagi butuh ya untuk kegiatan misalnya kayak begitu, pernah dipesan, ada instansi yang pesan untuk seperti apa ya, bingkisan untuk peserta gitu, itu bisa ratusan, 300, 400, wah itu harus membeli dari luar.
0: Harap kebun
1: saya harap kebun karena mungkin bisa kita kumpul-kumpul tapi kan butuh waktu lama dan biasanya pesanan itu
0: ada jangka
1: mereka
0: waktu.
1: Hanya 3 hari itu sudah harus kasih
0: harus
1: masuk
0: ready.
1: Waduh, ini kita bisa mati kalau kerja gitu, sudah tidak tidur siang malam lagi.
0: Okay. Nah itu butuh waktu berapa lama tuh untuk produksi kelor satu dos itu?
1: Satu dos ini yang karena untuk yang dos begini kerjanya agak panjang ya, beda kalau yang putz langsung kan. Kalau yang begini, mengandaikan kita sudah punya bahan bakunya, daunnya sudah kering, terus kita cuper untuk kasih halus, terus harus isi lagi di dia punya kantong filter, kantong teh itu, kantong kecil itu filter, terus kantong itu juga harus disiler, ditutup lagi, terus kita harus menatanya dia lagi masuk di dos ini. Dos ini kan sudah harus lengkap dengan dia punya tanggal produksi, masa expired, terus ini harus di wrapping lagi seperti ini, lumayan.
0: Berarti
1: ini kan di wrapping.
0: Berapa lama tuh butuh waktu sampai siap dipasarkan, sampai jadi dos begini?
1: Kalau omong satu dos sih tidak lama begitu. Tapi kan tidak mungkin hanya pesan satu dos gitu.
0: Berarti proses penerimanya tuh banyak, satu kali banyak begitu supaya produksi.
1: Iya, biasanya kalau satu kali pesan itu yang ada sekarang ada di beberapa tempat oleh-oleh dan juga di NTT Mart, itu biasanya itu pasti minimal 6 satu kali pesan, apa ada yang 10, 15, 20, 30, aduh pokoknya tergantunglah mau-maunya pelanggan.
0: Tidak harus rombongan, jangan datang satu baru pesan satu, karena pekerjaannya sudah bisa kerja untuk satu dos, untuk satu kali produksi ya.
1: Bisa juga, kalau ada yang pesan satu dos, kita bisa buat kan itu tidak, karena dosnya kan masing-masing, jadi kita isi berapa apa kantong teh di sini misalnya 25 kantong, kita silir dia sendiri, isi, sudah kita wrapping dia sendiri satu begini.
0: Masa expirednya berapa lama berarti?
1: Kalau untuk teh berdasarkan ini yang kita uji coba itu 1 tahun.
0: Oh, teh saja? Untuk teh saja?
1: Untuk teh, iya. Kebetulan tehnya kita uji coba itu 1 tahun.
0: Expirednya 1 tahun?
1: Iya. Sebenarnya sampai 1 tahun pun itu dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa. Dia itu di suhu ruang itu
0: penting di suhu ruang.
1: Jadi supaya jangan terlalu lama juga saya menggunakan patok itu 1 tahun gitu.
0: Oke.
1: Okay, itu kan kita sudah uji coba baru menetapkan, bukan tiba-tiba gitu.
0: Iya. Nah, Ibu Tersia kan sebagai seorang pelaku usaha, sulit atau sondeni mempromosikan produk olahan dari Kelor sejauh ini?
1: Mempromosikan tidak susah sih. Tetapi untuk bisa merasuk perasaan.
0: Merasuk, katanya pakai beras.
1: Merasuk perasaan pembeli itu, untuk konteks NTT itu sedikit kesulitan. Karena image yang ada di masyarakat kita, masyarakat NTT, ini minuman apa sih? Minuman kampung, gitu-gitu kan. Kita mah dari dulu juga sudah tahu, tidak perlu butuh promosi, kayak gitu. Kalau kita lihat dari misalnya jumlah pembeli ya, itu... Kita orang NTT itu sangat sedikit yang mau membeli produk-produk dari Kelor. Kecuali kita inisiasi seperti misalnya saya bersama dengan rekan-rekan perempuan gemit dari gereja saya, dari gereja Rehoboth Bakunase itu, kami mempromosikan itu di anak-anak PAR. Jadi kita membuat makanan-makanan itu yang ada unsur Kelornya. Untuk kasih makanan tambahan ke anak-anak. Kita juga pergi berkunjung untuk mempromosikan itu makanan sehat itu ke jemaat-jemaat lainnya. Selain di jemaat kami, kami melakukan ya istilah wisata rohani, berbagi dan segala macam itu. Jadi kita bisa bikin bakso Kelor, terus apalagi itu namanya ke bermacam-macam ada kue-kue yang dari Kelor dan lain-lainnya gitu. Tapi untuk orang melihat daun Kelor itu sendiri itu sesuatu begitu kalau orang beli gitu.
0: Sesuatu
1: begitu. Tapi untuk ya kalangan kita orang tua ke atas, mereka merasa sangat tahu lah tentang Kelor gitu. Yang perlu kita edukasikan adalah bagaimana mereka menggunakan produk yang ada di sekitar kita yang tidak mahal, tidak perlu butuh uang untuk membeli dan lain-lainnya, bisa diolah demikian tidak terlalu rumit, dan itu memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi keluarga gitu.
0: Memang tantangan pemasaran itu selalu ada ya, apalagi ini produk ya kalau boleh dibilang masih belum terlalu familiar begitu ya. Tahu ya daun Kelor, ya daun Kelor gitu. Kalau sudah diolah ya
1: dan makan gitu.
0: Oke. Beta ke Bapak Olden. Bapak boleh sharing dong untuk Ketong dan juga Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dong semua. Kenapa nih Kelor ini bisa disebut kaya nutrisi dan bantu mengatasi masalah stunting di Nusa Tenggara Timur?
2: Baik, terima kasih karena kami juga sudah diundang di RRI untuk podcast hari ini. Mungkin kita sedikit berbagi terkait dengan kandungan nutrisi yang ada di dalam Kelor. Nah, di Kelor itu sendiri Kemendagri melalui Badan Strategik Kebijakan Pembangunan Daerah itu mensosialisasikan Kelor hasil penelitiannya itu mengungkapkan di dalam bahwa Kelor itu banyak sekali kandungan gizinya. Misalnya saja dalam Kelor itu ada vitamin C yang kalau dibanding dengan jeruk itu dia lebih tinggi dari jeruk misalnya. Kemudian dia juga punya kandungan kalsium yang untuk tulang. Itu juga kalau dibandingkan dengan susu dia lebih tinggi dari susu misalnya. Kemudian dia juga punya vitamin A yang kalau dibandingkan dengan makanan sumber vitamin A seperti wortel dia lebih tinggi dari kandungannya dari wortel. Kemudian juga proteinnya, dia juga punya kandungan protein yang cukup lengkap yang nilainya itu kalau dibandingkan dengan yogurt itu lebih tinggi dari yogurt. Nah, kandungan juga dia punya kandungan zat besi yang juga lebih tinggi dari bayam yang dikonsumsi. Artinya bahwa dalam satu produk itu, dalam satu bahan itu, dalam satu bahan itu apa namanya kelor ini mengandung banyak sekali zat gizi yang juga dikandung oleh bahan lain yang cuman mungkin satu atau dua saja. Nah, itulah kenapa kemudian kelor itu baik untuk pemenuhan gizi. Nah, untuk penanganan stunting itu perlu beberapa hal. Kalau stunting itu kita bisa lihat itu mungkin terkait dengan satu, nutrisinya. Dua, kemudian bagaimana kondisi anaknya sehat atau sakit. Kemudian yang ketiga itu adalah misalnya hormon-hormon yang bekerja, hormon pertumbuhan misalnya. Nah, untuk apa namanya kelor itu bisa untuk pemenuhan nutrisinya. Tapi kelor juga tidak bisa berdiri sendiri kalau untuk gizi ya. Untuk gizi kelor tidak bisa berdiri sendiri. Kelor itu harus juga ada penambahan misalnya protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu akan memicu tadi hormon pertumbuhan untuk bekerja aktif. Sehingga anak itu kemudian dengan pemenuhan nutrisi yang cukup, anak yang sehat, ditambah dengan terpicunya atau bekerjanya hormon pertumbuhan, anak itu kemudian tercegah stunting. Jadi kelor itu baik, makanan lokal yang baik untuk salah satunya mencegah anak menjadi stunting. Tapi juga harus diperhatikan beberapa faktor lain tadi.
0: Wow, berarti kelor ini bukan tanaman hijau biasa ya, tentunya ya potensinya besar sekali untuk membantu masalah gizi serius seperti stunting ya. Oke. Nah kalau dilihat dari dia punya kandungan gizi ya yang tadi sudah disebutkan juga nih, apa nih yang bikin kelor ini akhirnya dia tuh beda dan bisa jadi apa ya primadona begitu dibanding sayur lokal lainnya?
2: Baik ya. Jadi kelor itu kalau di luar NTT, mungkin di NTT masih kurang mungkin, tapi di luar NTT itu orang bilang itu superfood.
0: Superfood?
2: Superfood. Atau makanan super. Kenapa tadi? Kalau wortel itu cuma kaya vitamin A-nya, kelor tidak hanya vitamin A. Di dalam ada proteinnya, ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, bahkan vitamin B pun ada di dalam kelor. Kalsium, kalium, zat besi, jadi dia tuh banyak sekali kandungan vitamin, mineral, bahkan juga dia tinggi akan bahan-bahan antioksidan yang bisa untuk mencegah kanker. Makanya kemudian kenapa kelor itu menjadi disebut sebagai superfood. Itulah kelebihan kelor dibanding dengan bahan-bahan lain, bahan makanan lain begitu. Kurang lebih itu.
0: Baik ya, ini jelas akhirnya juga bisa jadi modal edukasi juga ya, untuk konsumen ya. Tadi ya Ibu Tersia juga sudah sebutkan tentang pentingnya nutrisi yang terkandung di dalam kelor itu tadi. Nah apakah produk olahan seperti teh ya, teh kelor, terus ada cookies, lalu ketemu sekarang juga mengenal ada mie kelor, ini masih memiliki manfaat kesehatan yang baik begitu?
2: Baik, jadi namanya nilai gizi itu dalam proses pengolahan mungkin saja mengalami penurunan nilainya, tapi itu tidak kemudian menghilangkan sama sekali kandungan nilai gizinya. Jadi mungkin dia menurun tapi masih tetap ada kandungan nilai gizinya. Seperti misalnya teh kelor. Teh kelor itu mungkin akan lebih bagus kalau dipromosikan itu sebenarnya teh kelor itu mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan fungsinya apa? Untuk salah satunya menangkal radikal bebas yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kanker. Kanker misalnya. Kemudian misalnya ada juga mie kelor. Mie kelor itu kalau kita lihat kandungannya itu dia tinggi, dalamnya ada vitamin A-nya itu tinggi, kemudian juga apa namanya kalsium di dalam mie itu masih tinggi dibanding dengan produk-produk mie yang lain. Nah itu salah satu apa namanya isi dari bahan-bahan kelor yang sudah diolah. Sudah diolah. Jadi sebenarnya kalau manfaatnya dalam produk itu sebenarnya masih ada dan masih baik untuk dikonsumsi. Apalagi itu alami kan biasanya.
0: Baik. Jadi bukan hanya menambah variasi rasa tapi tetap menjaga manfaatnya.
2: Menjaga manfaatnya.
0: Manfaat kesehatan. Oh, ini juga menjadi apa ya? Strategi edukasi juga
2: edukasi
0: ya. Dan penting ya.
2: Sebenarnya ya benar.
0: Penting supaya konsumen sadar bahwa mereka tidak hanya membeli produk yang enak tapi juga sehat begitu.
2: Iya. Mungkin untuk UMKM itu penting untuk kemudian promosinya itu menggunakan

0: banyak orang makin peduli juga ya sama yang namanya gaya hidup sehat.
1: Yeah.
0: Nah, itu berarti peluang dong buat produk Kelor makin
1: Siap.
0: Terbuka atau seperti apa?
1: Ya, jadi kan sekarang itu orang lebih apa namanya memilih untuk kembali ke
2: alam.
1: Hidup sehat, mengkonsumsi bahan-bahan alami.
2: Alami.
1: Nah, produk-produk Kelor ini kan rata-rata produk-produk yang alami.
0: Ya.
1: Diproduksi misalnya teh Kelor ini kan tanpa bahan-bahan lain selain Kelor.
0: Ya.
1: Nah, sehingga kemudian ini akan menjadi salah satu bahan promosi sebenarnya untuk meningkatkan nilai jual dari produk ini. Karena dia bahan alami dengan kandungan yang sangat baik, dengan kandungan yang sangat tinggi, maka kemudian produk ini akan bisa makan mengalahkan produk-produk lain. Begitu, dengan sejenisnya misalnya teh yang lain atau mie yang lain dibanding Kelor. Karena kandungan-kandungan alaminya, juga produksinya yang alami, misalnya seperti itu.
0: Baik, berarti tren gaya hidup sehat ini benar-benar jadi apa ya? Jadi momentum begitu ya untuk memperkenalkan produk lokal ini ya,
1: benar,
0: Bapak ya.
1: Benar sekali.
0: Tentunya bukan hanya manfaatnya juga, dia juga bernilai tinggi dan juga apa ya? Bisa dipasarkan sebenarnya ya, Bapak.
1: Iya. Karena kan kalau sudah diproduksi kemudian dikemas dengan baik, bahkan kalau sudah ada sertifikasi halal, izin edar dari Balai POM, sebenarnya produk makanan atau minuman sejenis itu, itu sudah mempunyai nilai jual yang lebih dari bahan mentah. Gitu, karena sudah diproduksi. Kemudian yang berikut, kalau bahan mentah kan misalnya Kelor, ah ini sudah biasa kita lihat, tapi kalau sudah dalam bentuk produk olahan itu nilai apa penggunaannya lebih tinggi, lebih tinggi. Bahkan sekarang kan kalau kita mau lihat misalnya produk Kelor itu bahkan sudah bisa diekspor keluar, karena di luar negeri itu banyak sekali bahan-bahan misalnya suplemen gizi, makanan dan minuman yang menggunakan bahan dasar dari Kelor. Gitu.
0: Wow, keren ya. Nah, kita ke Ibu Tersia nih, Ibu. Nah, kan ini sekarang banyak orang juga masih menganggap Kelor ini ya dalam tanda kutip makanan kampung, begitu ya. Tadi ketua sempat ngobrol-ngobrol makanan kampung ya orang pikir ya. Nah, menurut Ibu nih bagaimana nih caranya biar Kelor ini bisa jadi produk modern dan laris di pasaran?
2: Ya, yang pertama tadi seperti Bapak dari Din case tadi bahwa kita harus mempromosikan produk Kelor itu dari berbagai aspek. Yang pertama, kandungan yang ada di dalamnya itu meliputi apa saja dan basis ilmiahnya apa gitu. Karena sudah ada banyak sekali yang meneliti, tinggal kita mengambil hasil penelitian itu untuk meyakinkan orang kan kadang-kadang sudah tahu tapi mereka kalau bilang, "Oh, ini berdasarkan hasil penelitian begini-begini," ya ada juga orang yang sangat akademik begitu, yang membutuhkan pendapat para ahli begitu. Jadi itu menurut saya yang pertama, yang kedua tadi bahwa memang kita harus melakukan pengolahan terhadap produk Kelor ini harus memperhatikan tadi berbagai aspek. Hygiene-nya, terus juga soal legalitasnya. Tingkatan tertinggi dalam produk olahan itu adalah yang diakui di negara kita ini label halal. Halal ini itu perjuangan panjang untuk kita bisa sampai dapat halal itu perjuangan panjang dan itu butuh kesabaran gitu. Harusnya ketika kita bisa yang tadi promosinya, terus tentang kandungannya, terus ya dari aspek akademisnya tentang hasil penelitian dan lain sebagainya, dan juga tentunya yang tidak kalah penting juga adalah tampilan. Iya sudah ini orang kalau lihat daun biasa saya apa itu kan begitu, tapi kalau sudah dikemas begini, wih bagus ini bisa dibawa kemana-mana, gitu. Enak kan kalau orang yang mau butuh, tidak usah bawa daun pergi-pergi kemana, begitu pikul daun, gitu kan. Sudah ada yang sangat ini, apa bisa ditenteng, dibawa isi di mana, kayak begitu, sangat aman. Butuh mau minum, tidak perlu cari pohon Kelor lagi, kan, gitu. Jadi, apa manfaat produk yang sudah dikemas, ada banyak ya kalau untuk mempromosikan

0: Promosikan produk itu pertama nilai yang terkandung di dalamnya apa dulu orang mau beli gitu, kebutuhan dasar bukan gitu, kesehatan ini kan biasanya prioritas kedua kalau bukan, kalau beras tidak perlu dipromosikan, orang butuh makan makan beli saja gitu. Tapi kalau bilang untuk kesehatan, biasanya tidak semua lapisan masyarakat itu menjadi perhatian. Biar saki-saki itu baru bacari begitu. ini tolong ini, tolong itu, gitu kan. Gitu. Oh iya ternyata ada ini, ada itu. Nah, gitu. Terus yang berikut juga, informasi yang kita tampilkan biasanya di labelnya penting. Kayak tadi Bapak bilang tadi, harusnya juga bisa ditampilkan situ informasi-informasi penting berkaitan kandungan apa saja itu. Dan tentunya kemasan. Itu di mana-mana kemasan itu juga bisa menarik perhatian orang. Coba kalau tidak seperti ini, kalau kita bandingkan misalnya dengan pouch biasa, ih apaan gitu, orang akan memilih ini. Tapi ada juga konsekuensinya ketika produk disajikan dengan sangat luar biasa, ada barang bagus, ada harga gitu kan gitu. Pasti kalau di pouch dia pasti jatuhnya lebih murah dong gitu. Tapi kalau sudah dikemas dengan apa seperti ini, dengan semua syarat yang dimenuhi seperti ini, pasti juga beda harganya segitu.
1: Berarti strategi branding dan edukasi ini ternyata jadi kunci utama juga ya. Oke, jadi persepsi juga akhirnya mungkin bisa diubah dengan seperti tadi Ibu bilang, inovasi produk juga, tampilannya juga, dan juga informasi yang tepat ya yang ditampilkan begitu. Nah, Ibu Tersia, tantangan mempromosikan Teh Kelor ini seperti apa nih?
0: Iya, tantangan mempromosikan Teh Kelor ini memang tadi kita harus mencari momen yang tepat, sasaran yang tepat juga gitu. Jadi sasaran yang tepat juga. Misalnya, kalau di kalangan masyarakat menengah ke atas kita promosikan, itu mereka cepat nanggap karena mereka butuh. Mereka sudah tahu clear kayak itu tentang guna manfaat dan lain-lain. Tapi di masyarakat kelas bawah, mereka bilang, oh daripada saya beli itu, mendingan saya petik dari pesapun pohon. Walaupun pohon sana ada sebenarnya gitu. Karena kalau mereka menganggap bahwa ini adalah produk yang sangat kaya manfaat, harusnya di semua rumah di masyarakat itu tanam. Kan tidak susah nih, tinggal tancap dia punya batang saja, dia sudah tumbuh. Tidak perlu dipelihara, disiram dan segitu-gitunya begitu. Dan kemudian mereka tinggal inovasi, kreativitas mengolah supaya tidak membosankan. Kalau tiap hari makan sayur bening bosan dong, kan begitu pastinya kan gitu. Tapi kalau kita bisa olah dia menjadi, tadi kayak Pak bilang tadi itu, mie kelor, bakso kelor, nugget kelor, bla bla bla bla gitu, kan pasti soalnya bosan gitu. Dia harus juga bukan kelor gitu kan, kita bisa campur dengan daging, dengan apalah, dengan apa kayak begitu, menjadi sayur, bakso, nugget, ya susu kelor, gitu. Terus kalau yang hobi kopi, ya kebetulan karena produk saya selain Teh Kelor juga ada kopi kelor, seperti itu. Orang yang suka ngopi gitu, itu mereka akan berpikir, ih daripada kopi kosong-kosong, mendingan kopi kelor dong, kan pasti begitu kan. Jadi menurut saya, kita memang harus melihat itu momen yang tepat, terus sasaran yang tepat juga. Dia akan berdampak, seperti itu akan berdampak. Dan memang yang perlu kita kampanyekan kalau di masyarakat kelas bawah, yang perlu kita jelaskan itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Bah itu kelor, tumbuhan kelor itu kaya manfaat. Mungkin mereka kita bantu adalah cara mengolahnya supaya kandungan yang ada di dalamnya tidak rusak begitu saja. Kalau misalnya untuk sayur bening, bagaimana membuat sayur bening kelor itu yang dia punya manfaatnya tidak rusak. Ya, kita didihkan air, taruh misalnya itu taruh garam sedikit memang, terus taruh bisa kita taruh jagung muda atau jagung manis ataukah wortel ataukah kentang, dia sudah mendidih, kita taruh memang bumbunya, terus mau angkat itu kasih mati api, hampir mati, baru kita taruh kelornya. Itu memang ada gunanya kayak gitu. Tapi kalau dimasak sampai noek, orang Kupang bilang itu mungkin dia sudah hilang semua dia punya protein, karena gitu yang kita ajarkannya. Jadi untuk sehat, ya tidak perlu datang apa datang cari susu, minum susu saja gitu. Sementara di sekitar kita kelor bisa tumbuh dan dia ada. Tinggal bagaimana memanfaatkan supaya dia setara dengan satu gelas susu, bagaimana mengolah kelor untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Mungkin kalau orang tua ya sudahlah tidak butuh, sudah tidak penting, tapi kan yang anak-anak dalam masa pertumbuhan itu ya orang selalu bilang minum susu itu penting, iya, karena kampanye susu itu jauh lebih wah daripada kelor. Jadi semua orang bilang, biar Pak juga bilang bahwa itu kelor sama dengan susu setara dengan susu, tetap orang akan beli susu saja, karena itu tidak bisa masuk di mereka. Apa kampanye tentang kelor sama dengan susu itu kurang, gitu. Jadi yang ada di benak orang minum susu untuk sehat itu minum susu, bukan minum kelor. Kalau ada yang bilang kelor ganti susu itu bagi mereka sesuatu lelucon gitu. Tapi ketika kita meyakinkan benar bahwa sekian kelor itu setara dengan satu gelas susu, memang itu butuh panjang gitu. Untuk meyakinkan orang itu kelor itu setara dengan satu gelas susu.
1: Kalau di UKM Ratu Salu ya Ibu, itu diproduksi sendiri kah atau seperti apa?
0: Produksi jadi sendiri.
1: Ada timnya juga begitu kah? Ibu sendiri seperti apa?
0: Kalau saya untuk hari-hari kalau produksinya apa permintaannya skala kecil sedang itu bisa dihandle karyawan saya itu ada suami dan anak-anak.
1: Karyawan orang dalam langsung.
0: itu karyawannya adalah suami dan anak-anak gitu. Tapi kalau dalam skala besar misalnya ada pesanan orderan yang cukup banyak, maka mengerahkan masa untuk datang sesuai dengan kebutuhan. Ya seperti itu.
1: Nah, sejauh ini apakah meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pola hidup sehat, apakah ini juga ikut membuka peluang pasar baru untuk produk olahan kelor?
0: Iya, memang untuk kelor ini menurut saya kalau saat ini dengan adanya ya sebenarnya kalau jujur mau mengatakan kelor ini mulai bernama itu adalah zamannya Pak Victor. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu ya. Pak Victor dengan dia punya kebijakannya sendiri bagaimana mengangkat derajat kelor itu keluar itu dan semua orang baru terbuka mata bahwa harus seperti itu, walaupun ya kemudian juga kembali biasa saja, tapi sudah ada yang punya pasarnya sendiri dan kemudian itu melalui Ibu PKK mengkampanyekan makan kelor kayak gitu untuk para kader-kader posyandu, bagaimana mereka berkontribusi juga untuk mengintervensi gizi anak-anak lewat produk kelor dan menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Mungkin kalau sebelum Pak Victor kita tidak pernah dengar orang kampanye tentang kelor gitu dan bagaimana kelor ini keluar dalam berbagai bentuk, varian, rasa dan lain sebagainya. Gitu. Yang tahu orang petik dari pohon langsung masak, rebus, jadi gitu. Tapi setelah itu kan keluar teh kelor. Itu karena nama kelor itu sudah meningkat dan kemudian orang berkreasi menciptakan itu. Banyak sekali ada biskuit kelor, ada susu kelor, nugget kelor, bla bla bla dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa ini terus dipertahankan karena memang secara fakta akademis juga mendukung. Bukan hanya karena kita bukan ahlinya di sana, kita mengikuti kata para ahli saja dan kita meyakini bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar. Kalau itu benar, kenapa kita tidak mau melakukan? Saya bagian dari orang yang kemudian sadar bahwa oh ternyata sepuluh orang tua dulu kasih kita kayaknya dong justru tahu di pun kader apa di dalam begitu. Kira sayur biasa saja. Tapi setelah saya paham, saya bekerja dengan sangat ini yakin dan percaya. Walaupun produk saya sudah dalam bentuk olahan seperti ini, tapi saya mengkampanye ini di mana saja saya berada. Saya ketika saya bertugas ke desa kemana, saya bilang apa yang ada di sini, saya siap. Baik itu saya hadir sebagai orang yang memang bekerja untuk di masyarakat dan juga saya hadir lewat pelayanan-pelayanan saya di gereja. Saya mengajak ibu-ibu mereka untuk mereka juga berkampanye tentang ini baik dan bagaimana kita bisa memberikan. Jadi saya memanfaatkan semua ruang itu untuk bisa berkampanye. Karena hanya kelor yang bisa tumbuh di timur. Kalau yang lain itu butuh energi kuat untuk
2: kita harus menanam, merawat dan lain. Kelor tidak butuh perawatan seperti sayur-sayur yang nilainya tinggi dan lain sebagainya. Kelor bisa tumbuh dengan sendirinya, hanya bagaimana kapasitas kita mengelola dia sehingga saat-saat yang terkandung di dalamnya betul-betul terjaga dan dia betul-betul menolong kita untuk bisa mengatasi gizi yang apa kita kenal sekarang stunting di mana-mana dan sebagainya. Saya kira itu.
3: Lebih konsumen sekarang juga lebih selektif dan sering membuat tambahan ya dengan produk-produk makan. Jadi ya mungkin ini juga apa ya? Jadi peluang pasar akan semakin besar kan seperti ini.
2: Saya kira pasar tidak akan redup ya, karena toh ada orang juga sudah semakin paham tentang manfaat kelor gitu, manfaat kelor. Hanya tinggal kita menjaga ini supaya dia tetap berkembang informasinya, kampanyenya dan lain sebagainya, dan masyarakat kita bisa menerima manfaat lebih dari ini. Ini hanya memang untuk kreativitas, inovasi, dan berkorban untuk kita, kita harus omong begitu, jangan tahu sendiri, gitu. Kayak saya produk sendiri, intinya saya dapat uang, saya tidak peduli orang lain, tapi tidak, saya merasa punya kewajiban. Bahkan setelah ini di gereja kami itu, sudah dialokasikan itu sejumlah dana itu untuk makanan tambahan setiap bulan, setiap akhir bulan. Mereka karena akan sekolah minggu gabungan itu di gereja, karena mereka terpisah-pisah selama ini, mereka itu wajib diberi, hanya karena kita mau memastikan mereka mendapatkan makanan tambahan yang bergizi. Dan kita sudah bilang menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita, tidak harus mahal, ada kelor, ada ubi, ada jagung, ada segala macam
4: makanan
2: itu bisa
4: lokal,
2: itu. Makanan lokal itu wajib. Dan kami menolak untuk makanan instan. Dan itu tidak, kami sudah bilang kalau sampai kami ketahuan itu, kami hentikan uangnya gitu. Karena kampanye kami itu adalah menggunakan makanan lokal, termasuk kain.
3: Tadi disampaikan juga bahwa sekarang masyarakat pikir daripada minum ini kelop, lebih minum susu. Kau bilang hentikan uang susah masyarakat. Nah kalau Bapak Irwan menjelaskan seperti apa nih? Apakah kelop ini diminum sebagai pengganti susu?
4: Kalau teh kelor sendiri memang itu diminum untuk teh, jadi diseduh. Diseduh, bukan di. Kalau produk setahu saya untuk susu itu sudah dikembangkan juga produk susu kelor sendiri. Jadi dia tidak tidak ada di teh ini, bahan-bahan dasarnya itu masih tetap bahan-bahan dasar susu ditambah dengan kelor. Setahu saya itu ya ekstrak kelor. Sehingga kemudian manfaatnya itu tidak hanya susu, tapi juga ada manfaat kelor yang terkandung di dalam susu kelor itu. Jadi tidak bisa diminum seperti kita minum teh. Ya. Kalau manfaat kandungan teh ini mungkin lebih banyak ke tadi, antioksidannya itu. Jadi dia karena bahan-bahan antioksidannya seperti flavonoid dan karotenoid kalau saya tidak salah itu sangat bagus. Jadi kalau ibu-ibu yang takut menderita kanker dan sebagainya bisa mengkonsumsi ini sebagai pencegah, karena antioksidan itu salah satu fungsinya adalah mencegah kanker.
3: Menderita-menderita yang lain bisa, karena tadi bisa memberikan efek menenangkan. Oke, nah berarti perlukah edukasi nih tentang manfaat gizi kelor, dan apakah ini bisa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan minat beli masyarakat?
4: Baik, jadi kalau untuk promosi, strategi, edukasi dan sebagainya, memang kita harus mengupayakan untuk merubah mindset masyarakat. Karena masyarakat itu masih pikir kelor makanan kampung dari dulu. Sedangkan di luar sana, orang sudah anggap kelor ini superfood. Makanan yang sangat lengkap kandungannya, cukup lengkap kandungannya. Nah itu yang harus dirubah. Jadi strategi promosinya mestinya kita banyak menyampaikan manfaat dan kandungan kelor, sehingga masyarakat itu pikirannya berubah. Kemudian juga satu mungkin bagaimana mengolahnya untuk manfaat kelor ini tetap ada dalam produk olahan, hasil olahan itu. Jadi seperti tadi bilang, jangan sampai kita rebus kelor itu. Nah, kan ada vitamin yang mudah sekali hilang karena proses pemanasan, proses pencucian dan sebagainya. Itu butuh apa namanya pengolahan yang spesifik untuk mempertahankan kadar atau kandungan gizinya. Nah, begitu. Jadi saya pikir strateginya adalah bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat untuk merubah mindset masyarakat, pikir, pola pikir masyarakat dari makanan kampung menjadi makanan super. Makanan super yang kandungannya cukup banyak. Tapi juga mesti disampaikan bahwa kelor saja tidak cukup. Karena mestinya makanan sehat itu adalah makanan beraneka ragam dengan kandungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Saya pikir itu.
3: Memang edukasi bisa menjadi strategi marketing yang efektif.
4: Iya.
3: Baik ya, karena konsumen sekarang juga makin cerdas.
4: Iya. Ya. Mungkin tambahan satu juga. Ya. Salah satunya juga karena sekarang kan orang kembali ke alam. Orang kembali ke alam, apalagi di kota-kota pun mereka akan kembali ke alam. Nah, untuk itu maka pemasaran produk ini atau promosi produk ini akan sangat baik. Karena ini berasal dari alam dan tidak ada, bahkan mungkin pupuk pun tidak dipakai di tanah yang tidak pakai pupuk pun dia hidup. Ya kan ibu ya? Jadi kelor itu kan alami, asli. Tanaman, apalagi NTT, produk kelor NTT itu salah satu yang baik karena iklim dan juga tanah NTT itu sangat mendukung memproduksi kelor yang sangat bermutu dengan kandungan yang sangat tinggi.
3: Jadi potensinya juga luar biasa, dan kita kasih kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk closing statement ya, terkait dengan kelor, yaitu emas hijau dari Nusa Tenggara.
2: Seperti yang tadi kita sudah bicarakan banyak ya, bahwa kita sebagai orang NTT harusnya bangga terhadap produk
0: kelor atau pohon kelor yang Tuhan memberikan dia ada di tengah-tengah kita tanpa kita berusaha maksimal untuk menanam, menyiram, merawat dia seperti tanaman-tanaman lain yang punya nilai gizi tinggi, yang katanya punya nilai gizi ini.
1: Iya.
0: Kelor itu sangat mudah ditanam dan lain-lain. Kita hanya butuh, yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa kelor ini adalah berkat dari Tuhan. Kalau orang melihat kita miskin, bukan karena kita tidak punya apa-apa, sebenarnya hanya belum memaksimalkan saja sumber daya yang ada di sekitar kita, termasuk kelor. Harusnya tidak ada yang stunting ya. Kalau semua orang sudah berubah cara berpikirnya, bagaimana menggunakan produk-produk tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan baik dan memiliki banyak sekali manfaat seperti kelor. Kalau kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita, itu sama dengan kita menghargai alam yang ada di sekitar kita dan kita juga itu bagian dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tidak menyia-nyiakan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Tuhan tahu bahwa kita butuh kelor, makanya ada di Kupang itu, atau ada di Timor. Kalau kita tahu Tuhan bilang kalian tidak butuh, saya tidak akan adakan kelor di sini. Nah, harusnya begitu kita berpikir. Kalau kita dari nilai rohani yang kita mau petik, kenapa Tuhan menciptakan kelor tumbuh dengan sangat indah dan cantik di antara kita? Kenapa kita tidak pakai begitu? Harus berpikir mendatangkan lagi dari luar sana, wih, orang di sana bisa tanam ini, makan ini dan lain sebagainya. Di sekitar kita sudah cukup. Dan saya kira kelor adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu tanaman yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati dengan segala kebaikannya. Kini sudah saya sekian balik.
1: Bapak Olden, silakan.
5: Baik, terima kasih. Ya, jadi saya mulai dari tadi bahwa kelor itu mengandung nilai gizi yang cukup banyak, satu. Dan juga kalau dibanding dengan bahan-bahan makanan lain, kelor itu punya kelebihan karena dia kandungan nilai gizinya itu bahkan lebih tinggi dari bahan-bahan utama misalnya produk apa bahan utama penghasil vitamin A misalnya. Mm-hmm. Itu ternyata kelor setelah diteliti lebih tinggi. Mm-hmm. Kemudian juga bahwa kelor sekarang itu merupakan kalau kita bilang itu bukan hanya tanaman biasa lagi. Tapi sebenarnya dia itu emas hijau. Mm-hmm. Jadi kalau kita bilang kita tidak punya apa-apa, sebenarnya kita punya kelor. Yang kalau dipromosikan dengan baik, dengan promosi yang terus menerus, mm-hmm. kemudian juga diproduksi tanpa berhenti, maka mungkin kelor ini akan menjadi bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mm-hmm. tapi juga ekonomi masyarakat. Yeah. Karena gizi itu bisa terpenuhi kalau ekonomi juga yeah. cukup. Mm-hmm. Begitu. Kalau kita mau beli telur tidak ada uang kan susah. Tapi kalau kelor kita bisa jual dengan nilai yang tinggi, kita bisa beli telur, bisa beli ikan, bisa beli daging untuk memenuhi kebutuhan gizi lainnya selain gizi yang sudah ada dari kelor. Mungkin itu dari saya. Jadi kelor itu bukan cuma tanaman biasa, tapi sebenarnya emas hijau tadi, superfood. Yang harusnya bisa kita berdayakan untuk kebutuhan sendiri, bahkan bisa untuk ekonomi.
1: Luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Demikian ya Bapak Mama Basodara, Kakak Nyom dan Kakak Nona Ketompung Podcast Pro 4 RRI Kupang bersama dengan Ketompung Narasumber ada Bapak Olden Stephens Beo ya, Sarjana Gizi selaku Ahli Gizi Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan juga Ibu Tersia Ratu Nubi selaku pemilik usaha teh kelor UKM Ratu Salu, dan pastinya sangat menginspirasi ketong semua ya. Dan kelor emas hijau NTT ternyata bukan cuma untuk kesehatan tapi juga peluang usaha. Mari sama-sama gotong terus dukung produk lokal. Beta Felitaka, sampai jumpa.
6: Di sana ada Abang Ahmad Joni.
7: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
6: Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Prompat Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Bompo yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Bompo siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
8: Ya, halo.
6: Halo. Halo.
8: Ya. Iya. Bisa, halo?
6: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
6: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
8: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
6: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
8: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Mm-mm. Panas ya.
6: Panas.
8: Panas kalau sih.
6: Cerah
8: saya
6: ya.
8: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
6: Oh iya. Wah.
8: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
6: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah, Bang ya, ke sini ya, Bang ya, ke studio ya.
8: Iya.
6: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
8: Iya, Bang.
6: Nah, nanti ya, juga betul, akan hadir narasumber di sana, Bang?
8: Ya, ini iya. Sudah ada
6: hadir. Oh, sudah hadir.
8: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
6: Iya.
8: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris Setaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
6: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Rere Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
8: Di 0711-351656.
6: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang, ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang, ya, sedikit seperti apa bersama Ce Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
8: Langsung ya kita.
6: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
8: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek. Ya.
9: Assalamualaikum.
8: Ya, apa kabar, Cek?
9: Alhamdulillah.
8: Ya.
9: Kena macet-macet dikit nih.
8: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
9: Iya.
8: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
9: Ya, Palembang juga punya keris.
8: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya ya, atau mungkin pegangannya, silakan.
9: Itu kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
8: Nah,
9: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
8: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
9: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
8: Ya itu kenapa ada perubahan sih?
9: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
8: Dirubah, jadi tetap paluk lurus ya gitu.
9: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa luk, kalau yang awal masih Pak.
8: Masih,
9: ya. Masih, ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya kerisnya luk 11.
8: Iya.
9: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok itu. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
8: Jadi ya, yang ya. Di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
9: Iya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
8: yang di Palembang.
9: Yang di Palembang, okay. Bentuk gunungan.
8: Yeah.
9: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
8: Yeah. Nah, budaya jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
9: Nah, terus
8: Jawa,
9: Melayu.
8: Melayu.
9: Nah, okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
8: Hmm.
9: Sarung keris itu sampirnya, yeah. Sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
8: Ya.
9: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
8: Maksudnya?
9: Hulu itu gagangnya.
8: Bagi-bagi.
9: Nah, ada lenggok dia.
8: Ya.
9: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok, seperti orang duduk tahiyat.
8: Oh,
9: itu jadi, yang berbeda.
8: Ada filosofinya gitu.
9: Ada filosofinya.
8: Yeah, okay.
9: Nah, disinilah nilai seninya.
8: Uh-huh.
9: Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bila.
8: Hmm.
9: Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama.
8: Hmm.
9: Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda, bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh, agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
8: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
9: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
8: saya,
9: sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya. Ada yang pesan itu seorang apa jaksa.
8: Yeah.
9: Ada seorang pedagang juga yang
8: yeah.
9: Nah, tidak mungkin disamakan.
8: Mm-hmm.
9: Karena itu diiringi dengan doa-doa.
8: Yeah.
9: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
8: Yeah.
9: Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
8: Yeah.
9: Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
8: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya? Spiritual ya.
9: Iya, spiritualnya ada.
8: Spiritualnya ada juga. Mm-hmm. Nah, di Palembang itu dipakai?
9: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain-lain.
8: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
9: Kebanggaan.
8: Ya.
9: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
8: Ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kembali ke empu tadi, kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
9: Oh, nggak ada lagi.
8: Tadi yang ada CR ini
9: ya, bukan meranggi.
8: Bukan empu.
9: Bukan.
8: Apa meranggi. Bedanya?
9: Kalau empu itu yang membuat bilah.
8: Aha.
9: Nah, yang membuat
8: nempas. Dari awal ya.
9: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi.
8: Mm-hmm.
9: Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu empat campuran, yaitu meteor.
8: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya? Seperti kasus, golok mungkin, parang tuh.
9: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
8: Yeah.
9: Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya.
8: Yeah.
9: Ada belang-belangnya.
8: Yeah,
9: yeah. Nah, gradasi warnanya di situ.
8: Okay,
9: itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
8: Oh.
9: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
8: Perlahan-lahan ya.
9: Iya.
8: Jadi
9: tiap hari itu di tempat,
8: Cek. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
9: Enggak bisa.
8: Ternyata harus diulang
9: juga
8: lagi.
9: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
8: Iya, betul.
9: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
8: Seperti gaji lah itu ya.
9: Iya.
8: Iya. Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
9: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya itu.
8: Iya.
9: Yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua, itu hulu, gagang,
8: gagang
9: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah, ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu.
8: Khusus ya.
9: Nah, kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
8: Oh, beli jadi.
9: Ukiran khas Palembangnya.
8: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
9: enggak ada.
8: Enggak ada.
9: Enggak
8: ada. Jadi polosan.
9: Polosan banyak kan.
8: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
9: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
8: ciri khas Palembang ya.
9: Ciri khas Palembang, terangkan. Ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
8: Berapa jenis dong?
9: Dari 4 jenis hulu.
8: 4 jenis hulu.
9: Oke. Okay. Secara garis besar
8: ada namanya?
9: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
8: Mm-hmm.
9: Bentuknya seperti kepala orang.
8: Ya, sayangnya hari ini enggak ada yang dibawa contoh.
9: Ya, saya enggak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya.
8: Ya.
9: Jadi bentuk Putri Malu.
8: Ya.
9: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
8: Oh ada pejabat ya?
9: Ada pejabat ya, ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua...
8: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
9: Iya pada masanya.
8: Sekarang gak ada lagi pesirah?
9: Sekarang gak ada lagi.
8: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
9: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
8: Lurah ya?
9: Lurah.
8: Oke.
9: Okay, nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
8: Gading.
9: Gading, ya. Gading
8: kaca. Kalau kayunya kayak apa?
9: Kalau kayu
8: kalau pada
9: kalau hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar
8: yang keras-keras ya?
9: Ya yang keras-keras atau kemuning.
8: Oke.
9: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka loh.
8: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
9: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu itu pesanan-pesanan khusus.
8: Ya itu tadi Putri Malu.
9: Ya Putri Malu.
8: Jadi bentuknya kayak
9: orang
8: wanita.
9: Kayak wanita tuh. Okay.
6: Halo.
9: Nah, terus
8: Oke, Marina.
6: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
8: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
6: Ya,
9: terima kasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan.
8: Ya.
9: Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
8: Oh ya, hadiah. Oh,
9: guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
8: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
9: Iya, keris-keris lama.
8: Karena tidak ada
9: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
8: Itu jawabannya, Ampok. Kita bisa buka line telepon juga.
6: Boleh,
8: ya.
6: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
8: Silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
9: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
8: ya, aja. Fotonya.
9: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ.
8: Ya.
9: Didekatkan di kamera.
8: Aha. kelihatannya
9: nah, tuh.
6: Ya.
9: Itu Putri Malu.
8: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya, bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
9: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau elang laut.
8: Elang laut.
9: Elang laut.
8: Bentuknya kayak elang gitu.
9: Bentuknya seperti burung.
8: Burung elang.
9: Burung.
8: Kepala burung.
9: Kepala burung.
8: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
9: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading berukir.
8: Pada masanya ya.
9: Pada masanya.
8: Karena susah juga nyari.
9: Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang.
8: Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
9: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
8: Oh, oke. Okay.
9: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
8: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
9: Berbahaya tuh.
8: Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
9: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
8: Itu yang
9: hulunya gading.
8: Yang dari masa ya, masa dia.
9: Berukir halus.
8: Dan masih terjaga
9: masih ada. Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri sih.
8: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
9: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
6: Iya. Baik. Sekarang ini. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya. Iya. Ya, halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
6: Selamat siang, Ayu.
8: Siang.
10: Ya, halo, selamat, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumat RI Palembang.
6: Iya.
8: Iya.
6: Ada CRI narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan, Cik Ayu. Silakan, Ayu.
10: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang RI sama Bang.
9: Ya.
6: Ya, silakan silakan.
10: Ya. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya. Agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
6: Pak Waalaikumsalam Mariana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan ya, Ceri.
9: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
8: Ada empat jadi.
9: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin keris. Nya terus sarung atau sampirnya.
8: Sarungnya diukir atau polosan?
9: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
8: Dan itu
9: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
8: tidak
9: belakang.
8: Tidak kaku ya.
9: Ya, lihat dari belakang.
8: Kukunya
9: gitu. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping. Enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak. Tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata, dia lurus 80 sampai 90 derajat. Nah, kalau keris-keris, apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia, condong lelehnya. Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya. Itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari. Seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
8: Oh, ada juga.
9: Nah, belum lagi di sarung.
8: Batu-batunya?
9: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
8: Oh. Itu yang lama bentuknya.
9: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
8: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
9: Temuan sungai.
8: Iya sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Itu CR bisa merenovasi?
9: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi, Balai Putra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi, ataupun keris, itu direstorasi ulang tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan Dan memang prosesnya agak lama tuh, karena itu ada karatnya segala macam.
8: Mbak Marina silakan.
6: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu, setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak, nih ya. Bang, iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Ya,
1: di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayah mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya, pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya. Kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: kita tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang itu saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel,
3: 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla.

0: Ganteng. Hari ini Puan Nana cantik di kerubuting dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Harry.
1: Waalaikumsalam.
0: Cik Harry dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Mm-hmm. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Harry tadi, apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Harry ya, memang sudah banyak paparannya. Cik Harry tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Harry. Benar gak Cik Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya. Menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar enggak Cik Harry?
1: Iya benar.
0: Nah, pertanyaannya Cik Harry memang tadi sudah
1: biasanya
0: banyak.
1: Biasanya orang-orang terdahulu
0: apa
1: itu?
0: Elemennya ya, tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik Harry.
0: Sehat selalu Cik Harry dengan Cik Dula, Bonana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Harry dijawab.
1: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita,
1: cerita ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, yang saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya.
1: Barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih... Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada lima. Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
1: Ada. Palembang itu ada hubungan erat yang pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
1: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
1: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan di ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
1: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
1: Sama. Cuma beda agak ada... kita bisa, yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke, ya. Empu Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
3: Baik, di WhatsApp juga sudah

0: Ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ponana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini Kris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya Kris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
2: Ya, terima kasih Bang.
0: Ya.
2: Nah, Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk Kris-Kris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan, bahkan Kris-Kris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Gitu. Ya, Kris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh, terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani. Ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Ya. Bisa disimpan,
2: disimpan ya, dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya. Okay. Ya. Baik itu dia. Untuk yang interaktif di Palembang, boleh silakan. Boleh silakan, Cek.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar dari Palembang.
1: Silakan Akbar.
2: Silakan Pak Akbar.
3: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pos Soto. Kenangan aja itu.
2: Gimana Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
2: masih. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
1: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung jawab. Ya.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu aja gitu.
1: Oke. Okay. Oh,
3: gitu.
1: Oke, itu baik Cik Akbar.
2: Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
2: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
2: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
2: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: terjangkau lah ya.
2: Terjangkau lah.
1: Okay.
2: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
1: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
2: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke.
2: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Iya.
2: Nah,
1: punya keluarga ya.
2: Oh, iya, bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah, rusak, enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
1: oke. Okay.
2: Iya. Kebanyakan seperti itu.
0: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cik Dullah dan juga Cik Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
0: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan Teh.
4: Ya, selamat siang, siapa namanya Bang Doni ya?
0: Iya, Cik Dula, Cik Dula.
4: Cik Dula, apa kabar?
1: Baik yang Bunda.
4: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cik Dula dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bro. Ya Teteh, terima kasih banyak udah peduli Cherry dengan
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo.
0: Iya.
1: Ya, silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
0: Halo
2: Halo
0: Teh Dinda, Teteh.
1: Putus ya?
0: Terputus ya. Waduh, sayang sekali. Boleh, boleh, silakan, silakan. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
5: Terputus.
6: Kita terima telepon ya.
5: Sekali.
6: Kita terima telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Ya, kayaknya jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
0: Iya, baik, Bang. Ini ya, di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
2: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
0: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin, mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Banyak ini masuknya.
1: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
0: Iya.
1: Terputus mungkin.
0: Baik.
1: Langsung saja berita
0: ya, ya. Iya, ini apa namanya, Bang Cedula dan juga Ce Eri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya, ke depannya. Silakan.
2: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah, jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat Kris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
1: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu Kris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi, harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya, untuk sekolah-sekolah
1: pameran
2: dan sering juga diadakannya pameran-pameran Kris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh Keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
2: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa, kalau berbeda dengan semenanjung ya, keris Melayu, menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan, sama seperti masuk istana negara.
1: Itu aja Mpok Marina, mungkin tambahan informasi ya.
0: Iya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya, Ce ya, di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Ce Dula ya, terkait dengan Kris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan, juga ada di Kota Palembang gitu ya, Ce Eri ya. Baik, kalau gitu terima kasih Ce Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Ce Eri, terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik, kalau gitu iya, terima kasih Ce Dula. Ya, baik, itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo, pendengar Perompat di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara, bersama RRI Perompat Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 tahun anggaran 2026 resmi ditutup dalam sebuah upacara di lapangan Gelatama, Tambolaka, Sumba Barat Daya. Penutupan ini menjadi penanda tuntasnya seluruh rangkaian kegiatan pembangunan lintas sektor di wilayah tersebut. Upacara tersebut dipimpin oleh Pangdam Udayana Mayjen TNI Piek Butyakto. Dan dalam pelaksanaannya, TMMD ke-128 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kegiatan non-fisik. Program ini mencakup penyuluhan, sosialisasi, serta penguatan kapasitas masyarakat desa dalam berbagai bidang. Pangdam Udayana menyampaikan bahwa seluruh target kegiatan TMMD di 4 kabupaten wilayah Kodam Udayana telah selesai 100%. Kabupaten tersebut meliputi Sumba Barat Daya, Ende, Lombok Timur, dan Karangasem. Di akhir sambutannya, Pangdam mengajak masyarakat untuk terus menjaga hasil pembangunan yang telah diberikan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Beralih ke informasi berikut, tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus waktu. Dalam program obrolan budaya Pro 4 RR Kupang pada Selasa 12 Mei 2026, pemerhati budaya Sabu Thomas Koromaga menyoroti makna, sejarah hingga tantangan pelestarian tarian Ledo di era modern. Menurutnya, secara harfiah Ledo berarti meloncat-loncat kegirangan, di mana tarian ini lahir dari luapan kegembiraan atau euforia masyarakat zaman dahulu atas kemenangan dalam sebuah peperangan saudara, khususnya perang antara pihak Majajakawai dan Mono yang dimenangkan oleh Maja. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ronan Hutan-Hutan adalah kita. Selamat sore Bapak, Mama, Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi Pro Dangdut kali ini bareng dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti. Silakan Bapak, Mama, Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau bergabung, layan telepon sudah Beta buka di 0380 833 499, atau melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043. Ditunggu sampai jam 5 sore yang mau pantun-pantun seru-seruan ya. Ditunggu juga salam-salam dan request lagu dangdut terbaik terbaru sudah Beta siapkan untuk Bapak, Mama, Bas Saudara.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan yang mau gabung ya. Line telepon sudah kembali beta buka di 0380-833-499. Dan juga SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043. Ditunggu ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Lagu-lagu dangdut terbaik sudah beta siapkan. Dan sambil menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, mungkin sore-sore nih ada yang mau lari sore ya, pas ya cuaca lagi enak-enaknya ya sore-sore, atau lagi seruput kopi ya sore-sore sambil menunggu jam pulang kantor. Semangat selalu untuk semuanya Bapak Mama, Bapak Saudara. Beta ada satu lagu lagi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara dong, jangan sampai lewatkan Pro Dangdut ya, masih sampai jam 5 sore.

negara kepulauan di Samudra Atlantik. Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

0: Asa, mau bakar Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan mama, bisa buat banyak hal le. Dia pun cara gampang sa, atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul Jue, berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pun banyak lai, subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih, be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Musisi grup Sweetholic, Dennis Talakua dan Emmanuel Lawa mengajak generasi muda Indonesia Timur untuk terus percaya diri menunjukkan karya musik mereka sendiri. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam program Jaga Malam Tamu Malam Pro 2 dari Kupang pada Jumat 22 Mei. Dennis mengaku bangga dengan perkembangan musik dari kawasan timur Indonesia yang kini semakin dikenal luas hingga mancanegara. Ia berharap para musisi lokal mendapat lebih banyak dukungan dan fasilitas agar mampu terus berkembang membawa nama daerah ke level nasional maupun internasional. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Burung Indonesia menggelar lokakarya bertajuk Peran Para Pihak di Tingkat Daerah dalam mengkomunikasikan dan melaksanakan IPSAP di Kupang pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini membahas penguatan implementasi strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia atau IPSAP di tingkat daerah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Flores Program Manager Burung Indonesia Triburtius Hani mengatakan IPSAP merupakan implementasi komitmen nasional dan global Indonesia dalam konservasi keanekaragaman hayati. Ia menjelaskan NTT memiliki kekayaan ekosistem penting seperti kawasan hutan penyedia air di timur, padang savana di Sumba, serta beragam spesies dan pangan lokal yang perlu dilindungi. Ia menilai tantangan seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, pencemaran lingkungan, dan spesies invasif harus direspon melalui pembangunan yang lebih berwawasan lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sana bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Pro Dangdut adalah kita 30 menit menuju jam 5 sore. Bapak mama, bahas saudara, kakak nyong, dan kakak nona, masih ada kesempatan ya. Jangan sampai dilewatkan sampai jam 5 sore nanti. Line telepon sudah beta buka kembali di 0380 833 499. Bisa juga di 0811 3820 1043.

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 2026 ini membangun 4 unit rumah adat atau baru gendang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Aloysius Jebarut, pada Selasa 26 Mei 2026. Ia menerangkan pembangunan rumah adat ini dengan pola swakelola. Pemerintah Kabupaten Manggarai hanya menyiapkan anggaran Rp200 juta untuk masing-masing rumah adat dengan sistem pencairan 3 tahap, di mana tahap pertama 40%, tahap kedua dan ketiga masing-masing 30%. Tujuan pembangunan rumah adat atau baru gendang ini yakni sebagai pelestarian dan penguatan identitas budaya. Program ini merupakan bagian dari upaya melestarikan warisan budaya. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove di Lifu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suara kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Objek wisata ini terletak di sepanjang garis pantai Dusun Baudale, Desa Muabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. Lokasinya berjarak sekitar 39 km dari pusat kota Ba'a atau ibu kota Kabupaten Rotendao dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam perjalanan darat. Hutan mangrove di Lifu dikenal sebagai salah satu hutan mangrove tertua di Indonesia. Hutan ini diperkirakan telah berusia sekitar 1000 tahun dan memiliki jenis pohon mangrove yang sangat lengkap. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahauteas, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu, dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan katakan peminangan lah. Contoh peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya, itu tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah Natoni. Natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan. Terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi Natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atulib Ahmed itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atulib Ahmed. Atulib Ahmed itu karena dia punya bahasa Uabmeto. Uabmeto itu orang Atulib Ahmed itu punya bahasa yang namanya Uabmeto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Nah, begitu.
2: Okay. Nah,
1: jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atulib Ahmed itu dia bilang Uabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebutkan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoimeto. Jadi itu bisa tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoimeto, bagi atoimeto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoimeto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uab biasa. Uab itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul karismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan, diturunkan. Jadi misalnya kita tiga orang ya, satu dua yang sulung di sana, yang bungsu di sini.

0: palam tin lais. Amna tu nak bilang banak bokong banak bone bokong manumutin. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo me mafa mutis warnain. Molo me mafa mutis warnain. Jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah Timor ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan Tonis, mereka bilang Hase Hawaka. Hase Hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini Tonis. Nah, Tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini TTS, TTU ada. Terus Kabupaten Kupang ini di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang Kopan olain babau mane Pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
1: Tradisi Todis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
0: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa. Yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu iya, tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut peminangan anak perempuan, intinya di situ. Karena peminangan anak perempuan, tahapan, dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke Tony Pameto terakhir, tobet mese nuyen solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuyen solmesi dan tobet mese itu intinya di situ. Dia akan urut-urut sampai terakhir. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap. Datang kepada yang penyerahan arat yang pemaku kemenmukwe satu tahap lagi. Datang kepada puam nasi menemnasi satu tahap lagi. Sampai dia tasanut mantasanut tasanut tanebet nonomheu satu tahap lagi. Nah, setelah dua bet mesir dan semasa serahkan baru omong tentang nonomheu orang bilang kausono itu kan ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan. Menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu mati karena apa? Sakit. Sakit apa? Sakit dong tuturkan. Begitu.
1: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
0: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya, sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kema, ke bahasa Dawan yang umumnya itu, bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi

0: pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin mawin mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia. Apalagi kawin dengan orang suku lain dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
1: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
2: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
0: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang Puitis, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
1: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Alor terus menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai usaha rumahan yang menopang ekonomi keluarga masyarakat lokal. Pelaku usaha Fana Moms Alor Maria Astuti pada Jumat 22 Mei 2026 mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM. Hal itu dinilai mampu membantu ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja kecil, serta menjaga keberlangsungan usaha lokal berbasis potensi daerah Alor. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan kesadaran perempuan Alor untuk ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Selain membantu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga setiap hari, UMKM juga memberi ruang bagi perempuan mengembangkan kreativitas. Maria Astuti menjelaskan pemberdayaan perempuan penting dilakukan karena perempuan memiliki kemampuan mengelola usaha secara teliti dan konsisten. Oleh karena itu, perlu ada dukungan pelatihan dan pendampingan bagi kaum perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas produk UMKM lokal. Beralih ke informasi berikut. Tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Seberejua, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus waktu. Pemerhati budaya Sabu Thomas Koromaga menjelaskan bahwa secara harfiah Ledo berarti meloncat-loncat kegirangan, di mana tarian ini lahir dari luapan kegembiraan masyarakat zaman dahulu atas kemenangan dalam sebuah peperangan. Meski bermula sebagai tarian kemenangan perang, dalam perkembangannya tarian Ledo memegang peranan sakral dalam upacara kematian atau syukuran adat yang disebut Tauleo. Dalam ritual tersebut, tarian Ledo berfungsi sebagai bentuk pengukuhan bagi arwah para pahlawan atau leluhur yang telah gugur agar dinobatkan sebagai sosok yang kudus. Tarian Ledo dipentaskan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah minimal 3 pasang. Keterlibatan perempuan dalam tarian ini membawa filosofi mendalam mengenai kesetaraan dan penghormatan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Tompelo 844 daerah Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Senang sekali rasanya karena Daten sudah hadir kembali lagi ya untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di hari ini, hari Selasa ya, 26 Mei 2026, yang akan menemani semuanya sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti ya. Ada satu lagu dari ketemu Kakak Gusti Sendah tadi ya, judulnya itu Geser-Geser ya. Kalau omong soal geser-geser ini ingat pengalaman waktu sekolah dulu ya, masih naik oto ya. Orang Kupang kenalnya angkot itu dengan sebutan oto atau bemo ya. Jadi ketika naik oto pasti kalau sudah full ya, otomatis pasti nanti konjak bilang, "Kakak tolong geser-geser ya." Selamat malam Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nana semua. Bagaimana kabarnya di hari ini ya? Yang masih beraktivitas, semangat saja buat semuanya. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dengan keadaan yang selamat dan bisa berkumpul ya, bakal tahu bersama dengan orang-orang yang setunggu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun kepulangan dari tempat aktivitasnya begitu. Yang lagi menikmati suasana kebersamaannya, selamat menikmati suasana kebersamaan bersama dengan orang-orang terkasih untuk menemani semua pun suasana di malam hari ini. Selain dari Kakak Gusti Senda, ada juga ya lagu-lagu dari Kotompul daerah NTT, dari timur Indonesia yang Daten mau putar ya, karena Kotompul lagu-lagu itu akan membuat Kotompul suasana lebih enjoy, lebih asik lagi ya. Ada satu lagu dari Kakak Mace Purba ini, yang lagi senyum tipis-tipis, bolehlah dengar lagu ini.

0: Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di pasiar kali ini ya. Siapa mau sama-sama dengan Datin pidi alor ya untuk dikenal dengan salah satu destinasi wisata yaitu Titian Mangrove Pasing Hong di Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Ternyata ini tempat wisata ini menjadi salah satu lokasi yang menarik perhatian masyarakat. Itu kawasan menawarkan pemandangan laut yang tenang berpadu dengan suasana hutan mangrove yang asri. Kawasan wisata tersebut dibangun di tengah area mangrove pesisir. Sebuah jembatan kayu disiapkan untuk memudahkan pengunjung menikmati panorama alam di sekitar kawasan. Dari atas titian, pengunjung ya dapat melihat air laut yang jernih dengan pemandangan pulau-pulau kecil di kejauhan. Suasana teduh di bawah rindangnya mangrove membuat kawasan itu terasa nyaman untuk bersantai. Sejumlah pengunjung ternyata memanfaatkan lokasi tersebut juga untuk jalan-jalan santai maupun menikmati suasana sore. Beberapa di antaranya juga duduk di bangku yang tersedia sambil menikmati angin laut.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas sudah bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain di Saburai Jua yang memiliki destinasi Batu Gong, ya, ternyata di Pulau Landu juga, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang ada di Rote ini memiliki Batu Gong, ya, dan Batu Gong ini atau yang dikenal dengan bahasa Rote itu Batu Meko, ya, menjadi objek wisata yang sangat apa ya digemari, ya, yang membuat banyak orang juga penasaran begitu seperti apa Batu Meko atau Batu Gong yang ada di Pulau Landu ini bunyinya bagaimana. Dan ternyata setelah ditelusuri itu batu tuh dipembawa bunyi asli mirip gong. Kalau ketemu aku pakai batu itu mungkin suaranya sondet telah lalu apa ya, tapi kalau ketempu aku pakai kayu yang kayunya itu kayu keras, ya, yang bukan kayu-kayu yang cepat patah dong, tapi kayu-kayu keras yang biasa digunakan untuk pukul gong, itu batu tuh nanti babunya sama kayak gong, persis Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ya. Dan objek wisata ini berada di Kampung Henur, Pulau Landuti, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas batu meko itu terlihat seperti batu pada umumnya. Namun keunikan batu itu terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, batu gong ini mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi dari itu batu menghasilkan nada yang berbeda.

Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut

0: bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun ya anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti di pukul 19 atau di jam 7 malam nanti jangan sampai keselewat ketempung obrolan budaya mengenai filosofi orang Dawan dan relevansinya terhadap perantau ya, bersama dengan kakak Freddy Sunih nanti yang akan berbagi banyak ya tentang filosofi orang Dawan dan relevansinya terhadap perantau. Seperti apa obrolan budayanya, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rotendao. Pendataan akan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha masyarakat mulai pada bulan Mei hingga Agustus 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengusung tema mencatat ekonomi Indonesia. Pemerintah menilai data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pembinaan pelaku usaha. Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi BPS Rotendao, Catherine, mengatakan hasil sensus akan membantu pemerintah memahami kondisi real pelaku usaha di daerah. Menurutnya, melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah dapat melihat potensi ekonomi unggulan di setiap wilayah secara lebih terukur. Data tersebut juga mendukung penyaluran bantuan usaha, pelatihan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran. Beralih ke informasi berikut. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Aloysius Baba Putra, mengajak masyarakat memperkuat kesadaran ekologis melalui pendekatan iman dan budaya dalam misa inkulturasi di Gereja Santo Yohanes Pembaptis, Desa Wailolong, Kecamatan Ilemandiri pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yosef menekankan bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari panggilan iman. Menurutnya, masyarakat Flores Timur selama ini hidup berdampingan dengan alam dan memiliki kearifan lokal yang perlu terus dijaga. Menurutnya, pendekatan ekoteologi penting karena nilai agama dan budaya lokal memiliki hubungan yang erat dengan alam. Kesadaran menjaga lingkungan perlu dibangun sejak dini agar warisan alam tetap terpelihara bagi generasi mendatang. Ia berharap semangat yang lahir dari misa inkulturasi dapat menginspirasi generasi muda Flores Timur untuk memperkuat iman, menjaga budaya, dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di pukul 6.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta su informasikan sebelumnya, kalau malam hari ini ada obrolan budaya ya. Dan obrolan budaya malam hari ini tak lalu menarik karena ada Kakak Frederico Suni ya, selaku pendiri tavenpa.com ya, dan juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Cyber Asia ini, yang akan bercerita banyak tentang filosofi Orandawan dan relevansinya terhadap perantau. Tahu ya. Jadi malam hari ini kita sudah terhubung dengan kita pun narasumber dengan Kakak Frederico Suni ya, lewat Zoom ya. Halo, selamat malam Kakak Frederico.
3: Halo, selamat malam Kakak.
2: Iya, bagaimana kabarnya?
3: Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Luar biasa
2: Kakak. Hei, mantap. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Itu berbetul ya. Ini tapi kalau boleh tahu Kakak ini Frederico ini posisinya ada di mana ini?
3: Untuk sementara saya di Jakarta Barat.
2: Oh, di Jakarta Barat. Oh, berarti ini iya. Tapi aslinya?
3: Saya aslinya orang Kefa.
2: Oh, aslinya orang Kefa. Oke, okay. Ya, tapi tinggal ya. Di Jakarta. Ini sebagai perantau juga. Jadi malam hari ini sesuai dengan topik juga ini ya. Filosofi Orandawan dan relevansinya terhadap perantau ini.
3: Betul Kak.
2: Oke, mantap. Tapi kalau supaya lebih akrab begitu, mungkin ada nama panggilan begitu Kakak Frederico?
3: Oke Kak, ya, biasa dipanggil Freddy aja.
2: Oke. Freddy. Iya, Kakak ya. Freddy ya. Oke, supaya lebih akrab ya. Begitu ya. Baik Kakak Freddy, malam ini kotong mau bawa soal filosofi Orandawan dan relevansinya terhadap perantau ini. Baik Kakak Freddy ya, boleh kasih tahu juga ya, mungkin bisa jelaskan juga singkat ya begitu. Seperti apa ini filosofi Orandawan dalam memaknai konsep menempatkan diri dalam relasi sosial dan juga kehidupan bermasyarakat khususnya di tanah orang begitu ya, di perantauan begitu Kakak Freddy.
3: Iya. Sederhananya filosofi ini berkaitan erat dengan pandangan, keyakinan, cara pandang, pegangan hidup yang kita miliki. Pegangan hidup ini berasal dari lingkungan keluarga kita. Dan itulah yang menjadi identitas kekuatan kita ketika kita keluar dan pergi, tinggal atau bekerja, melanjutkan pendidikan di tanah orang. Kurang lebih seperti itu ya Kak.
2: Oke, baik. Dan mungkin ada makna yang mendalam begitu ya dari filosofi ya. Tadi Ratna juga sudah sempat baca ya materi yang sudah dibagikan begitu ya. Ada filosofi Nekaf Mese, Ansaf Mese, Tavena Hitpah dalam kehidupan sosial suku Dawan ini. Mungkin bisa kasih tahu juga apa makna mendalam dari filosofi tersebut itu.
3: Baik Kakak, Nekaf Mese, Ansaf Mese, Tavena Hitpah. Terminologi atau istilah ini tentunya sudah sangat melekat dalam diri setiap orang, khususnya generasi muda atau inmeto suku Dawan Timur. Nah, makna mendalam dari terminologi atau filosofi pegangan pandangan hidup ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai humanisme. Apa sih nilai-nilai humanisme itu? Ya sederhananya adalah sesuatu yang bercerita atau mengangkat nilai kemanusiaan, ada rasionalitas, empati, dan kebebasan individu Kakak. Kurang lebih seperti itu, kakak.
2: Baik-baik. Dan ada kata kompas di dalamnya, begitu ya. Iya, kenapa sampai menyebutkan apa ya kata kompas itu ya? Dan bukan sekedar cerita masa lalu kalau mau dibilang ya. Mungkin ada arti di balik kata kompas itu, kakak Freddy?
3: Iya, makna atau maksud tersembunyi dari kompas. Sebenarnya itu semacam pegangan hidup itu, kurang lebih seperti itu.
2: Iya, iya.
3: Itu adalah cahaya yang selalu memberikan harapan kepada kita semua, khususnya generasi Adwin Meto, untuk tahu menempatkan diri ketika kita berada di tengah budaya orang lain dan lain sebagainya. Semacam cahaya atau penunjuk arah, kurang lebih seperti itu.
2: Oke. Walaupun pokoknya ada dimanapun ya, kotong harus bisa menempatkan diri begitu ya. Kakak Freddy, nah untuk menempatkan diri ya dengan orang yang berbeda budaya dengan Katong begitu, itu cara penempatannya seperti apa ini, kakak Freddy? Soalnya Katong saudara-saudara juga, bapak mama, bapak saudara juga dari Katong daerah itu banyak yang merantau begitu. Nah cara untuk menempatkan diri itu seperti apa kalau dilihat dari filosofi orang Dawan ini?
3: Kakak, cara menempatkan diri yang pertama, menurut saya itu kita harus tahu diri. Nah, maksudnya tahu diri dalam hal ini ketika kita memutuskan untuk pergi merantau. Misalkan katakan saya saat ini di Jakarta. Tentunya yang saya bawa bukan sebatas identitas keluarga, nama sendiri, tapi saya juga membawa suku Dawan Timur, termasuk juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal tersebut, ketika saya berada di tanah rantau, saya juga harus menempatkan diri dalam artian tahu mana yang baik dan buruk. Tentunya ini berkaitan dengan etika dan moral. Nah, tujuan ketika kita memiliki pegangan hidup tersebut adalah menghindari perselisihan dan juga memudahkan kita dalam melakukan aktivitas, entah itu di lingkungan kerja, tempat sekolah, bisnis, dan lain sebagainya, kakak.
2: Oke, pada intinya kotong bukan hanya membawa kotong pun diri, kotong pun nama pribadi, tapi membawa nama keluarga, nama suku, nama daerah, begitu ya, kakak Freddy?
3: Iya, betul.
2: Baik-baik, dan dalam konteks materi yang tadi ya, apa yang dimaksud dengan generasi yang memang berakar dan juga berkarakter begitu pada identitasnya?
3: Nah, maksud dari generasi yang berkarakter pada identitas budayanya itu kurang lebih seperti ini, kak. Misalnya, contoh khususnya saya sebagai seorang mahasiswa. Tentunya dalam lingkungan perkuliahan, kampus, dan juga lingkungan sosial dalam dunia kerja, saya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai yang saya yakini. Dari mana saya lahir, bertumbuh dan berproses. Di lingkungan kerja ataupun kampus, saya tidak hanya belajar soal mendapatkan materi dan lain sebagainya, tapi saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Artinya saya di satu sisi saya tidak cerdas hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi saya berakar, bertumbuh dan berproses juga dalam kearifan lokal budaya saya sendiri, seperti itu, kak.
2: Oke, baik-baik. Kalau konsep rasa memiliki begitu terhadap budaya leluhur ya, dapat mempengaruhi kemajuan daerah NTT secara nyata itu seperti apa kalau dari pandangannya kakak Freddy ini?
3: Konsep budaya leluhur yang mempengaruhi perkembangan ya.
2: Iya.
3: Konsepnya itu seperti kakak bisa ulangi pertanyaannya?
2: Iya, bagaimana konsep rasa memiliki terhadap budaya leluhur yang memang dapat mempengaruhi kemajuan dari kota daerah sendiri, begitu?
3: ya konsep rasa memiliki. Kurang lebih seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwasannya budaya itu bukan hanya sebatas cerita masa lalu, tapi budaya itu mempunyai fondasi pegangan yang berakar pada etika dan norma.
2: Iya.
3: Nah, rasa memiliki di sini berarti ketika saya melakukan sesuatu, berarti saya juga tahu diri saya berasal dari etnis atau suku Dawan Timur. Sebagai orang Timur, saya juga harus menunjukkan etika yang baik ketika bertemu dengan orang lain, berbicara, bertutur. Nah, hal demikian bisa memudahkan saya, membantu saya dalam mengenali diri saya, sesama saya, lalu dampaknya pada penerimaan kebudayaan seperti itu, kakak.
2: Oke, tapi ini kan kakak Freddy sudah merantau begitu, keluar dari daerah. Ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun kakak Freddy?
3: Kalau merantau itu sejak tamat SMA 2014.
2: Okay.
3: Ya, saat ini kakak.
2: Iya. Berarti sudah cukup lama ya, dan sudah berbaur juga dengan masyarakat di sana. Nah, nilai adat atau ajaran leluhur apa yang memang paling kakak Freddy ingat begitu dan pegang sampai sekarang begitu?
3: Nilai yang saya ingat dan menjadi fondasi saya adalah Mointokit Ok Biakin Naikat Moe Huma Huma. Nah, ini tentunya berkaitan dengan relevansi kenyataan realitas yang terjadi di ibu kota khususnya Jakarta. Mungkin kakak sering mendengar banyak perselisihan, tawuran antar budaya, antar geng dan lain sebagainya. Dan fakta yang kita temukan dan juga alami di sini memang kebanyakan generasi dari Pulau Timur. Tentunya pertama-tama saya minta maaf, bukan menggurui atau mendikte, tapi ini memang fakta. Fakta memang kejam, tapi itulah kenyataan bahwasannya dalam membangun hubungan dengan orang lain, kebiasaan kita, karakter kita yang ya kurang lebih spontan, terdengar keras atau apa-apa, suka-suka kita lah. Ya, kurang lebih tepatnya ego kita untuk menunjukkan bahwa siapa diri saya, dari mana saya berasal, saya kuat dan lain sebagainya. Nah, itu yang secara tidak sadar mempengaruhi jarak atau space di mana pada akhirnya memicu perselisihan pendapat, lalu timbullah stigma atau penilaian buruk terhadap generasi dari Pulau Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Betul.
3: Nah, konsep Mointok Hit Auk Biaki Naikat Ma Huma Huma ini, menurut pandangan keyakinan saya dan yang saya jalani selama ini adalah, ketika saya berada dimanapun, saya juga harus tahu etika dan norma atau larangan yang berlaku di daerah tersebut. Karena itulah yang memberikan kemudahan dan menghindari saya dari berbagai hal. Kurang lebih seperti itu, kakak.
2: Baik. Dan bagaimana kakak Freddy ini ya mempraktikkan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja ya, ataupun di lingkungan akademik ya, ataupun di lingkungan tempat tinggal begitu?
3: Nah, cara mempraktekannya, pertama-tama kita harus memahami karakter atau kurang lebih perbedaan. Tentunya perbedaan di sini bukan menjadi sesuatu penghalang untuk kita bisa bekerja sama, bersahabat, berteman, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi perbedaan di sini menunjukkan keunikan. Dalam keunikan tersebut, kita, dalam hal ini saya sendiri, harus menahan ego agar ketika saya membangun komunikasi atau mempraktekkan kehidupan di lingkungan sosial, potretan diri saya yang dari timur yang terbilang keras dan lain sebagainya, jangan sampai melukai teman, khususnya teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, khususnya yang dari Jawa, yang cenderung memiliki komunikasi atau tata bahasa, nada atau intonasi yang lebih pelan dan halus ketimbang kita yang belak-belakan, spontan, keras, dan lain sebagainya. Intinya pada keterbukaan, menahan ego, dan mau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan apapun bersama dengan kebudayaan orang lain.
2: Okay,
3: mungkin seperti itu kakak.
2: Berarti itu apa ya, artinya bahwa kita harus bisa mengerti ketemu diri sendiri begitu. Ketemu bukan di ketemu daerah, tapi ketemu ada di orang lain pun daerah begitu. Jadi ketemu harus bisa menahan ego, seperti itu ya kakak Freddy.
3: Iya betul.
2: Baik-baik. Dan ada yang bilang nanti kalau kotong sonde seperti itu, kotong pung jati diri ya sebagai orang NTT ya, itu bisa hilang begitu. Nah, nilai apa yang menjadi apa ya landasan begitu orang Dawan dalam bersikap rendah hati ya, bersikap rendah hati tapi sonde kasih hilang jati diri aslinya begitu.
3: Nah, yang pertama di sini kembali lagi pada penempatan diri. Ketika saya bertemu sesama teman dari Jawa, misalnya dalam hal komunikasi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ketika saya pulang ke rumah bertemu dengan lingkungan, terutama teman-teman, saudara dari daerah, khususnya Pulau Timur, saya kembali lagi menjadi identitas saya dalam, khususnya dengan mempraktekan bahasa Dawan, berbicara bahasa Dawan, dan juga lain sebagainya. Anggapan bahwasannya ketika kita berusaha untuk masuk atau beradaptasi dengan budaya lain dan pada akhirnya mempengaruhi jati diri kita itu sebenarnya tergantung pada diri kita untuk menempatkan diri. Kurang lebih seperti itu kakak. Tahu menempatkan diri.
2: Tapi bagaimana? Apa yang kotong harus lakukan begitu ketika kotong dalam keadaan yang memang betul-betul sonde, hampir-hampir sonde bisa terkendalikan begitu. Itu apa yang kotong harus lakukan begitu ya? Apalagi dengan karakternya kita seperti itu ya. Ketika kita dalam keadaan yang memang betul-betul apa ya? Orang kumpen bilang darah sunai sampai ubun-ubun begitu ya. Nah, bagaimana kotong bisa harus apa ya mengendalikan kotong sendiri dengan mengedepankan filosofi orang Dawan ini?
3: Nah, ketika seperti yang kita dari sana, darah sunai, jadi kita tidak bisa tahan lagi. Itu kembali lagi pada pegangan hidup kita. Filosofi yang muentok atau nibian, negat mue huma-huma, henfekit lalang, dan lain sebagainya. Meskipun dalam hati kita tidak bisa menahan emosi tersebut, tapi ada alternatif lain atau solusi lain, misalnya pergi mencari tempat atau misalnya menonton, membaca, menulis, mendengarkan musik, mengunci diri dalam kamar, lalu goyang-goyang sendiri dan lain sebagainya. Tapi konsep atau paham saya ini tidak juga diterima oleh orang lain, karena setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi persoalan tersebut.
2: Oke.
3: Tapi sejauh ini yang saya lakukan seperti itu.
2: Baik. Dan kotong juga harus bisa menahan kotong sendiri ya.
3: Betul.
2: Baik. Oke. Nah, dalam konteks perantauan ini ya, bagaimana perantau itu ya, perantau menafsirkan ulang nilai budaya saat apa ya berhadapan dengan norma-norma baru begitu, budaya-budaya baru begitu di orang tanah begitu.
3: Menafsirkan norma-norma baru khususnya yang berkaitan dengan filosofi atau pandangan hidup kita ya, kurang lebih seperti itu ya kak?
2: Iya, seperti itu.
3: Oke. Menafsirkan norma atau etika dalam kehidupan sosial khususnya berada di tanah perantauan. Pertama-tama kita kembali lagi pada identitas. Selain identitas, kita juga tahu mana larangan yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan dalam hal menafsirkan. Menurut perspektif pandangan saya adalah memiliki kesadaran akan kearifan lokal budaya kita. Memiliki kesadaran juga akan keberadaan orang lain. Memiliki kesadaran juga akan perbedaan. Kesadaran juga akan ketenangan dan juga sesuatu yang menciptakan kedamaian dalam beraktivitas.
2: Oke, nah dari tahun dari tahun berapa kakak di sana sebagai perantau?
3: Sebagai perantau saya dari tahun 2014 kakak.
2: 2014 dan ini juga sudah cukup lama. Nah, bagaimana kakak Freddy ini melihat begitu teman-teman yang lain dalam mengedepankan nilai-nilai ataupun filosofi orang Dawan ini sesama perantau begitu?
3: Ya, mumpung di RRI Kupang ini, jadi suara saya pasti didengarkan. Nah, ini juga menjadi satu keresahan yang selama ini saya rasakan ketika mengamati lingkungan sosial, khususnya kita perantau dari timur ketika berada di kota-kota metropolitan, khususnya di Jakarta. Di sini pembawaan diri teman-teman kita yang dari daerah dipengaruhi oleh salah satunya faktor pendidikan. Artinya data yang kita temukan banyak perantau dari daerah kita setelah tamat SD, SMP atau SMA sudah memilih untuk merantau ke Jakarta karena di sini banyak sekali perkumpulan yang orang Timur Dawan. Nah, mungkin pembawaan mereka itu yang dari kampung yang sukanya ya sebebas-bebasnya karena di daerah sendiri. Lalu mereka mempraktekannya di kehidupan sosial di sini. Tapi apa yang mereka lakukan sebenarnya bertolak belakang dengan norma saudara-saudara kita yang di sini. Tentunya di sini juga kita bukan hanya mayoritas penduduk dari timur, tapi kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan ras. Umumnya yang kita lihat juga, khususnya yang saya temukan adalah kecenderungan untuk menunjukkan diri. Ya, semacam membuktikan diri bahwasannya saya lebih jago, lebih berani, dan lebih dari yang lainnya. Makanya ketika di jalanan, entah dimanapun, kebanyakan teman-teman kita ini ya suka berbuat onar seperti itu. Dan mungkin memang pada satu sisi semacam shock terapi ya. Tapi ketika perbuatan itu dilakukan secara terus-menerus akan memberikan stigma buruk juga, kakak. Betul. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu.
2: Iya.
3: Supaya menunjukkan diri, egonya tinggi, berani, dan lain sebagainya. Tabrak aja, intinya tabrak aja. Karena ada saudara atau perkumpulan di belakang saya nantinya melindungi ketika terjadi masalah.
2: Iya.
3: Kurang lebih seperti itu yang saya alami. Rasakan.
2: Iya, sebenarnya kita itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah begitu ya.
3: Iya kakak.
2: Oke, baik-baik. Dan apakah kakak Freddy ini masih menggunakan apa ya, bahasa Dawan, nilai-nilai budaya orang Dawan begitu, filosofinya begitu, saat berkomunikasi dengan keluarga contohnya ya, menggunakan bahasa daerah ya. Dan apakah itu sangat-sangat penting juga ketika kotong berada di tanah rantau? Kakak Freddy?
3: Iya, tentunya sampai saat ini dan sampai kapanpun komunikasi bahasa Dawan akan tetap saya lakukan bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Bahkan pada saat yang bersamaan, teman-teman kita yang dari budaya lain juga memiliki motivasi untuk mempelajari budaya kita, khususnya bahasa. Dalam keadaan tersebut, ada kebanggaan bahwasannya apa yang kita bicarakan, praktekan, lakukan di lingkungan, khususnya komunitas suku Dawan Timur, secara tidak langsung mempengaruhi teman-teman yang melihat dari luar. Berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Dawan juga itu merupakan satu simbol identitas di mana kita sebagai orang Dawan Timur. Sebagai orang Dawan Timur juga kita tidak boleh melupakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Seperti itu kakak.
2: Oke, baik. Dan menurut kakak mungkin ada tantangan lain lagi begitu ya. Tantangan terbesar bagi generasi muda ya, generasi muda Dawan begitu, dalam mempertahankan filosofi aslinya di era sekarang begitu, di tanah rantau begitu yang semakin maju begitu, bahkan budayanya juga sudah sangat beragam begitu. Mungkin ada tantangan-tantangan lain begitu bagi generasi-generasi muda Dawan ini, orang Dawan.
3: Tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman kita, khususnya generasi muda Dawan, ketika berada di tanah rantau itu adalah jati dirinya itu semacam terguncang, semacam geger budaya, sok budaya seperti itu. Karena pandangan atau kebiasaan kita di timur sana kan masih semacam ya, kita di sana sini kita masih satu ras, satu suku. Namun ketika kita berada di tanah rantau ini, tentunya yang datang juga dari hampir seluruh Indonesia. Nah, dalam keadaan tersebut, mau tidak mau, ketika identitas kita lemah, kepercayaan diri kita akan kearifan lokal dari mana kita lahir, bertumbuh dan berproses tidak kuat, maka dengan sendirinya teman-teman ini akan terpengaruh dengan budaya lain. Nah, satu tantangan terbesar juga kebiasaan kita orang Dawan Timur, khususnya dalam hal ini dari mohon maaf, dari kota ya Kefa, ketika di tempat umum misalnya kita bertemu sama orang Dawan, ada kecenderungan rasa malunya itu untuk membicarakan atau berkomunikasi dengan bahasa Dawan karena gengsi dengan lingkungan. Tantangan itu juga, tantangan yang lebih besar juga datang dari budaya-budaya luar, khususnya K-pop itu.
2: Iya.
3: Di mana generasi sekarang itu tergila-gila dengan budaya-budaya luar ketimbang budaya dari mana mereka lahir atau membentuk diri mereka. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang pertama itu geger budaya, sok budaya, identitasnya lemah, gengsi dan minder untuk berkomunikasi dengan sesama dari Pulau Timur ketika berada di ruang publik. Kurang lebih seperti itu kata.
2: Iya, sebenarnya kalau kata mau lihat juga ya, lihat lebih jauh ya, orang luar itu sangat-sangat penasaran dengan ketampung budaya, dengan nilai-nilai ya, filosofi yang ada di dalam ketampung budaya begitu ya. Tapi kotongnya itu yang masih belum menyadari hal itu, walaupun masih ada sebagian besar ya masyarakat ya masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya itu sendiri dan juga masih menjaga begitu ya. Sama seperti kakak Freddy ini, walaupun di tanah rantau tapi sonde kasih hilang jati dirinya begitu. Baik, dan mengapa filosofi ya, filosofi orang Dawan ini tetap relevan begitu ya, sebagai pedoman menempatkan diri bagi perantau ya di tengah perubahan sosial dan budaya ini?
3: Filosofi Dawan berpengaruh atau tetap relevan dengan kehidupan setiap generasi itu karena dalam setiap situasi, kesempatan, kita selalu bertemu berkomunikasi dengan berbagai macam kebudayaan. Nah, pentingnya kita tetap menjaga filosofi pegangan hidup kita adalah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita, siapa orang tua kita di tempat lain. Bagaimana kita meramu, meracik, atau mengkompilasikan nilai-nilai yang ada, lalu kita jadikan sebagai semacam dalam tanda kutip alarm untuk kita tetap berproses dan terus berproses, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan nantinya kembali kepada diri kita. Dan relevansi terbesarnya dalam dunia pekerjaan, perkuliahan dan lain sebagainya itu terkait dengan keselarasan hidup. Maksud dari keselarasan hidup ini adalah ketika kita berada di kampung, orang tua kita dengan budaya kita sudah mengajarkan cinta kasih, peduli pada sesama, empati, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persatuan dalam melakukan segala sesuatu. Itu relevansi yang perlu kita jaga sebagai generasi pulau negeri, sebagai generasi aturin meto. Karena di sana kita melihat filosofi semacam gotong royong, miup tabuah, duduk bersama, tok tabuah, berbicara, berbagi, mendengarkan cerita, dan lain sebagainya, kakak.
2: Oke, apakah hal-hal seperti itu masih tetap dilakukan di perantauan begitu ya, dari teman-teman kita, saudara-saudara kita begitu, ketika mereka memilih untuk merantau dan ketika sampai di tanah rantau, apakah mereka juga masih melakukan hal-hal seperti itu, gotong royong ya, duduk bercerita ataupun hal-hal yang untuk membangun kebersamaan begitu, rasa persaudaraan begitu?
3: Tentunya teman-teman kita, khususnya generasi milenial, 90-an, 80-an itu nilai-nilai seperti gotong royong, duduk bersama, bermufakat, dan lain sebagainya itu masih kental dan terus dihidupkan dalam setiap pertemuan. Tapi teman-teman kita yang kelahiran ya 2005 ke atas ini ya bisa dikatakan kurang lebih ya, seperti apa ya, semacam penyakit lah untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi generasi milenial itu masih mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan lain sebagainya, kakak.
2: Iya, berarti bisa dibilang itu juga salah satu langkah nyata konkret yang memang dilakukan oleh generasi muda untuk mengimplementasikan begitu ya filosofi Dawan di tengah arus modernisasi ya, kakak Freddy.
3: Iya, betul kakak.
2: Baik, dan sejauh mana ini peran pendidikan berbasis kearifan lokal dapat menjamin begitu, menjamin

0: menekankan nilai etika dan spiritual kearifan lokal, nah maka dampak yang kita rasakan adalah generasi atau sumber daya manusia dari Akuin Mete ini tidak hanya pintar secara akademik, tetapi generasi yang berkarakter dan berakar pada identitas dari mana mereka lahir, bertumbuh, dan berproses.
1: Oke. Baik-baik, dan ada satu hal penting juga ini ya Kakak Freddy ya, bahwa Kotong sebagai perantau itu kan masih sering membawa ya ketompong ego, ketompong keras kepala begitu ya, dan memang itu menjadi ciri khas dari ketompong basodara ya, ketompong kawan-kawan begitu, memang itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang ada di NTT begitu ya. Tapi balik lagi begitu, Kotong juga harus bisa menempatkan diri begitu ya Kakak Freddy, ketika Kotong harus memilih untuk merantau begitu ya, tanpa harus meninggalkan apa yang menjadi ketempun jati diri begitu ya, bahwa ketempun budaya-budaya itu memang masih apa ya, bukan masih, tapi memang memiliki nilai-nilai yang mengajarkan Kotong itu untuk saling menghargai ya, saling memahami begitu ya, saling menghormati begitu ya Kakak Freddy.
0: Iya Kakak.
1: Dan bagaimana ya cara Kotong itu tetap terbuka ya, tetap terbuka dengan budaya orang lain begitu ya, tanpa harus meninggalkan begitu ya ketompong keaslian dari ketompong diri sendiri begitu, identitas begitu ya Kakak Freddy sebagai orang Dawan begitu. Mungkin ada hal yang paling sederhana begitu.
0: Iya Kakak, kita berubah bukan kita meninggalkan identitas kita sebagai Atuin Meto, tapi kita berubah untuk menciptakan ruang publik, ruang komunikasi yang lebih setara, sama, dan berkeadilan.
1: Oke, halo Kakak Freddy.
0: Halo Kakak.
1: Oke, baik Kakak Freddy. Kalau suatu saat begitu ya, suatu saat ya Kakak Freddy ini kembali ke tanah timur ya ke asalnya begitu. Apa nilai dari perantauan yang ingin Kakak Freddy bawa begitu ya untuk membangun kampung halaman begitu?
0: Ya, ketika suatu saat nanti ketika saya kembali ke timur, khususnya kota Kefa, yang saya bawa itu adalah mungkin pertama pola pikir ya. Nah, pola pikir di sini saya dapatkan atau pelajari dari teman-teman yang berasal dari budaya Batak, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya, di mana mereka itu sangat mencintai kearifan lokal mereka sendiri. Nah, nilai itulah yang nantinya saya bawa dan akan praktekkan bersama teman-teman yang berada di daerah. Selain mindset atau pola pikir tersebut, saya juga akan membuat satu komunitas yang menghimpun teman-teman untuk terus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal budaya. Kurang lebih ya, seperti contoh-contoh yang dilakukan oleh teman-teman kita dari SOE ya. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi kecintaan, ketulusan, kemauan teman-teman Dawan dari SOE yang memiliki tingkat kebudayaannya tinggi. Mungkin dalam pandangan saya, orang SOE itu nilai kebudayaannya jauh lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya.
1: Oke.
0: Membentuk komunitas di kampung untuk merawat nilai-nilai kearifan lokal. Seperti itu Kakak.
1: Oke. Dan ada juga salah satu hal yang menarik ini ya Kakak Freddy begitu ya. Nilai budaya apa dari filosofi orang Dawan ini yang memang sudah apa ya diikuti begitu ataupun diambil begitu ya oleh masyarakat ya, oleh masyarakat di luar dari ketemu daerah begitu. Ketika ketemu merantau, ketika ketemu membawa ketemu budaya, diterapkan begitu, diikuti oleh orang-orang yang memang

0: ada di rantauan begitu, orang asli lah begitu, orang asli di rantauan begitu. Ada tidak ketompong budaya memang diterapkan begitu ya oleh orang-orang di sana?
1: Salah satu nilai kearifan lokal kita atau budaya kita yang paling mempengaruhi teman-teman kebudayaan dari Indonesia pada umumnya itu adalah solidaritas, persaudaraan kita. Itu memang kita tidak bisa menyangkal lagi tentang bagaimana rasa persaudaraan kita sebagai orang Timor. Ketika kita berada di ruang publik dan melihat kulitnya gelap ya, seperti ini, ya disitulah timbul rasa memiliki bahwasannya, oh ini saudara saya. Meskipun kita belum tahu namanya siapa, dari daerah mana, tapi ketika kita melihat teman kita yang warna kulitnya sama, warna rambut dan lain sebagainya sama, dengan sendirinya nilai persaudaraan itu timbul, berakar dan terus menguatkan tali persaudaraan kita di tanah rantau. Itulah yang mempengaruhi teman-teman dari budaya lain. Kadang mereka juga sharing atau cerita kepada kita, kok kalian bisa rasa persatuannya seperti itu, padahal kalian tidak kenal daerahnya mana, sukunya apa, dan lain sebagainya, kakak.
0: Ya. Baik-baik, dan itu yang menjadi salah satu ciri khas dari ketompong masyarakat NTT, walaupun ada di mana, ya, sonde tahu lu sapa, lu dari daerah mana, tapi kalau tahu berasal dari NTT, itu sudah, apa ya, menjadi satu hal yang mendekatkan ketong begitu.
1: Betul, kakak.
0: Supaya tetap terhubung, supaya tetap saling menjaga, begitu, tali persaudaranya semakin kuat, begitu ya, kakak Freddy.
1: Iya.
0: Baik-baik. Apa pesan filosofis dari leluhur yang ingin kakak Freddy sampaikan kepada para pemuda dawan yang baru ingin merantau ataupun yang sudah merantau begitu?
1: Ya, pesan dari saya khususnya yang berangkat dari kebudayaan filosofi orang dawan adalah, kemanapun kita pergi, jangan melupakan dari mana asal daerah kita. Karena pada kenyataannya banyak teman-teman kita khususnya yang berasal dari Pulau Timor dan sekitarnya, ketika mereka memutuskan untuk merantau, ada yang bahkan sampai saat ini dan meninggal di tanah rantau tidak memiliki kecintaan, kerinduan akan orang tua, kampung halaman, cerita masa kecilnya itu. Nah, itulah pesan terbesar saya. Bahwasanya ketika kamu memutuskan untuk merantau dimanapun, jangan lupa untuk pulang. Dan dimanapun kamu berada, identitas sebagai orang dawan tetap dipertahankan.
0: Baik-baik. Baik kakak Freddy, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan di obrolan budaya malam hari ini ya. Mungkin yang paling terakhir sebagai closing statement juga dari kakak Freddy ya, sebagai perantau ya, yang sudah menetap juga di sana ya, apa harapan dari kakak Freddy ini?
1: Harapan terbesar dari saya khususnya untuk generasi dawan yang saat ini berada di tanah rantau adalah meningkatkan, menumbuhkan rasa empati, persaudaraan, cintakan kearifan lokal yang diwujudkan atau direalisasikan dengan berbagai macam pertunjukan, entah itu seni apapun, yang merepresentasikan atau merealisasikan nilai-nilai kearifan lokal budaya Timor sendiri. Itu pesan pentingnya.
0: Baik-baik. Baik, terima kasih banyak kakak Freddy sudah berbagi begitu banyak hal di Perompak Terari Kupan dalam obrolan budaya ini ya. Semoga ketong semakin menjunjung tinggi lagi ya nilai-nilai filosofi ya orang dawan, bukan hanya orang dawan saja tapi masyarakat di NTT ketika memilih untuk merantau, ketong harus bisa menjunjung tinggi apa yang menjadi ketompong jati diri, apa yang menjadi pesan dari leluhur begitu ya. Karena nilai-nilai kebaikan yang ada di ketompong budaya juga itu sangat-sangat melekat begitu ya, sangat mendalam begitu ya.
1: Ya kakak.
0: Baik, baik, terima kasih banyak kakak Freddy sekali lagi ya. Selamat malam, sukses selalu ya untuk kakak Freddy di Tanah Rantau. Salam budaya kakak Freddy.
1: Terima kasih, salam budaya dan salam jumpa.
0: Iya, mungkin nanti kita akan ketemu lagi dengan topik yang lain ya, Kakak Freddy.
1: Oh, boleh-boleh Kakak, boleh Kakak. Soalnya kita dari Tafempa itu emang dari dulu kita selama 5 tahun ini kita sudah bergerak seperti tagline dari RRI itu.
0: Baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Kakak Freddy. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo ya, karena ketompong Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan ya, untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Siu merupakan tarian tradisional yang hidup berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tafeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tafeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pameto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku saja di Kabupaten Timur Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung alu diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut Leu atau Pamali, dan ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, maka bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika tiba musim panen, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan membawa priuk memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur memohon doa agar dijauhi dari musibah atau malapetaka. Tarian Tafeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan. Tarian ini diiringi gong dan tambur, diawali dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar berarti semua warga telah mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tafeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai, dan tarian dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timur Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pameto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu, maka akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tafeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timur Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru.

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lumbata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Alat musik suwito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suwito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan suwito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pagelaran, maka dibutuhkan beberapa suwito yang dimainkan beberapa orang.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas sudah bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: Namun, Nawang Mulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Ba. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Ba, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dulu lah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah balihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya, apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.

0: Ya akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau, Bang. Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Akiban Tawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8/4 dari Kupan Suara Budaya NTT. Satu lagu tadi dari Kota Mungkaka Randy Moruk ya, judulnya itu Nona Kupang ya. Itu lagu menjadi lagu pembuka untuk ketemu kebersamaan di Basenggol Salam yang su hadir kembali di malam hari ini. Buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau bergabung, su terlalu bisa. Yang dari tadi su tunggu-tunggu, kapan nih kakak datang, kapan nih kakak datang, kau bisa salam-salam. Nah ini dia. Bisa bergabung di line SMS, di WA, dan juga bisa telepon di nomor yang sama 0811-3820-1043. Kemudian di line telepon juga 0380-833-499, serta di Facebook Perompet RR Kupang, karena status terbaru dari Perompet juga sudah diposting. Jadi bapak mama dong yang lagi online, boleh masuk di kolom komentar, kemudian kirimkan salam-salamnya mau buat siapa saja itu ya. Selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Oke, ini ada kesalahan teknis sedikit ya. Tunggu ya, Daten menyambungkan dulu ya, supaya Bapak Mama Dompong suara bisa Daten dengar dan juga bisa didengar oleh semuanya begitu ya. Dan ini dia, sudah tersambung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Selamat malam kakak Daten.
0: Senggol Suko, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Orang Kok VU kakak.
0: Orang Kok VU. Orang Kok VU, silakan perkenalkan nama, status, hobi.
1: Status saja. Odi.
0: Kabar baik kok kakak Odi.
1: Puji Tuhan, sangat baik kakak.
0: Amin. Ini malam yang lagu yang beta siap nih, ada yang judulnya Kakak Hitam Manis, kemudian ada juga Kakak Punya, Mai Italendo, Kau Punya Senyum, Mamnera, Dua Zeta Maulau, TB Hamutuk, kemudian Yang Mana, Silik Seok, Sa Tinggal Pantau.
1: Mai Italendo.
0: Mai Italendo. Mari kotong, apa itu artinya?
1: Ya kakak lah yang tahu sah.
0: Oh beten tahu. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat kakak Raten, selamat bertugas di studio, semoga Tuhan Yesus memberkati, pulang tetap di jalan. Dan yang kedua, buat kakak Dani dan mama Ima di Fatululi, kakak Firi di Merdeka, bapak miliar kau saya di Waipura, dan mama Jis di Logama, kakak Milky di Jamblong, kakak John, kakak John Tengkari, dan adik Melani, ibu Mira, Amatumi di NBS, kakak Foni di Mutis bersama kekasihnya, selamat malam, mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam juga, kakak Joy di Molteng, selamat malam, kakak Firi di Kampung Aman, kakak Emanuela bersama istri, selamat malam juga.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Lamperlasa bersama istri juga, selamat malam. Dan buat semua-semua pendengar setia Perempat, selamat malam semua-semua.
0: Baik.
1: Terima kasih kakak Daten, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Odi dari Kok VU. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Basenggol Salam, selamat malam kakak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Dengan Saka di Parlen kakak.
0: Kakak Saka dari Parlen ini. Iya kakak. Sondegalo leto kakak Saka.
2: Sekarang sudah tersenyum karena ada ceria-ceria nih kakak.
0: Oke. Sekarang sudah tersenyum. Kalau kemarin-kemarin karam.
2: Iya karam karena cuaca kurang senyum kakak. Makanya beta juga galau kakak.
0: Oh beta pikir gara-gara dia pun rasa yang terlalu dingin kakak Saka.
2: Sonde. Kotong begini, kotong yang begini siapa yang mau ada yang kotong juga.
0: Iya, kan pernah dengar yang apa ya? Dengar kata cinta itu buta.
2: Memang betul cinta itu buta. Tapi sana semua cinta itu buta kakak.
0: Kalau dulu ya?
2: Iya dulu.
0: Kalau sekarang?
2: Sekarang sonde kakak.
0: Cinta buta kan terbuka.
2: Dulu kan cinta buta, sekarang kan cinta mata terbuka, kakak.
0: Oh, sekarang cinta mata terbuka, ya?
2: Iya, kakak.
0: Iya, tapi kan kalau cinta sudah datang, otomatis kakak Saka sudah bisa tolak. Pasti akan terima.
2: Kalau zaman sekarang, kakak beda tolak, karena cinta itu maunya membohong.
0: Wih, hati, tolak, nah. Yang betul.
2: Betul, kakak.
0: Oke. Okay.
2: Banyak cinta sekarang nih awalnya manis tapi akhirnya pahit, kakak.
0: Mm-hmm. Tapi kan kau bisa taruh gula toh?
2: Itu bukan kopi, kakak.
0: Oke. Okay. Baiklah kakak Saka, ini mau dengar lagu yang mana?
2: Yang ada di kakak boleh.
0: Di sini ada Kakak Hitam Manis, Kakak Punya, Kau Punya Senyum, Mamnera, Doa Zeta Maulau, TBH Motok, Yang Mana, Silik Seok, Saya Tinggal Pantau,
2: kakak.
0: Saya Tinggal Pantau, oke. Okay. Salamnya buat siapa? Kasih
2: bahagia dengan orang yang dipantau dari jauh, kakak. Mm. Salam-salam, kakak.
0: Silakan, mau buat siapa?
2: Salam pertama buat mama yang lagi duduk ayam nyiru. Selamat malam. Terus kakak Odi, kok yang tadi barusan lewat?
0: Iya, kakak Odi.
2: Ya, buat kakak Odi, selamat malam. Kata Fendi Hio yang sudah bilang kabar sontak, mungkin sudah semau, kok di mana ini? Mm-hmm. Terus Mama Anita yang banyak udang, kalau masih ada udang nak kirim Basaka di Pariti dulu.
0: Mm. Iya, kemarin Mama Anita bilang tanya saya di kakak Saka, kakak Saka yang paling tahu.
2: Ayo kakak, Mama Anita ini sebongkar kunci ini mah.
0: Makanya, ini Mama Anita suka kunci jadi beta bukan dia, kok beta tahu, oh ternyata kakak Saka lebih tahu ini.
2: Hai Mama Anita ini bahaya.
0: Kalau musim begini udangnya banyak atau kurang?
2: Terlalu lah kakak.
0: Oh, sudah terlalu.
2: Bulan-bulan yang lalu kakak.
0: Dia paling banyak itu di bulan apa?
2: Di bulan 3 kakak.
0: Bulan 3, bulan Maret. Itu iya. udangnya besar, kecil atau sedang ini?
2: Yang besar, yang kecil, yang halus ada semua.
0: Oh berarti semua di bulan 3 itu, bulan Maret itu semua ada. Kalau sekarang? Iya, yang sedang-sedang, saya.
2: Kalau sekarang memang ada sih, tapi sana sama kayak yang bulan Maret.
0: Oh, oke. Okay. Itu udang putih atau udang?
2: Udang putih, udang merah, udang halus, kakak.
0: Oke, okay. Baik-baik. Oke. Okay. Semuanya ada, walaupun untuk banyaknya itu sana sama kayak bulan 3.
2: Iya, kakak.
0: Mm-hmm. Baik-baik. Oke, okay. Lanjut. Salamnya buat siapa?
2: Terus yang kedua buat Dewi bersama Alimentari 2 SAO. Mm-hmm. Mama cantik bersama kakak Ina di Fonten, kakak Tari Nomlen yang bilang kabarnya sampai kakak Tari ini dengan kakak Fendi bajan ini bilang kabar sama-sama mah. Oh Pamela Oipura, kakak Ferdi Merdeka, kakak Ferdi Soe, kakak Yuvenka Soto Venu, bapak Maia di Kelapa Lima, kakak Dangker juga. Mama Puni di Mutis bersama suami dengan anak. Mama Ima, kakak Dani, kakak Lelita Batu Pelat. Kakak Putra, kok dari mana itu malam kakak?
0: Kakak Putra, iya. Dari Molbar.
2: Oh iya. Kakak Putra kalau pantun agak untuk kakak. Terus kakak John Takari, kakak Fili Takari, kakak Natalia Takari. Kakak John Camplong, kakak Melki Camplong. Mama Madi, Mama Jessie, Mama Glenn. Pokoknya buat semua sah kakak.
0: Oke.
2: Kalau kita baru besok malam atau tahun depan lah kakak bilang langkah cuci panjang kakak.
0: Baik, terima kasih kakak Saka.
2: Salam.
0: Terima kasih kakak Saka sudah bergabung dan ketong dengan terima dulu yang sudah bergabung di line telepon 8334199 ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Dengan Lelita di Batu Plat.
0: Oh, oke, okay. Kakak Lelita dari Batu Plat. Kabar baik Kakak Lelita?
3: Baik.
0: Ini hari?
3: Baik.
0: Menyenangkan sekali ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa kalau malam ini?
3: Pertama buat Kakak Melki di Cambong. Terus yang tadi baru lewat kakak siapa?
0: Yang barusan lewat kakak Saka dari Pariti.
3: Oke, buat kakak Saka di Pariti selamat malam. Kakak Ferry di Soe, Mama Anita di Oeteta, Bapak Is di Oebobo, Kakak Joy di Molo Tengah, Kakak John di Takari, Kakak Odi di Kun VU, tadi Sante Senggol sama Salah. Terus Bapak Nehemia di Semau, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Miller di Oepura, Kakak Ferdi di Merdeka, Kakak Dani di Fatululi, salam kenal balik. Terus buat Mama Aileen, salam kenal balik. Dan Bu Ibu yang di Wonosobo.
0: Ibu Wigati.
3: Ya, buat Ibu Wigati, salam kenal. Dan buat para pendengar setia perempat, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke.
3: Terus buat kakak yang bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati sukses selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Kakak Lelita ya dari Batu Plat sudah bergabung di 833-499. Satu lagi di line telepon, halo selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Iya, dengan siapa dari mana?
4: Mama Aileen, Niki-Niki Karaten.
0: Mama Aileen, dari Niki-Niki. Kabar baik, Mama?
4: Baik, kayaknya halnya agak dingin sedikit.
0: Oh, dingin sedikit?
4: Aduh, dingin, Karaten.
0: Manikin, eh, Mama?
4: Aduh, manikli, Kak.
0: Manikli,
4: Iya, manikli, artinya terlalu dingin.
0: Kok tadi bilang dingin sedikit, ini sekarang sudah terlalu dingin.
4: Tuh, ini kita suka matar-gamatar, so.
0: Yang penting gigi soalnya bah taura, no?
4: Aduh, jemil, karatan tau kalau dingin.
0: Orang bilang kalau biarpun air baru mandi, tapi kalau suka sekali keluar, itu dinginnya, so, itu bisa kasih dingin, itu air panas tuh dalam 5 menit.
4: Kalau dalam rumah agak terasa hangat, no, keluar ini.
0: Kalau keluar maka selesai 5 menit langsung dingin.
4: Dan bilang lainnya kelapa juga ku.
0: Tapi dulu kan Soe itu pernah ada apa ya es begitu ya Mama?
4: Itu
0: karena terlalu dingin. Karena kalau itu di daerah mana? Itu karena terlalu dingin sampai-sampai ada ini daun dong sampai beku pohon
4: iya,
0: dong.
4: Iya
0: yang itu dulu. Tapi sekarang ini sonde lagi ya.
4: Iya kakak.
0: Baiklah, Mama Aileen mau salamnya buat siapa?
4: Salam yang pertama buat yang baru lewat.
0: Yang baru lewat Kakak Lelita di Batu Plat.
4: Oh iya, salam kenal juga. Terus buat Opa Miller Tose, selamat malam. Ini sendiri pun lah ini suara Leo.
0: Siapa?
4: Opa Miller.
0: Opa Miller, kayaknya lagi ambil cuti itu.
4: Jadi nanti dia cuti 1 minggu, Kak. Cuti 1 minggu, jadi bergabung udah malam ini. Terus ya, buat Bapak Dion, Bapak Dion Indasi, Bapak Dion Hane, Bapak Dion Camplong, Kak Ferry Soe, terus Kak Milky Camplong, Kak ini John Tekari. Terus buat keluarga utan yang ada di Logama, Betisi di Madesi. Terus buat Kau di Kok VU, Kak Jio Molten, Kak Ivan Kavat Venom, Mampu di Nampin di Mutis. Terus buat ini Mama Elda Tofa, Kana Tofa. Buat Kak Saka di Parlen. Buat semua suka, minta maaf kalau yang belum sebut nama, minta maaf. Tuhan kita memberkati kita semua. Oh iya, Kak Raten.
0: Iya.
4: Satu puisi dong buat para pendengar setiap perempat kok.
0: Satu puisi?
4: Aduh, hari satu pendengar itu puisi buat ini, Anita. Aduh, Tuhan pendengar yang bilang ini apa? Anita itu makhluk misterius yang... Kenapa kok ngomongin, aduh?
0: Memang betul.
4: Baik tuh itu kan ada puisi lagi dia bilang aduh sekali begal nunggu.
0: baik. Okay.
4: Oh ya itu satu karaten. Kalau di ini semau itu kan ini apa dipun nama ini alat musik itu apa ini kalau kami di sini itu feku.
0: Iya.
4: Kalau ada satu lagi, kalau kami sini Nasir, itu kan di lain. Kami kampung Nasir di sini di Penangtuis, itu dia dari tanduk ini kerbau, kerbau dulu tuh.
0: Kemudian ya, ada juga dari Keong Laut, toh, Mama?
4: Kalau Keong Laut, kan, tapi kami sini itu dari tanduk kerbau.
0: Oh, tanduk kerbau, iya.
4: Ada. Ya, masih ada sampai sekarang.
0: Masih ada. Itu masih digunakan?
4: Iya. Masih, dan kami Purayon masih dipakai itu kadaten.
0: Oke, itu kalo untuk panggil?
4: Ini ada pas pembukaan ibadat, ada penutupan usbu, biasanya para penatua itu tiup itu barang. Kalau sudah tiup ya kita sudah tahu, oh itu ibadat sudah mulai, Kak.
0: Ada depung, maunya ke tiup tuh ada depung ke kotong bisa tahu begitu. Oh ini untuk kunci usbu, oh ini untuk ibadat rumah tangga, ini untuk ini. Beda-beda depung tiup ya?
4: Orang nanti, iya, iya. Tapi yang paling besar itu di depung rayon itu yang agak besar, yang lain itu kecil. Sedangkan yang kalau apa kleong kok jadi dengar di ini
0: kleong pola.
4: Oh kleong pola, kleong pola. Kalau kami namanya feku. Kalau feku terbuat dari kayu bulu itu.
0: Kayu apa?
4: Yang pohon bulu yang dia ke bambu yang kurang kecil itu kan?
0: Iya iya iya.
4: Itu terbuat dari situ. Saya ingat tahun lalu ada Pentakosta itu di padang liturgi itu ada pakai. Tapi tidak tahu waktu masih simpan atau tidak. Tapi saya masih ingat waktu itu waktu petiup itu. Kalau ini dengan nafir itu kami pelayan.
0: Iya iya iya. Iya. Oke. Baik baik. Terima kasih informasinya. Kalau memang masih terus dilestarikan, tetap lestarikan ya, Mama.
4: Masih tetap kami pakai itu.
0: Oke.
4: Okay. Okay, salam juga, salam hormat juga buat sahabat pemerhati wilayah timur kami. Ada Bapak Frans, pakai lupa dengar waktu suara itu di tempat. Itu waktu kita satu kampung, Kak.
0: Oh begitu, iya.
4: Iya, satu kampung yang tua juga. Oke. Terima kasih.
0: Salam ya Mama Anita dari Niki Niki. So bergabung dan kota dengar Allah. Dua lagu yang berada putar ini. Ada salah satu lagu dari teman-teman Gema Fata Choir, Mai Italendo.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat dari Rekupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan datang terima dolo yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Jauh di mata dekat di telinga, perempat selalu di hati.
0: Hanya Bapak Dion saja.
1: Iya kata.
0: Hanya Bapak Dion, yang lain palsu.
1: Iya kata saya.
0: Kabarnya bagaimana Bapak Dion?
1: Ya kakak.
0: Kabarnya bagaimana?
1: Leko-leko kakak.
0: Amin. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan Bapak Dion?
1: Lagu kakak yang atur kakak.
0: Beta
1: yang
0: atur?
1: Iya kakak, supaya kakak putar di video saya.
0: Tapi beta atur di sini surapi Bapak. Beta harus atur ke mana supaya lebih rapi leh.
1: Kakak yang atur, saya dengar kakak.
0: Baik. Okay.
1: Soalnya satu suara seribu telinga kakak.
0: Betul sekali. Iya, ini mau salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat kakak yang tadi lewat atau bahasa kakak. Yang berikutnya ada Pak Opa Miller, ada Bapak dan Henlati, selamat malam Bapak dan. Ada juga Abang John Samplong, Abang John Petari, ada juga Joy Molte, ada Dani di Katululi, ada Firi di Kampung Sabu Soe, ada Yuhan Kais di Fatufino, apa kabar Yuhan Kais, Gigi Susembuko.
0: Okay.
1: Yang berikutnya ada Putra Nobel bersama dikasihnya, ada Pak Istila, ada Bapak Petrus Paot bersama keluarga di Kadesa, ada juga Mama Irma, Mama Ima di Fatululi, ada juga Mama Marta, Mama Jesse, ada Mama di Besmarak, ada Mama Anita di OTT juga, ada juga Nanda Melani, ada Ella di Alas, ada Desi di Kampus Sabutoe, ada Desi di Manutepen juga, ada Tari di Oebobo juga, ada Sini di Tekari.
0: Baik.
1: Ada Gunsini di WTT juga.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa ini?
1: Yang terakhir buat ini Bapak Herman di Amkain bersama Bapak Maya juga.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Baik.
1: Buat semua yang Bapak Dian tidak senggol, nanti ada waktu dan kesempatan yang kita temui dari belakang. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Allah memberkati kita semua. Shalom kakak.
0: Amin, terima kasih. Shalom ya Bapak Dion dari Hane bergabung ya. Dan satu lagi di 833-499, kemudian nanti datang terima ya, yang sudah bergabung di telepon lewat WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Putra Molbar, kakak.
0: Oh, kakak Putra.
2: Iya,
0: Molbar, kak. Molo Barat. Molo Barat berarti di?
2: Di Talwait, kakak.
0: Itu masuknya di kecamatan?
2: Kecamatan Molo Barat.
0: Oh, kecamatan Molo Barat, tapi lebih tepatnya di desa apa ini?
2: Di Desa Salbait.
0: Desa Salbait?
2: Iya kakak.
0: Oh, oke, okay. Salbait, Molo Barat. Oke, okay. Kabar baik kakak Putra?
2: Kabar baik kakak.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana kakak Putra? Di sini yang masih ada itu judulnya Kakak Hitam Manis, Kakak Punya, Kau Punya Senyum, Mam Nera, Doa Zeta Maulau, TBH Mutuk, Yang Mana, Silik Seok, itu saja.
2: Yang ketiga, kakak.
0: Yang ketiga. Satu, dua, Kau Punya Senyum.
2: Iya, kakak.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Mama Rida yang lagi pantau Pro 4. Terus buat kakak Saka di Priti, makasih kakak atas senggolannya. Yang Ketiga buat Kakak Lilita dari Batu Plat kok kakak.
0: Iya.
2: Ada Kakak Ferry Soe. Mm-hmm. Yuven Fatufeno.
0: Oke. Okay.
2: Milky Takari. Terus Foni Mutis. Opa Miller Kose Waipura. Kakak Alfon MBK. Terus Mama Dion Camplong. Bapak Dion Hane. Mm-hmm. Bapak Dion Inlasi. Kak Udi Kokfiu kok kakak?
0: Iya, betul.
2: Terus Awak Kewal. Kakak Jui Molteng.
0: Baik, Ica, kakak. Okay, terima kasih Kakak Putra. Yo,
2: buat kakak yang bertugas, semoga Tuhan memberkati.
0: Amin. Salam. Salam, terima kasih ya Kakak Putra dari Molbar ya, dari Salbait Molbar ya, sudah bergabung di 8334-99. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kakak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
3: Ini balik lagi dengan Saka di Perinti kakak.
0: Oke, okay. Ada lupa siapa ini?
3: Ya.
0: Ada lupa apa?
3: Oh, ada lupa orang kakak.
0: Mm-hmm. Siapa itu? Tiga orang saja?
3: Satu kakak.
0: Oke, okay, satu. Oke, okay. Satu saja. Itu siapa?
3: Itu mau minta ini kakak Lilita pun nomor saya.
0: Terima kasih. Salam. Salam, terima kasih. Tapi nanti Sony bisa pamer-pamer di udara. Oh. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
4: Malam, Kak Raten.
0: Iya, selamat malam.
4: Dengan Cecilia, Kak Raten.
0: Oke, okay, Kakak Cecilia dari Mantasi.
4: Iya,
0: Kabar baik, Kakak Cecilia.
4: Baik.
0: Oke, okay. Ini malam mau salamnya buat siapa?
4: Terata buat semua-semua saja. Mm-hmm. Yang tidak pernah masuk, selamat malam aja buat kalian semua.
0: Okay.
4: Buat Kadetun, selamat malam. Selamat hati-hati. Terima kasih, Kadetun.
0: Terima kasih. Selamat malam, Kakak Lelita. Ya, sudah bergabung. Halo, selamat malam.
5: Salam, selamat malam, Kadetun.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari Mama?
5: Dengan Mama Glenn di belakang jendana.
0: Kabar baik, Mama Glenn?
5: Puji Tuhan, sehat kadarnya.
0: Amin. Iya, Mama Glenn mau salamnya buat siapa untuk ini malam?
5: Salam pertama buat Cecilia yang berlewat, Ma Ima Fatululi, Bunda Ani, buat Mama di belakang kenaan, mm-hmm. Bunda Asmi, buat Bapak apa yang tadi di Periti?
0: Kakak Saka.
5: Oh, Kakak Saka. Buat Bapak Isila. Mm-hmm. Papa Milky di Camplong, Rejon di Takari,
0: iya.
5: Mama Marlin Petabes, Mama Del, Mama Anita, Papa Miller, Opa Emi, Om Enda, buat Mama siapa leh?
0: Mama siapa? Dari mana? Mama siapa dari mana? Dari mana?
5: Aduh, Mama Elga di Tova. Mm-hmm. Buat Kak Diona.
0: Iya.
5: Buat Bapak Dan Dion Lasi. Buat Munjoy di Molotenya.
0: Baik.
5: Dan buat yang tutup di belakang tuh, tunggu sih.
0: Oke. Okay.
5: Selamat malam sahabat semua sa.
0: Baik.
5: Selamat beristirahat. Tuhan selalu jaga tuan semua.
0: Oke. Okay.
5: Buat Kak Daten, pulang titip salam buat kenona di rumah dan anak buah.
0: Terima kasih.
5: Tuhan salam berkati. Makasih. Amin. Salam, selamat malam Kak.
0: Terima kasih. Salam, selamat malam ya Mama Glenn dari belakang Hotel Cendana. Dan kotan dengar lagi dua lagu yang mau Daten putar untuk temani Bapak Mama kakaknya kakenona pung suasana malam bersama dengan orang-orang terkasih. Ada satu lagu dari Kakak Niken Soge yang berkolaborasi dengan teman-teman. Dia pun judul itu Kau Punya Senyum.

Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Yang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kakak Leo dan juga Kakak Helmus ya. Lagu dari daerah Ngada, Irama Jai, judulnya itu Dua Zeta Maulau. Nah, dan terima dolo di 833-499 yang sudah bergabung di Basenggol Salam Perompak dari Kupang. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan orang Oipopo.
0: Orang Oipopo. Kakak Foni.
1: Iya.
0: Kabar baik?
1: Jadi Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, Kakak.
0: Oke. Okay. Bapak Naben bagaimana?
1: Bapak Naben baik-baik, Kakak. Sementara ada di gereja, besok wakil gubernur mau turun di Efrata Oipopo, Kakak.
0: Oke, okay. Baik-baik. Wah, luar biasa ini. Oke, ini sambil menunggu Bapak Naben, Beta harus putar lagu yang mana ini?
1: Ada lagu apa-apa, Kakak?
0: Di sini yang masih tersisa tuh Kakak Hitam Manis, Kakak Punya, Mam Nera, TB Hamutuk, yang mana? Silin Seok.
1: Kakak yang, nomor 2, Kakak.
0: Nomor 2? Nomor 2, 1, 2, Kakak Punya?
1: Iya.
0: Iya, Kakak Naben ya... Mamfoni punya toh. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama Kakak yang bertugas tetap semangat. Terus ada keluarga Oipopo yang sementara persiapan di gereja. Untuk besok pagi mau menunggu Bapak Wakil Gubernur.
0: Oke.
1: Terus ada Kakak Putra di mall Bapak Kakak. Iya, salam kenal. Ada Mama Aileen, ada Kakak Odi, terus ada Bapak Dion, ada Bapak Dan, ada Kakak Milky Camplong, ada Kakak John Camplong juga, ada Kakak Bapak John Takari,
0: iya.
1: Ada Kakak Dani Patululi bersama Mama Ima, ada Ma Jesse, ada Kakak Cecilia, ada Opa Sila, ada Arik Milani, ada Ama Tommy, terus ada Tomon. Pokoknya buatan semua-semua kakak yang lagi pantas, selamat malam. Oh iya, Kakak Yufan, Mama Marsa juga ada lupa.
0: Baik.
1: Pokoknya buatan semua-semua yang lagi pantas, selamat malam. Dan kakak yang bertugas tetap semangat, salam.
0: Salam, terima kasih ya Kakak Foni alias Mam Foni ini dari Mutis Oipopo sudah bergabung. Dan datang terima lagi yang di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Jo. Senggol kan ame siapa, di mana nih?
2: Ini saya kenal dengan Bapak Herman di Angkai.
0: Bapak Herman. Rasa di sebelah kiri kok kanan, Bapak Beta Senggol?
2: Jo, ini kiri kok kanan, Jo.
0: Hantam dua-dua ya?
2: Hantam dua-dua.
0: Baik, kabar baik kok, Bapak Herman?
2: Yo, kabar baik.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Bapak Her?
2: Adik kakak polis.
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Kakak Hitam Manis, Mam Nera, TB Hamutuk, yang mana Silin Seok.
2: Kakak Hitam Manis, ya.
0: Kakak Hitam Manis, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat ini Kakak Pun yang baru lewat. Selamat malam. Terus buat Joy di Molten.
0: Iya.
2: Ode di KPU. Ini Bapak Dion di Hane. Di Pengkaes. Terus John Tekari. Mama Jesse Dalagama.
0: Iya.
2: Mama Glenn, Mama Susan. Terus Opa Miller. Buat ini John Camplong.
0: Iya.
2: Dan buat semua-semua, Pak.
0: Baik, terima kasih, dan Bapak Herman.
2: Ya, buat kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih ya Bapak Herman dari Ankain sudah bergabung di 833-499. Dan satu lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Belum bisa dengar suaranya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Karoten.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Dengan Bapak Is Bobo, Karoten.
0: Bapak Is dari Oebobo. Akhirnya Bapak Is datang juga ini ya. Kabar baik kok Bapak Is?
3: Ya, kabar baik. Tuhan.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa Bapak Is? Teh sulama nih.
3: Salam buat yang baru lihat siapa Karoten?
0: Bapak Herman dari Ankain.
3: Buat Bapak Herman yang ada di Ankain. Juga buat Mama Jessie, Yon, juga buat Mama Ima, Bunda Natalia, juga buat Bapak Miller, juga buat Mama Madi, Mama siapa yang di Tofa, Mama siapa Bapak Ruben,
0: Ma Elda di Tofa,
3: ya dan Mama Bapak Ruben,
0: iya,
3: Bunda Asmi, kakak siapa Lilia kok yang di Batu Plat,
0: Lelita,
3: Lelita yang di Batu Plat, juga buat Mama Ima, Endang cabang Kesnama, Bapak Emi. Juga buat Bapak Melki, Mama Del, Mama Anita, juga buat siapa lagi ini, Bapak Hermindo, dan buat semua sekadarnya.
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat bertugas, Tuhan
0: berkati,
3: salam.
0: Salam, terima kasih ya. Bapak Is dari Oebobo sudah bergabung. Dan datang terima lagi di line telepon, tapi teleponnya ini dari WhatsApp-nya Pro 4. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mama Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
4: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
4: Oke, lemon Cina.
0: Oh, lemon Cina. Be pikir Mama Lemon.
4: Dua-dua.
0: Oh, dua-dua. Ya. Kabar baik kok, Mama?
4: Baik sekali, sehat selalu.
0: Amin. Tadi Beta baru ingat ini. Tadi Mama Aileen kasih tahu kalau di Mama Aileen dong masih ada itu yang namanya Tois. Kemudian ada juga Veku.
4: Iya.
0: Itu masih dipakai di sana. Kalau di Lelogama, ke mana?
4: Lelogama tidak pakai, macam orang meninggal tidak pakai. Kalau di kampung-kampung pakai saat mau pemakaman.
0: Yang mana? Veku atau?
4: Yang Nafiri.
0: Oh, Nafiri, yang Tois itu.
4: Iya.
0: Oke, itu Nafirinya terbuat dari?
4: Tanduk sapi.
0: Oh, tanduk sapi juga. Beta pikir iya. Kan ada juga yang pakai keong laut itu.
4: Tidak, di sini pakai tanduk sapi.
0: Tanduk sapi bukan tanduk kerbau kok, Mama?
4: Halo.
0: Iya, halo Mama.
4: Iya.
0: Iya, bukan tanduk kerbau kok?
4: Antara kerbau atau sapi kan?
0: Kerbau, Mama. Kerbau yang panjang.
4: Ya kan yang punya kita tidak pita ini kerbau ke sapi, ya, kayaknya kerbau.
0: Tanduk kerbau.
4: Ada satu orang yang ada.
0: Iya. Iya. Oke, baik. Oke. Ini malam mau salamnya buat siapa ini?
4: Salam sapurata buat semua. Tadi yang baru lesan lewat siapa?
0: Yang barusan lewat Bapak Is dari Oebobo.
4: Oh iya, Bapak Is. Baru dengar suaranya Bapak Is. Ada Mama Kalian di belakang Hotel Cenana, Bapak Uri. Ada Mama Selmita di Nerbaki, Mak Glenn. Ada Kak Melki di Camplong. Mbak Dewi di Wesau. Bapak Charles Mama Arin di Kota Bes. Mio satu dulu ada Kadani, Mbak Tensi Mauli, Mama Nivi Kelapa Lima, Papa Endang, Kak Jemoloteng, Kak Alina, Kak Yufan Mamarsya. Berikut buat Senang Nom Leni, Kak Funi okay. Dimuti, dan semua-semua saja yang lagi pantau, ucapkan selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Bye.
4: Kak Dati, Amat Datin, pulang hati-hati di jalan, salam buat Ina Tana dengan si ganteng Oma dan Opa.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Salam ya. Mama Jessie dari Lelogamasu bergabung di Ketempung Lain Telepon. Dan nanti datang kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di sesi kedua setelah beberapa nomor lagu yang meratim putar ini. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
5: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Matekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit sutumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Bahasa Inggris Salam Perompak dari Rekopan, dan di sesi kedua ya. Sesi kedua sudah hadir kembali untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Datang terima lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Malam Kakak Raten.
0: Iya, selamat malam Ju. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Anak Kota Kari Kakak.
0: Anak dari Takari.
1: Ya,
0: Abang John.
1: Ya, tidak salah Kakak.
0: Ih, kabar baik Abang John?
1: Kabar baik ini Kakak. Soalnya baru masuk rumah ini Kakak, jadi.
0: Jam begini baru masuk rumah, tin dari mana?
1: Pokoknya aku kosong tuh Kakak, jadi sana bisa menetap di rumah Kakak.
0: Oh, begitu, sana bisa menetap eh. Cari sinyal kok Kakak.
1: Cari sinyal yang enak Kakak, tapi masih tetap gua kosong.
0: Sane papa kalau suka temu di sinyal Ju, itu di sinyal tuh ukur kuat.
1: Iya betul Kakak.
0: Dia
1: mau cari sinyal yang tongkat betul Kakak.
0: Iya. Itu sinyal kalau suka ketemu tuh dia mau turun justru akan bisa dia tongkat terus.
1: Tetap dia tongkat terus Kakak.
0: Oke, ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan, karena lagu yang beta siap di sini ada yang judulnya Muinera 2, Pigi Satu Kali, Niva Milik Orang, Weta Tarada, Au Inang Au Amang, Kalau Bukan Parse, Ini Kan Nam Nau, dan juga Jadi Tamu.
1: Ini yang nomor 3 itu Kakak apa?
0: Yang nomor 3 sebentar, 1 2 3, Niva Milik Orang.
1: Iya iya, itu sudah Kakak.
0: Milik Orang.
1: Ya Kakak.
0: Oke. Baik. Nanti jadi milik ini ya. Abang John ya, pasti dalam ya, waktu dekat ini.
1: Ya betul Kakak, soalnya kan kemungkinan hari Kamis mau berangkat di Besikama Kakak, di Malaka Kakak.
0: Oh begitu. Baik.
1: Sebenarnya ini besok Kakak, tapi sudah jadi di hari Kamis. Kamis yeah, depan Kakak meluncur ke Besikama Kakak.
0: Baik, baik, ini masalahnya buat siapa? Hati-hati di jalan nanti ya.
1: Oh iya, makasih
0: Kakak. Silakan.
1: Salam yang pertama buat Kakak Dewi yang punya SAO, Sisi yang punya Mentasi, Opa Mbarkose yang punya Paura, Om Dan yang punya Mentasi, Kakak Puni yang punya Mutis, terus ini Mama Jis yang punya Lelogama, Mama Madi yang punya Besmara, Kang Kakak Pundi yang punya Cetak, Kakak Saka yang punya Pariti, Pak Isila yang punya Siumate, terus ini dari Nomreni yang punya Ero, terus ini Mama Cantika yang punya Konino, Kakak Dani yang punya Satu Luli.
0: Iya.
1: Terus ini Lilita yang punya Batu, ini mana?
0: Batu Plat.
1: Batu Plat. Terus ini Maya yang punya Panmuti. Terus ini Kakak Revlan yang punya Sulamo. Terus ini Kakak Uri yang punya
0: Kok VU.
1: Nah, ya, ini Kakak Dan yang punya Camplong bersama ini Kakak John. Terus ini apa, Alo Seren yang punya Satu Lu Tengah.
0: Iya.
1: Nah, singkat kurang semua saja Kakak, soalnya kan sudah cetan bikin konsep Kakak jadi.
0: Baik, baik. Oke.
1: Okay. Kakak Dateng, sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Abang John dari Takari sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Bapak jatuh pada
0: hati. Aib, tar bisa ini, tar bisa jatuh. Dengan begitu, siapa, dari mana ini?
2: Dari Molteng turun ke Pro 4.
0: Oke, okay, dari Molteng turun datang di Pro 4, tapi beta belum dapat lihat dia orang nih.
2: Nanti baru dapat lihat, mungkin 2-3 hari turun ke Pro 4.
0: Baik, baik. Kabar baik Kakak Joy?
2: Kabar selalu baik seperti kedatangan di studio.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana Kakak Joy?
2: Lagu apa-apa kedatangan, soalnya baru pantau ini kedatangan.
0: Oke, okay, baru pantau. Di sini yeah, yang beta siap itu ada yang judulnya Muinera 2, Pigi Satu Kali, Niva, Wet Tata, Tarada, Au Inang Au Amang, kalau bukan Parse, Inekam Namnau, jadi tamu.
2: Inekam Namnau, Kadaten.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Awalnya buat Kadaten yang lagi bertugas di studio. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kadaten dan sebentar terpulang hati-hati dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati di rumah dan Oma dengan Opa di rumah juga.
0: Oke.
2: Terus yang berikut buat Abang John yang baru lewat, selamat malam. Terus yang berikut buat Bapak Herman di Angkai, Kak Odi di Kokteu.
0: Okay.
2: Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki. Terus buat Mama Ayofano, Kanana Ayofano. Terus buat Bapak Isti Oro. Terus buat Om Endra di Sabang Ratnamo. Mama Desi di Lelogama. Terus buat keluarga tetap di Lelogama juga, selamat malam. Terus buat Mama Anita di Oeteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima, Kak Dani, Kak Lilita di Batu Pelat, Kak Adi Melani, Adi Tarinom Lini, terus buat Kak Iti di Semau, terus buat siapa lagi? Semua sayang lagi. Oh iya, Bapak Dan di Unlasi dan Kapiri Soe, Bapak Dion Dihane.
0: Baik.
2: Dan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Kak Dan,
0: iya.
2: Bisa kasih kehat ke pantun?
0: Boleh, boleh. Coba, mana pantunnya?
2: Iya. Tanam pisang di samping rumah.
0: Cakep.
2: Tujuh daun di para-para.
0: Cakep.
2: Siapa rampas tunangan saya, potong perkara 7 tahun.
0: Ngeri. Baik.
2: Terima kasih Kadaten, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kadaten.
0: Amin.
2: Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Ya, Kakak Joy dari Molteng sudah bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Kadaten.
0: Selamat malam juga.
3: Indah orang Camplong nih.
0: Orang Camplong, nadu kan ada.
3: Beta mau tabrak itu Joy yang sana senggol sama beta tuh.
0: Oh begitu, Kakak Joy ingat toh?
3: Ya, Joy itu terlalu betul.
0: Tapi ini nadu.
3: Oh ini dohau dari Camplong ini, dohau liae.
0: Oh, reti liae nadu.
3: Iya.
0: Berpikir dari Hauhap
3: ah. Oh, son, ini dari Liae. Australia.
0: Oh, Australia. Baik.
3: Mau senggol sang Kakak Joy. Biar dia senggol besok sama Bapak.
0: Ingat Kakak Joy.
3: Yang penting beta dedam.
0: Kakak Joy, ingat besok senggol ame ini kotom kakak.
3: Nah, ini sama tekanui woy ya. Kadang-kadang pasti tahu kalau bilang tak kenal Iwa itu.
0: Ini Kakak Melki ini.
3: Iya.
0: Kabar baik kok Kakak Melki.
3: Ada baik-baik nih Kakak sayang.
0: Amin. Ini malam mau salam buat siapa Kakak Melki?
3: Salam pertama untuk Kakak Joy. Kedua untuk Maie di Panmuti. Maie di Panmuti itu supaya dia tahu beta Melki dari Campung hafal sudah nama.
0: Reti Hawilia and Deo.
3: Australia.
0: Baik.
3: Habis kakak Ari Melani NBS. Mama Jessie Lelogama. Kakak Cecilia Kaja. Kakak Dani Fatululi, Kakak Ferdi Paijo Berdeka, Kakak Poni Mutis bersama suami dan anak. Selamat malam. Mama Aileen Niki-Niki. Bapak Miller Kause.
0: Okay.
3: Selamat malam Bapak sayang. Bapak Peter, selamat malam. Bapak Luis, Waiteta, Mama Anita, Mama Tati, Kakak Saka Farlen.
0: Iya.
3: Bapak Saka Babau. Bapak Mile, Bapak Endang Cabang Garasnamo. Mama.
0: Mama siapa? Ayo,
3: Mama Greno Trisendana. Mama yang di Manuntapen.
0: Mama Betsy.
3: Mama Betsy. Selamat malam Mama Betsy. Bapak Butus. Bapak Aldi dengan Mama Nahari. Mama Jessie Lelogama.
0: Iya.
3: Mama Madi di Semarang bersama Bapak. Kakak Ana Tofa, Kak Mama Elda Tofa juga. Mama Glenn Hotel Sendana, Bapak Ori. Bapak Alo Seran.
0: Oke, okay. Yang terakhir
3: selamat
0: buat siapa?
3: Malam, Bapak Alo. Yang terakhir Bapak ini Kak Odi mana?
0: Kofeu, iya.
3: Ya, Kofeu.
0: Baik, terima kasih ya. Kak Melki.
3: Yang lain besok saya kakak.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam kakak Datin sayang. Terima kasih. Salam.
0: Selamat malam, salam juga ya. Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung di Kota Melayan Telepon. Satu lagi. Halo, selamat malam. Beta terima dolo di 833-499 ya, yang sudah bergabung ini. Halo, selamat malam. Basenggol salam. Halo, selamat malam. Basenggol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam. Basenggol salam. Halo, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suko.
4: Son mau kakak.
0: Son mau ke mana? Beta paksa.
4: Beta ke bejak.
0: Kalau son mau besenggol, beta paksa. Beta senggol terus.
4: Kalau bejak tuh kakak tanggung jawab kok.
0: Oh, beta sengaja buta. Sudah mah. Tanya bilang siapa yang senggol kasih jatuh. Beta bilang besok dia tahu. Dia jatuh sendiri.
4: Lebangun kakak aja lari.
0: Beta sone lari. Paling nanti beta ada di belakang. Bangun beta kas jatuh le.
4: Itu be mati.
0: Bukan ini. Aduh, kabar baik kok kakak Dani.
4: Kabar na leo kak.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa?
4: Yang baru lewat kakak Melki kok di Sampang.
0: Iya, kakak Melki.
4: Ya, selamat malam kakak Melki. Salam yang berikut kakak di studio. Tetap semangat nokan keraten.
0: Amin.
4: Selamat pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
4: Salam berikutnya Lilita di Batu Plat. Selamat malam Tario Bobo, Mama Ima, Mama Glenn, Mama Jesse, Mama Anita di Wateta, Bung Joy, Bung Fendi, Bapak Dion, Bapak Dan, Opa Sila, Om Endang, ini Nana Nomlini bersama Mama Andro, Mama Ca juga di Kampung, Mama Marsa Fatuleu, Bung Ferdi Merdeka dari Kampung Arman, di Kuafeu, Adi Melani dan Opa Miller kakak.
0: Baik.
4: Buat semua yang lagi pantau dengan ucapan selamat malam di sini nonton kita oke. Kasian sewantar pulang hati-hati kakak. Salam, selamat malam.
0: Salam, terima kasih ya. Kakak Dani dari Fatululi sudah bergabung. Dan datang terima lagi satu yang sudah bergabung sebelum datang putarkan dua lagu yang tadi sudah diminta. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
5: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam.
5: Malam
0: Kakak Ferdi.
5: Iya.
0: Soalnya salah beta pun feeling
5: betul
0: ini. Berarti beta dapat tadi ya dong kalau bisa jawab betul. Sonde boleh bilang sonde, oh pasti harus dapat nah.
5: Iya.
0: Kabar baik kok kakak.
5: Kabar baik Kak Daten.
0: Amin. Ini malam salamnya buat siapa?
5: Salam yang pertama buat Kak Dani Fatululi. Uh-huh. Selamat malam. Terus yang kedua buat kakak Milky Camplong. Uh-huh. Terus ketiga buat John Sakari. Uh-huh. John Camplong, Joyce Molteng, Odi Kupiu. Uh-huh. Bapak Laseran, Mama Ima, Dan Leli, Ricky Leli. Pokoknya semua saya kadatin.
0: Baik.
5: Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya. Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung di 833-499. Kau tak dengar lalu ini, dua lagu yang berat yang putar. Ada salah satu lagu dari kakak Vicky Salamor, Milik Orang.

Oiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Perompet dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di Mbak Senggol Salam, Perompet dari Kupan dan datang terima dolo. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
1: Mama Anita dari Teta.
0: Mama Anita dari Teta. Kabar selalu baik ya?
1: Pinang tembola di lapangan pulang di warung semena. Saya ada waring-waring, makanya baru gabung.
0: Oke, okay, baik-baik.
1: Semoga,
0: semoga cepat sembuh ya Mama.
1: Amin, makasih banyak Daten.
0: Lagunya boleh, mau yang mana? Di sini ada yang judulnya Muinera 2, Niva, Weta, Tarada, Au Inang Au Amang, Kalau Bukan Parse, Jadi Tamu.
1: Au Inang Au Amang.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Bung Rifan di Sulamu, makasih atas singgolannya tadi di Suara Kasih. Dan salam berkati Kakak Lelita, Bapak Maye, Kakak Pariti, makasih banyak kasih informasi udang di Kakak Daten. Mama Dewi sekeluarga, Bapak Saka, Bapak Is, Bapak Alo, Mama Glen, Bapak Endang, Mama Cek, Bapak Ben, Mama Rian, Mama Ina, Bung Dani, Bung Ferry, Bung Joy di Mulut Tengah, Bung Besi, Bapak Hermindo, Ibu Ipati, Ibu Rita Velo, Mama Jessie keluarga, Kakak Cecilia, Bung Margo juga, Bung Milky di Camplong, Bung John Sakari Camplong, Mama Dion,
0: okay.
1: Bapak Jahuda, Bapak Akoba itu Wias Baisila, Mama Elda, Bapak Robin, Bapak John Nua juga selamat malam, dan oh ya buat Bapak Herman Antanji selamat malam, Bapak Nadus dan Mama Irta.
0: Baik.
1: Buat semua Kakak Daten.
0: Oke.
1: Yang lagi kan tugasnya Kakak Daten, selamat malam, salam kompak-kompak.
0: Terima kasih.
1: Sebentar pulang ya tadi di jalan, sampai di rumah bertemu dengan pangeran bersama Mama Opo, Oma dan keadaan suka cita damai dan sejahtera.
0: Amin.
1: Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Mama Anita dari Oeteta ya, sudah bergabung di ketempung lain telepon tapi lewat WhatsApp-nya Perompet dari Kupang dan menjadi orang terakhir di ketemu kebersamaan di Mbak Senggol Salam Perompet dari Kupang untuk kesempatan ini malam. Yang sudah bergabung ya, terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Yang soalnya beruntung, tenang, besok masih ada like. Karena ketemu Mbak Senggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi untuk ini malam yang Sony bisa bergabung, besok masih bisa bergabung lagi ya, di jam yang sama, dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekaligus datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Tapi datang itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu dari ketempun daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia yang datang siap untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama pun suasana malam yang sudah pada mau istirahat ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepuluh persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Petarung terbaik tidak pernah marah. Lao Tzu.

persoalan yang memicu adrenalin. Bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bersaudara, hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Untuk sasana pagi ya, ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar di pagi ini yang sudah mulai sibuk dengan segala aktivitasnya? Sehat-sehat selalu, bahagia selalu untuk menjalani aktivitas. Dan ini pagi, Mimbar Agama Hindu akan menemani aktivitas paginya Ketong. Ya, dan yang pasti tetap percaya hari baru, harapan baru, rezeki baru tentunya ya. Dan apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Ketong sedetik pun. Tuhan menyertai kita.

Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mohon tuntunan dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahayamu yang suci. Dan bimbinglah selalu di setiap langkah perjalanan kami. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Brahman dan dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema Damai Dimulai Dari Dalam. Kita hidup di zaman yang seperti sekarang ini, di zaman yang modern, di mana semua orang sibuk mencari kedamaian. Kita mengira kedamaian itu ada pada angka di dalam rekening kita yang terus bertambah. Kita mengira kedamaian ada pada jabatan yang tertinggi, pujian dari orang lain atau lingkungan yang selalu menuruti kemauan kita. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri, apakah setelah kita mendapatkan semua hal materi itu, hati kita benar-benar damai? Sering kali jawabannya adalah tidak. Kita justru semakin cemas, semakin takut kehilangan, dan semakin mudah marah ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Mengapa? Karena kita mencari kedamaian di tempat yang salah. Kita mencari di luar, padahal kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 70, Ide Sang Hyang Widiwasa mengumpamakan hati manusia yang damai seperti samudra yang luas. Apurya manam acala pratistam samudram apah prawisanti iyad wat tad wat kamayam prawisanti sarve sa santi apnoti nakama kami, yang artinya bagaikan samudra yang tetap tenang meskipun air sungai terus-menerus mengalir masuk ke dalamnya. Demikian pula orang yang hatinya tetap damai meskipun digoda oleh berbagai keinginan di sekitarnya. Dialah yang akan mencapai kedamaian sejati, bukan orang yang sibuk memuaskan keinginannya. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati oleh Brahman dan Bapak Ibu Mas Dharma, pendengar dimanapun Anda berada, mengapa damai harus dimulai dari dalam? Dunia di luar diri kita adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk bersikap ramah kepada kita. Kita tidak bisa mengatur agar cuaca selalu cerah atau jalanan selalu lancar. Jika kedamaian hati kita gantungkan pada situasi di luar diri, maka kita akan menjadi manusia yang paling rapuh. Kita akan mudah tersinggung oleh perkataan orang, mudah stres oleh tekanan kerja, dan mudah tumbang oleh badai kehidupan. Agama Hindu mengajarkan mulat sarire atau introspeksi diri. Ketika kita atau ketika dunia di luar terasa kacau dan bising, perintah pertamanya bukanlah mengubah dunia, melainkan merapikan apa yang ada di dalam dada kita sendiri. Saat pikiran kita jernih, saat ego kita tunduk, dan saat panca indera kita terkendali, maka apapun badai yang terjadi di luar,
jiwa kita tidak akan pernah goyah. Ingatlah prinsip dasar Dharma. Dunia adalah cerminan dari pikiran kita. Jika di dalam hati kita penuh dendam, amarah, dan iri hati, maka dunia akan terlihat seperti medan perang. Namun jika di dalam hati kita penuh cinta kasih, penerimaan, dan ketenangan, maka dimanapun kita berpijak, di sanalah kedamaian kita selalu mendapatkan dan selalu ada. Bagaimana cara praktis untuk memulai kedamaian dari dalam diri ini? Hentikan kebiasaan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Nikmati dan syukuri apa yang Tuhan berikan, apa yang Ide Sang Hyang Widiwasa berikan hari ini. Kedamaian tidak akan pernah mendatangi hati yang selalu merasa kurang. Saring pikiran dengan Trikaya Parisuddha. Setiap pagi sebelum beraktivitas, ingatlah diri kita untuk berpikir yang baik. Jika ada pikiran buruk atau prasangka yang masuk, segera sadari dan bersihkan. Pikiran yang bersih melahirkan ucapan yang sejuk dan tindakan yang santun. Di tengah kesibukan keseharian kita, luangkan waktu paling sedikit 5 hingga 10 menit untuk duduk diam, bermeditasi atau mengucapkan japa mantra. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita.

dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Jadi kesimpulannya adalah kedamaian bukanlah sebuah tempat yang bebas dari masalah, kesibukan atau kerja keras. Kedamaian yang sejati adalah ketika semua masalah itu ada di sekeliling kita, namun di dalam hati kita tetap tenang, teduh, dan penuh cinta kasih. Mari kita berhenti mengejar kedamaian yang semua di luar sana. Pulanglah ke dalam diri kita sendiri, bersihkan pikiran, kendalikan ego, dan peluklah takdir kita dengan rasa syukur. Karena sesungguhnya damai dimulai dari dalam diri kita sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan saya tutup dengan sebuah doa kedamaian dari Kitab Suci Weda. Om Dia Uh Santir Antariksam Santi Pertiwi Santir Apa Santir Osada Iya Santi Wanas Pada Tiah Santir Wiswe Dewah Santir Brahma Santi Sarwam Santi Santire Wa Santi Sama Santiride, yang artinya, ya Tuhan, pancarkanlah kedamaian di langit, di bumi, di air, pada tumbuh-tumbuhan dan pada semua makhluk. Semoga kedamaian yang sejati selalu bersemayam di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat Kota Kupang belakangan ini semakin merasakan perubahan harga pada berbagai kebutuhan sehari-hari yang terus mengalami kenaikan secara bertahap. Dari pasar tradisional hingga warung kecil di sekitar rumah, harga bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga menjadi perbincangan hangat warga. Kenaikan harga terlihat pada berbagai komoditas seperti beras, cabai, sayur-sayuran, ikan, telur, minyak goreng hingga biaya transportasi yang ikut meningkat. Meskipun kenaikan pada satu barang terlihat kecil, namun jika terjadi bersamaan maka total pengeluaran rumah tangga menjadi jauh lebih besar. Fenomena ini semakin terasa di tengah masyarakat Kota Kupang, terutama bagi mama-mama yang setiap hari berbelanja kebutuhan dapur untuk keluarga. Mereka mulai mengeluhkan harga yang terus naik, membandingkan harga antar kios, serta mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap cukup. Beralih ke informasi berikut. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Gubernur NTT Melki Lakalena, dan Bupati Kupang Yosep Lede yang telah turun langsung ke Ampuang untuk melihat dan mendengarkan kondisi warga Ampuang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama Wapres, warga Ampuang meminta perhatian pemerintah untuk beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Ampuang. Pasalnya saat ini warga Ampuang sangat sulit untuk mendapatkan BBM karena harus turun ke Kupang. Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Ampuang perlu diperhatikan seperti rumah sakit Pratama yang telah dibangun namun belum digunakan. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, berbagi masukan disampaikan dan diterima dengan baik oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Lees Plan!
1: Senam Pekok Paparik!

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara Dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Ya, Bapak Maba, Saudara ketang tahu bahwa untuk kelor sendiri dipercaya bisa untuk mencegah stunting. Tapi kan itu berdasarkan beberapa pendapat, pandangan ataupun penelitian dari ahli ya, para ahli menyebutkan bahwa itu harus dikombinasi dengan pangan lokal lainnya. Jadi bukan hanya serta-merta kata makan kelor saja ya, tidak seperti itu juga. Dan kalau menurut Bapak Mama, Saudara Dong semua ya, menurut Bapak Mama Dong, pencegahan stunting ini bisakah ketong lakukan dengan mengonsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita seperti ikan ya, atau mungkin umbi-umbian yang dikombinasikan dengan kelor, atau mungkin di tempat tinggal Bapak Mama, Bapak Saudara Dong semua ada cara khusus untuk mencegah yang namanya stunting. Silahkan sampaikan komentarnya di Bapote ini pagi melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
2: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
1: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
2: Kalau di Kampung Raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
1: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi bapak-bapak, saudara dong semua. Ubur-ubur ikan lele, ada bapote lai. Ya, jadi bapak-bapak, saudara dong semua yang mau gabung untuk berbagi informasi, berbagi pendapatnya terkait ketumpung topik di pagi ini. Kalau pangan lokal itu bisa bantu untuk mencegah ataupun mengatasi yang namanya stunting pada anak. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi bapak-bapak, saudara dong semua, pencegahan stunting ya. Kalau bicara soal pencegahan stunting berbasis budaya, ini merupakan salah satu strategi yang kalau mau dibilang sih upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum ya, terkait dengan edukasi gizi dan juga perilaku hidup bersih dan juga sehat berbasis ataupun dengan kearifan lokal serta tradisi masyarakat setempat. Jadi bisa dibilang bahwa ketumpunya nenek moyang dulu ya, dong, itu kan sebenarnya untuk dia punya tradisi-tradisi budaya pangan lokal yang ada itu sudah kalau dilihat sekarang ya itu sangat bermanfaat dan juga bisa ketong terapkan dalam aktivitas ataupun kehidupannya ketong saat ini. Jadi bapak-bapak, saudara dong semua, pendekatan ataupun mungkin upaya untuk mencegah yang namanya stunting itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak ya, mulai dari tokoh adat, terus itu juga ritual-ritual ya. Ritual-ritual sudah ada sejak dulu, itu bisa digunakan saat ini lagi. Jadi masyarakat juga yang memang sudah terbiasa dengan ritual-ritual tersebut ataupun tradisi-tradisi tersebut, jadi bukan barang baru untuk dipraktekkan kembali ya. Nah, kalau menurut bapak maba, saudara dong semua ya, untuk saat ini upaya pencegahan stunting bisakah menggunakan ketong punya pangan lokal ya, seperti ikan kembung yang ada di pasar ya, murah meriah kalau musim-musim panas begini, atau mungkin ketong punya kelor yang sangat-sangat populer dan juga umbi-umbian, ketong punya ubi-ubi dong ada banyak ya. Jadi itu bisa digunakan untuk dikonsumsi, diberikan pada anak-anak untuk mencegah yang namanya stunting. Bisakah demikian? Silakan sampaikan komentarnya bapak-bapak, saudara dong semua melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara, bisa dibilang bahwa untuk budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu ya, tradisi-tradisi ataupun larangan-larangan yang dibuat oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita ya, itu bersifat berkelanjutan. Seperti tadi tradisi badu ya, terus ada juga tradisi dari roti ya, dan juga lilifuk, ketong tahu di Kabupaten Kupang. Dan masih banyak tradisi-tradisi yang mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga alam. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, tradisi-tradisi tersebut mengandung larangan ya. Kalau mau dibilang sih ada larangan untuk ketong sonde mengeksploitasi sumber daya alam, dan sudah ada dia punya waktu-waktu tertentu. Jadi membuat manusia itu sonde serakah ya, sonde babat habis semuanya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, ada waktu-waktu untuk ketong bisa panen, dan itu juga bukan hanya satu komoditas saja, tapi diperuntukkan bagi seluruh komoditas yang menjadi kebutuhan dari manusia ataupun masyarakat yang ada di wilayah adat tersebut. Dan sampai saat ini pun tradisi-tradisi tersebut masih bisa diterapkan sebenarnya ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan juga untuk pangan-pangan lokal yang ada, yang ditanam, di manfaatkan untuk dikonsumsi bersama dengan keluarga dan juga anak-anak ya. Jadi kalau mau dibilang sih pangan-pangan lokal yang ketong miliki ini sangat bagus sebenarnya ya, untuk mencegah yang namanya stunting, atau mungkin juga untuk membuat ketong tuh memiliki sumber ini ya, sumber pangan begitu, sumber makanan lah, sehingga sonde-sonde bingung, wah ini ketong makan apa ya, atau mungkin ketong di musim sekian makan apa begitu. Karena kalau mau dilihat semuanya tumbuh sesuai dengan musim ya, dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia begitu. Ya, dan kalau bicara soal tradisi budaya yang sudah ada sejak dulu ya, dan juga upaya untuk mencegah stunting, menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, pangan lokal ini bisakah mencegah yang namanya stunting? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelelawar ditangkap sudah biasa, tapi kalau memanen kelelawar, nah, tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar, sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Dan Bapak Maba, Saudara Dong sama masih di Bapote ya. Ini pagi Kotong masih beromong tentang Kotong punya topik mencegah stunting menggunakan tradisi-tradisi ataupun pangan lokal yang ada di daerah sekitar kita. Nah, kalau menurut Bapak Maba, Saudara Dong semua, bisakah pangan lokal ini digunakan untuk mencegah yang namanya stunting? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi untuk Bapak Ote menemani Bapak Mama bahas saudara dini pagi ya. Jadi mungkin ada di antara Bapak Mama bahas saudara dong semua yang punya pengalaman. Punya pengalaman untuk mengatasi yang namanya stunting atau mungkin sebagai kader di daerah tempat tinggal Bapak Mama Basodera, bisa sampaikan komentarnya ya. Karena Ketong tahu bahwa beberapa kader sendiri itu punya program untuk mencegah yang namanya stuntingnya. Posyandu ataupun puskesmas sendiri itu punya program untuk mencegah stunting, dan keterlibatan masyarakat yang ada juga sangat diperlukan ya. Jadi kadang dari pangan lokal

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Alor terus menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai usaha rumahan yang menopang ekonomi keluarga masyarakat lokal. Pelaku usaha Fana Moms Alor, Maria Astuti, mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dinilai mampu membantu ekonomi keluarga, menciptakan lapangan kerja kecil, serta menjaga keberlangsungan usaha lokal berbasis potensi daerah di Alor. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan kesadaran perempuan Alor untuk ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Selain membantu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga setiap hari, UMKM juga memberi ruang bagi perempuan mengembangkan kreativitas. Maria Astuti menjelaskan pemberdayaan perempuan penting dilakukan karena perempuan memiliki kemampuan mengelola usaha secara teliti dan konsisten. Beralih ke informasi berikut, tarian tradisional merupakan rekam jejak sejarah yang mengakar kuat sebagai identitas suatu bangsa. Bagi masyarakat Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, tarian Ledo adalah simbol kebanggaan dan jati diri budaya yang tidak tergerus waktu. Pemerhati budaya Sabu, Thomas Koromaga, menjelaskan, secara harfiah Ledo berarti meloncat-loncat kegirangan, di mana tarian ini lahir dari luapan kegembiraan masyarakat zaman dahulu atas kemenangan dalam sebuah peperangan. Meski bermula sebagai tarian kemenangan perang, dalam perkembangannya tarian Ledo memegang peranan sakral dalam upacara kematian atau syukuran adat yang disebut Tauleo. Dalam ritual tersebut, tarian Ledo berfungsi sebagai bentuk pengukuhan bagi arwah para pahlawan atau leluhur yang telah gugur agar dinobatkan sebagai sosok yang kudus. Tarian Ledo dipentaskan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan dengan jumlah minimal 3 pasang. Keterlibatan perempuan dalam tarian ini membawa filosofi mendalam mengenai kesetaraan dan penghormatan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Bapak, mama, saudara dong semua. Untuk pagi ini ya di Bapote Kotok masih beromong tentang, kalau mau dibilang sih Bapote beromong tentang pencegahan stunting. Nah, menurut bapak, mama, saudara, upaya untuk mencegah stunting dengan menggunakan pangan lokal yang ada di daerah sekitar kita seperti ikan, kelor atau umbi-umbian ini baguskah? Atau mungkin ada alternatif lain yang biasanya digunakan oleh bapak mama bapak saudara dong semua? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Welapa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: apa ya? Pasti
1: melebar. 104,3 MHz Prambat RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara masih di Bapote ya. Ketong masih beromong tentang upaya pencegahan stunting berbasis budaya. Jadi dengan mengedukasi ibu hamil dan balita untuk mengonsumsi makanan bergizi dari hasil bumi khas daerah seperti kelor, sagu atau ikan laut lokal ya. Sini perlu yang ada salmon-salmonnya. Jadi ikan kembung juga bagus untuk pemenuhan gizi ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa asupan protein dan zat besi terpenuhi tanpa harus bergantung pada makanan impor. Jadi seperti itu ya, mudah didapat tentunya ya. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, karena selama ini kan banyak di antara kita yang sudah berpikir bahwa makanan sehat dan bergizi adalah makanan impor. Padahal selama ini kan kalau mau dibilang Ketong punya makanan yang ada di sekitar Ketong yang diolah dengan baik, tepat ya, dengan takaran yang pas, itu akan mendatangkan dampak yang baik untuk Ketong punya tubuh. Jadi menjadikan ketua adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai komunikator utama itu akan memudahkan untuk kita dalam menyampaikan pesan kesehatan tentang gizi dan juga kebersihan. Jadi akan lebih didengar dan juga dipatuhi oleh masyarakat ya. Kalau misalkan hal ini disampaikan oleh figur-figur yang memang dihormati selama ini. Nah kalau Bapak Mama, Bapak Saudara dong sendiri tanggapannya seperti apa terkait dengan upaya pencegahan stunting berbasis budaya ini? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Gemigahertz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Bapak Ote menemani Bapak Mama di ini pagi. Dan seperti yang tadi sudah sempat kita sampaikan ya, bahwa di Bapak Ote ini pagi kita akan beromong tentang upaya pencegahan stunting yang berbasis budaya. Dan sudah bersama-sama dengan kita di pagi ini di line Zoom-nya RR Kupang ya, ada Ibu Justina Damadia. Beliau ini merupakan direktur dari Sopan Sumba. Seperti apa upaya untuk Sopan Sumba mencegah stunting di Sumba, Pulau Sumba ya, khususnya di Kabupaten Sumba Timur? Langsung saja ketong menyapa. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Ibu.
1: Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Baik, salam sehat, salam budaya ya. Terima kasih sebelumnya karena di pagi ini di tengah kesibukan sudah menyempatkan diri untuk berbagi informasi bersama dengan Pro 4 RRI Kupang ya. Ya Ibu, pagi ini kita bicara soal upaya pencegahan stunting khususnya yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Kalau dari Sopan Sumba sendiri, upaya seperti apa yang sudah dilakukan dan keterlibatan masyarakat seperti apa ya, nanti akan kita tanya-tanya. Tapi yang perlu kami ketahui adalah terkait dengan angka kasus stunting di Sumba Timur, apakah ada penurunan atau terjadi peningkatan selama masa pendampingan dari Sopan Sumba begitu Ibu, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Terkait data angka stunting apakah mengalami penurunan atau peningkatan, berdasarkan yang saya lihat waktu saya searching untuk seluruh ke wilayah Kabupaten Sumba Timur untuk tahun 2023 itu berkisar 11,8%. Kemudian untuk 2024 sampai 2025 lebih relatif stagnan, di mana berkisar pada 14 sampai 15%. Artinya ada peningkatan dari 2023 ke 2024 dan 2025 seperti itu.
0: Iya, berarti ada peningkatan ya dari 2024 dan 2025. Dari apa yang dilakukan oleh Ibu Justina dan juga teman-teman di Sopan Sumba sendiri, faktor penyebab stunting ataupun meningkatnya angka stunting di Kabupaten Sumba Timur ini karena apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan, silakan.
1: Nah, terima kasih. Kebetulan kami dalam program pencegahan stunting ini tidak mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Sumba Timur, tetapi kami hanya bergerak di dua kecamatan. Menjadi contoh, kami coba kenapa kami hanya ambil dua desa dulu. Ini kami mau dorong bagaimana melihat perubahan atau praktik baik yang terjadi di sana. Hasil dari itu kita akan replikasikan kepada desa-desa yang lain seperti itu. Tetapi kalau kita lihat faktor secara umum, ya tadi kita lihat dalam pembicaraan kita bagaimana pencegahan stunting berbasis budaya. Kami dalam program pencegahan stunting ini tidak melayani PMT atau makanan tambahan atau bantuan-bantuan yang lain, tetapi kami lebih mendorong bagaimana perubahan perspektif masyarakat dalam pola asuh anak atau yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting. Kita tahu bahwa di Sumba ini adalah budayanya patriarki. Melihat bahwa urusan anak ini adalah urusannya perempuan. Mari kita lihat bersama. Apakah ada kader posyandu? Kalaupun ada, itu satu begitu yang kader laki-laki. Itu lebih banyak kadernya perempuan. Itu sudah melihat bahwa menjadi kader posyandu itu tugasnya perempuan seperti itu. Sama dengan mengurus anak. Yang mengurus anak ini adalah tugasnya mama-mama. Kita juga lihat banyak bapak-bapak yang mengantar anak ke posyandu. Kan mayoritas itu adalah mama-mama atau perempuan yang mengantar anaknya ke posyandu. Itu yang coba kita dorong, bagaimana peran keluarga, bapak mama dan keluarga besar yang ada dalam rumah tersebut berperan aktif mendorong atau dalam proses pencegahan stunting. Minimal mereka semua yang ada dalam satu rumah itu punya tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak yang ada di sekitar mereka. seperti itu.
0: Okay. Ya, Ibu, selain mendorong agar keluarga berperan aktif dalam mencegah stunting ataupun menurunkan angka stunting di beberapa wilayah ataupun beberapa desa yang menjadi dampingan dari Sopan Sumba, ya, apakah ada upaya-upaya lain juga sehingga masyarakat ataupun pola pikir masyarakat untuk bisa mengonsumsi makanan yang sehat dan juga gaya hidup bersih ini?
1: Betul sekali. Kami juga mendorong bagaimana masyarakat mengidentifikasi makanan-makanan lokal yang ada di sekitar. Mungkin mereka tahu bahwa ada makanan itu, tapi mereka tidak tahu misalnya kandungan gizinya, cara pengolahannya, atau bahkan mungkin lebih memilih makanan jadi yang mudah diolah. Oh, ngapain kita pilih yang ini, sudah zamannya tidak enak. Jadi ada tren apa ya, makanan ini, oh ini sudah tidak zamannya, ditinggalkan, kayak gengsi juga, merasa tidak modern kalau kita konsumsi ini. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu. Jadi kita mendorong melihat makanan-makanan yang ada di sekitar kita, yang mudah kita tanam, bahkan mungkin juga kita tidak tanam, kita hanya panen, lalu kita olah menjadi sebuah makanan ya, yang bisa dikonsumsi baik anak balita, ibu hamil. Itu yang coba kita dorong. Kemudian juga ada pengalaman-pengalaman misalnya ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang kita bilang misalnya SDM-nya kurang, tidak. Tapi terjadi pada umumnya, mau bidan, mau perawat juga ada yang mengalami hal ini. Misalnya kalau hamil itu ada yang tidak bisa makan nasi atau telur atau ikan dari umur 0 sampai bahkan 4 bulan, 5 bulan. Ya. Jadi tidak bilangnya kalau makan ini muntah, kalau makan, nah hal-hal ini yang kita coba edukasi, bagaimana ada makanan pengganti ya. Misalnya kalau tidak bisa makan nasi, kira-kira yang di nasi itu kan kandungannya karbohidrat. Jadi kira-kira makanan apa yang punya kandungan karbohidrat yang bisa menggantikan nasi itu, supaya kita jangan mengeluh untuk tidak mual atau tidak makan. Kemudian juga ada mitos-mitos lain yang masih dipercaya bahwa oh ibu hamil itu tidak boleh makan petatas misalnya, tidak boleh makan gurita, ikan ini tidak boleh, pamali, seperti itu. Itu masih ada juga beberapa kepercayaan. Sementara kalau kita lihat secara medis bahwa seorang ibu hamil, ibu menyusui itu sangat membutuhkan makanan-makanan seperti itu untuk sumbangan gizi atau dan nutrisi dalam tubuhnya.
0: Oke, baik. Seharusnya pantangan-pantangan seperti itu tidak ada lagi ya, Ibu ya?
1: Iya.
0: Dan kalau upaya dari Sopan Sumba sendiri untuk mencegah yang namanya stunting di wilayah Kabupaten Sumba Timur ataupun di Pulau Sumba secara keseluruhan, apakah ini sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat atau mungkin sudah ada kerjasama begitu, Ibu? Silakan.
1: Iya. Terkait dukungan kerjasama jelas, kita mulai dari tingkat desa ya, sampai kabupaten, itu kita berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana memerangi ini stunting. Sehingga tidak hanya Sopan yang bergerak, berapa sih kekuatan Sopan atau siapa sih Sopan itu bisa merubah kalau tanpa kerja kolaborasi seperti itu.
0: Iya, betul sekali ya. Kalau hanya satu pihak saja yang bergerak akan terasa lambat begitu ya, Bu ya?
1: Betul. Jadi kita harus bekerja sama dan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tugas kita semua bersama sebagai warga negara juga harus memikirkan ini, bagaimana kita sendiri punya kesadaran, punya pola pikir atau perspektif yang kuat, bagaimana kita menjadi warga negara yang sehat.
0: Ya, Ibu. Dan kalau untuk keterlibatan masyarakat berarti sudah sangat mendukung ya dengan semua program-program yang sudah disusun walaupun diatur oleh Sopan Sumba begitu ya.
1: Iya, betul Pak.
0: Terakhir Ibu, mungkin himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama kita sadar bahwa kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita dan kita punya tugas untuk mencegah yang namanya stunting. Silakan Ibu.
1: Ya. Pesan saya untuk seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak mari kita memulai hidup sehat dengan melihat kembali makanan-makanan lokal yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar ya, kita melihat sistem pengolahan, cara pengolahannya, cara masaknya, supaya menjadi makanan yang bergizi bagi kita. Kita tidak lagi harus berharap pada makanan-makanan yang jadi, yang kemudian beruntung pada uang, ya. Dan kita beralasan bahwa kita miskin, kita tidak punya uang. Sebenarnya kita tidak miskin, kita punya di sekitar kita. Tetapi kita kurang manfaatkan. Bagaimana caranya kita mengambil, mengolah, dan mengkonsumsinya. Dan yang berikut, urusan anak bukan hanya urusan mama, tetapi urusannya bapak, mama, dan satu keluarga. Untuk itu mari kita melihat bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan. Untuk itu kita punya hak dan tanggung jawab untuk pertumbuhan, kesehatan, dan perkembangan anak itu sendiri.
0: Baik, baik. Ya, terima kasih Ibu sudah berbagi di obrolan Bapote pagi ini ya, Ibu Yustina Damadia, Direktur Sopan Sumba. Sukses selalu untuk semua programnya.
1: Amin, sukses untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua, demikian Kotong punya bincang-bincang ya dengan Ibu Yustina Damadia di Bapote pagi ini. Ada yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yustina bahwa kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tumbuh-tumbuhan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu ya, dan juga untuk hasil laut yang sudah ada sebelum kita lahir pun ya, sejak dunia dijadikan itu sudah ada. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, semua pantangan-pantangan yang selama ini kita ikuti ya, mungkin itu bisa dirubah. Karena itu memiliki manfaat yang sangat besar, dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga untuk anak-anak ya, sehingga bisa dikonsumsi untuk mencegah yang namanya stunting. Sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama bincang-bincang tentunya tadi dengan Ibu Yustina Damadia. Nanti buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung bisa melalui ketempung lain telepon, WhatsApp, atau komen di media sosialnya Pro 4 RRI Kupang. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Saudara dong semua. Sampai di sini Bapote menemani Bapak Mama ya di pagi ini. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa urusan untuk mengentaskan kemiskinan ataupun stunting yang ada saat ini itu bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang perempuan atau seorang mama ya, tapi

tanggung jawab kita semua untuk bisa bersama-sama mengatasi yang namanya masalah stunting di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di sekitar tempat tinggal Ketong. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Basodera sehat-sehat selalu, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya. Beta masih menemani Bapak Mama dong semua. Nanti di pukul 9 Ketong akan beromong tentang tanaman herbal, budaya, dan juga energi berkelanjutan. Kira-kira seperti apa ya untuk penggunaan ataupun pemanfaatan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita? Nanti akan ada narasumber kita, Mama Ina Barapa, yang merupakan budayawan. Terus itu beliau juga merupakan herbalis ya, yang meracik tanaman-tanaman yang mungkin Ketong anggap itu hanya tanaman yang tumbuh liar di halaman tanpa ada manfaat, tapi diolah menjadi tanaman herbal. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketompung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.